0: pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, penyandang disabilitas netra. Malam hari ini saya mendengarkan siaran langsung pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan melalui Radio Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan malam ini tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, dan saya memprediksi malam hari ini Meksiko menang dengan skor 2-1 karena Meksiko mendapat dukungan penuh dari supporter tuan rumah. Demikian untuk pendengar RRI di mana saja berada, dan tetap selama bulan Juni sampai bulan Juli nanti stay tune di RRI menyimak gelaran Piala Dunia.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon. Hehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan seringkali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

sebuah daerah tidak hanya datang dari rencana, tetapi juga dari gerak nyata yang terus berjalan. Ketika peluang mulai terbuka, aktivitas ekonomi pun ikut bergerak. Usaha-usaha tumbuh, lapangan pekerjaan semakin terbuka, dan pembangunan perlahan memberi dampak bagi masyarakat. Inilah yang menjadi salah satu tanda bahwa sebuah daerah sedang berkembang. Bukan hanya dari perubahan yang terlihat, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan terhadap potensi yang dimiliki. Saat berbagai sektor mulai bergerak, maka roda perekonomian pun ikut berputar. Dari perdagangan, jasa, hingga usaha-usaha masyarakat, semuanya dapat tumbuh bersama jika didukung dengan kesiapan dan kerja yang berkelanjutan. Karena itu, setiap peluang yang hadir harus mampu diubah menjadi langkah nyata agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Sebab, ketika kerja terus bergerak, daerah pun akan terus meningkat menuju masa depan yang lebih maju, mandiri, dan penuh harapan.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital,

0: kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, kalau hari informasi perkiraan cuaca pada Selasa 14 Juli 2026 akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi, Kak.
1: Halo, selamat pagi, Kak.
0: Bagaimana kondisi cuaca pada hari ini, Kak? Silahkan.
1: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi, Kulapa Hari, dimanapun Anda berada. Mulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya. Kami menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk hari ini Selasa 14 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya cerah hingga cerah berawan untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi Kulapa Hari, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang selektivitas Kulapa Hari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Isam. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Untuk Kulapa Hari, kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah wawasan dari sumber informasi yang terpercaya.
3: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

Tahukah kamu, stunting bukan soal anak pendek semata. Banyak orang yang tak sadar, stunting justru dimulai bahkan sebelum anak lahir. 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai usia 2 tahun, adalah masa emas yang tak bisa diulang. Sekali terlewat, dampaknya bisa seumur hidup. Fakta yang jarang diketahui, ibu yang sering kelelahan, kurang zat besi, atau jarang minum air bersih, berisiko melahirkan anak dengan gangguan tumbuh kembang. Dan ini mengejutkan, stunting juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bukan cuma makanan, tapi sanitasi yang buruk, air yang tercemar, bahkan kebiasaan cuci tangan yang diabaikan. Lebih menarik lagi, peran ayah ternyata sangat besar. Ayah yang peduli gizi ibu hamil, mendukung ASI eksklusif, dan menjaga kebersihan rumah. Ikut menentukan masa depan putra-putri Anda. Mencegah stunting tidak selalu mahal. Cukup gizi seimbang, air bersih, pola asuh, penuh perhatian, dan kasih sayang yang konsisten. Karena stunting bukan takdir, ia bisa dicegah mulai dari rumah, mulai hari ini.

Kelapa hari, sepanjang tahun 2026, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mengakselerasi implementasi pengarusutamaan gender atau PUG guna memastikan pemerataan pembangunan yang inklusif dari tingkat kota hingga ke pelosok desa di bumi Tambun Bungai. Selain pendekatan birokrasi, kearifan lokal menjadi pilar penting. Melalui integrasi hukum adat Dayak yang menjunjung tinggi kesetaraan, tokoh perempuan daerah aktif dilibatkan dalam perumusan kebijakan strategis. Sinergi ini terbukti efektif menekan angka perkawinan usia anak sekaligus membuka ruang bagi perempuan pedalaman untuk mandiri secara ekonomi melalui optimalisasi produk kerajinan rotan dan perhutanan sosial. Demikian Berita Mahalau pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, ela sampai balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Halo-halo Kulapa Hari, selamat pagi. Kulapa Hari, ada kabar yang bikin kita makin mangga nih sama kuliner Indonesia. Siapa sangka sih kalau sate Padang berhasil menduduki peringkat kedua hidangan daging terbaik di Asia versi Taste Atlas. Keren banget kan? Artinya kelezatan kuliner Indonesia bukan cuma diakui sama kita aja, tapi juga mendapat apresiasi dari pecinta makanan di berbagai negara. Yang bikin tambah bangga, bukan cuma sate Padang yang masuk daftar. Ada juga nasi rendang, nasi gandul, dendeng balado, selat solo, sampai semur daging yang ikut masuk jajaran hidangan daging terbaik di Asia. Ini bukti kalau rempah-rempah Indonesia memang punya cita rasa yang sulit untuk ditandingi. Jadi kalau ada yang bilang makanan Indonesia cuma enak buat orang lokal, wah, sekarang dunia juga ikut mengakuinya.

Kalimantan memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga, dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

Semangat kebersamaan terasa semakin kuat saat setiap tanggal 17 Agustus. Bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan. Berbagai kegiatan digelar di seluruh penjuru negeri, mulai dari upacara bendera, lomba rakyat, hingga pertunjukan seni yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Peringatan ini menjadi momen untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa. Lebih dari itu, Hari Kemerdekaan juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Dengan semangat perjuangan yang terus hidup, mari kita melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat, misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo halo Kulapa Hari, kembali lagi di Pesona Nusantara. Kulapa Hari, kalau ngomongin sate Padang, yang langsung terbayang pasti kuahnya yang kental, warna kuning kemasan, dan aroma rempahnya yang bikin lapar. Berbeda dengan sate pada umumnya yang menggunakan bumbu kacang atau kecap, sate Padang disajikan dengan kuah kari kental yang dibuat dari campuran berbagai rempah seperti kunyit, lengkuas, serai, ketumbar, jintan, dan bumbu pilihan lainnya. Daging sapinya juga dipanggang di atas bara arang hingga matang, lalu disiram kuah hangat yang kaya rasa. Hasilnya gurih, sedikit pedas, harum, dan bikin susah berhenti makan. Gak heran ya kalau banyak wisatawan yang menjadikan sate Padang sebagai salah satu kuliner yang wajib saat berkunjung ke Sumatera Barat.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Halo-halo Kulapa Hari. Kulapa Hari, kita berada di pembahasan terakhir tentang Sate Padang. Prestasi Sate Padang ini menjadi pengingat kalau Indonesia punya kekayaan kuliner yang luar biasa, dari Sabang hingga Merauke. Setiap daerah punya cita rasa yang khas dari lahir dari rempah, tradisi, dan kreativitas masyarakatnya. Sebagai generasi muda, kita juga punya peran nih ya Kulapa Hari untuk ikut melestarikannya. Caranya sederhana, mulai dari mencicipi kuliner daerah, mendukung UMKM lokal, hingga memperkenalkan lewat media sosial. Siapa tahu setelah Sate Padang akan semakin banyak makanan khas Indonesia yang mendunia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi, Kulapa Hari, kalau disuruh pilih satu, Sate Padang, rendang, dendeng, atau yang mana nih kira-kira yang kamu gak bakalan bisa nolak? Tentu saja semuanya mau ya. Oke, Kulapa Hari, tidak terasa kita sudah berada di penghujung Pesona Nusantara. Tetap bersama kami di RRI Prambat Suara Budaya Nusantara.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Junpiko Sakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.
2: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Kulapa Hari, anggota DPRD Kalimantan Tengah Sugiarto mendukung penuh transparansi pelaksanaan SPMB. Ia mengatakan sebanyak 82 sekolah negeri termasuk sekolah-sekolah favorit telah menggunakan sistem penerimaan secara daring sehingga proses seleksi tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Demikian Berita Mahalo pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo pukul 10 waktu Indonesia Barat.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah. Terhubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026 Meksiko, Kanada dan Amerika, ayo dengarkan RRI karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola. Dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI di

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kelurahan Kulopahari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau hung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau teleponike, IET 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Ya kula pahari, selamat hanjau mina mama kula pahari samandia. Ya sudah tina dengan aku Cecilia Hong program Warung Hureh. Anda Selasa tanggal 14 Juli 2002 Jahawin. Bagi kula pahari janak bergabung tau BW menghubungi kei milen nomor 011-5220-IJ-2-TELU-TELU atau kula pahari tau BW menghindungi kei milen YouTube RRI Perwepat Palangkaraya. Dan kula pahari ya notuh ikei membahas tentang UMKM dan generasi Z atau Gen Z lah, membangun kepedulian sejak di bangku kuliah. Nah sudah bersama Melka, anda tuh ampi. Nare kabar tuh Melka?
1: Balap kak.
0: Eh nare mood mu, suasana hati mana tuh?
1: Bahagia is kita.
0: Bahagia.
1: Balap is.
0: Awi buhen kayaknya.
1: Gawi, anda tuh kila mahoti sih kak kegiatanku ngon gawi ku. Mesti bapak pilih kan bila itu?
0: Bapak pilih.
1: Sumpah kakak aja cantik.
0: Aduh, terima kasih Melka gin cantik. Oke, Melka. Kan wajah tuh kita akan mengobrol tentang UMKM. Selajari kak bapak pilih lah. Nah, amun biasa UMKM menurut Melka, UMKM tuh narah sih?
1: UMKM teh usaha atau bisnis je perorangan kak atau je kelompok. Tapi dalam skala kecil.
0: Namun biasa kau duduk melek warung. Nah, biasa kau tim je pesan langsung atau lihat-lihat menu helu langsung buli kata.
1: Aku ture-ture helu. Kamu menarik teh ya milih ko.
0: Kamu dia menarik beli.
1: Beli. Gak uji beken.
0: Awi arek kak lah masih.
1: Iya kak.
0: Wajar. Nah menurut Melka kan anak Gen Z wayah tuh kan rancak nongkrong. Kan kau rancak nongkrong dia?
1: Jarang pang kak gawi. Perbedaan harganya teh beda lo.
0: Ah, wajib. Berarti kau support UMKM lokal lah. Biasa kau teh milih narai sih milih UMKM teh.
1: Are sih kabot misalnya gorengan, mesti aku teh paling suka teh dimsum mentai kak.
0: Ah, dimsum. Bohen.
1: Emangat sih.
0: Karena anak-anak wayah tuh favoritnya memang dimsum lah. Awal lah ika menyukai dimsum teh kenapa, Bohen?
1: Awalnya teh aku penasaran kaki lo pas ture foto teh ih banget tapi tuh aku cobai masih TG teh UMKM tuh kep huma aku jual dimsum yaudah aku guang hete coba wih banget tapi teh sampai waya tuh kak aku teh bahkan IJ minggu teh tahu tiap anda aku milih teh
0: milih terus
1: iya
0: andau.
1: Iya saking suka aku teh kak
0: jadi pendamping nasi kayaknya lah
1: sejak ya anak
0: pire kali kau milih dalam ijian jandau?
1: Jandau teh sekali ika.
0: Sekali. Berarti cheating tiap anda ampi cheating. Oke, okay, nah menurut Melka Bu Hensi, mahasiswa kilo Melka teh harus peduli dengan UMKM.
1: Peduli akan UMKM lah kak. Gawi awi ulu jemelehe itu lah kak, bahkan ulu teh bergantung dengan penghasilan jebar UMKM teh. Jadi alangkah baiknya kita teh saling dukung.
0: Bejo. Nah, Gen Z kan terkenal kreatif tuh, Melka. Kira-kira nare sih kelebihan ketun mahasiswa teh mangat membantu akan UMKM.
1: Anu teh mahasiswa teh lah kak, sepantaran seumuran Gen Z teh. Kan emang teh anu lah kak jia gaptek kau kan ulun nah. Amun dengan teknologi teh emang teh lancar, cepat mengerti. Jadi menurutku amun TG potensi Jeki Laute alangkah baiknya dukung UMKM teh dengan bantu promosi, nampak konten, upload tu media sosial teh bagus teh pangkal gawi aku lah kak kabuatku amun aku nggau panginan teh lah aku teh bakal teh searching helu tuh TikTok narailah panginan cemangat tuh nggau helu mesti pas muncul teh mangat tapi tuh yaudah aku milih uang hete
0: langsung gas sih lah
1: langsung gas sih
0: Berarti media sosial wayah tuh berpengaruh besar lah.
1: Iya kak bujur, gawi nara-nara ulu teh pasti ture tu media sosial helu.
0: Bujur sih, bujur. Makanya biasa kan ulu menggaul rekomendasi kuliner.
1: Bujur kak.
0: Nah, berarti kalau Melka sama ih.
1: Iya sama ih.
0: Enika tiap pandau dia menggaul teh.
1: Amun aku lagi handak makanan luar sih kak, aku gaul. Amun je tege pengen melaku mak, milih anu ih. Kuman
0: CTG milih huma lah. Oke. Nah, menurut Melka tantangan UMKM tuh biasa narai sih.
1: Tantangan ATK bahwa teh tantangan bara je sekitar misal kilau kafe. Baste je pokoknya je TG uluh dagang tapi iya teh TG brand teh hai ku teh.
0: Oh iya bejo.
1: Pasti kalah gawi jadi TG brand terus teh uluh teh bahut milih teh karena pomo. Mas teh juga gawi iya teh butuh validasi bara uluh.
0: Ya,
1: aku TG jitu ku teh je lebih mewah dan lebih wow bara je UMKM. Jadi uluh tertarik milih jite.
0: Berarti kita harus rancang-rancang kayaknya posting di media sosial lah. Dengan Ita harus kreatif kayaknya lah.
1: Iya bujur kak.
0: Kamu dia kreatif kayaknya dia rame.
1: Iya jah menarik jah jah aku nulu gua nggak.
0: Nah lu bakas dimenjual kenapa? Kayaknya mulut barak ke mulut lah.
1: Iya mulut barak ke mulut.
0: Kayaknya ketun jah anak aja muda kayaknya harus membantu lu bakas lah.
1: Iya bujur kak.
0: Mangga tewen jah bakas yang tahu melek digital kayak ya.
1: Jah ketinggalan.
0: Iya. Nah amun misalkan kau TG Narayara hendak mendirikan bisnis. Nah, kenapa sih kau harus belajar bisnis atau dia?
1: Belajar bisnis di kapje pertama teh. Mas teh setelah belajar teh amun kon dosen kok kalah, ela mikeh berani mencoba.
0: Bejol.
1: Ela mikeh gagal gawi, gagal teh biasa ya mun tu bisnis di taekwondo senku kak.
0: Bujur. Nah, menurut Melka UMKM tuh membuka lapangan pekerjaan dia.
1: Membuka sih kak, UMKM teh sasar are UMKM sasar butuh ya uluh je pegawai aku teh jendohop iye.
0: Bujur. Berarti mahasiswa gin membutuhkan pekerjaan kadang lah.
1: Tapi sasar are lulusan lah harus are kia perusahaan UMKM mangat. IKJ mahasiswa tuh lah kak, mangat kia menggau-gawi.
0: Iya bujur. Makanya sebenarnya misalkan Ewen menggau karyawan setidaknya akan mahasiswa TG kia lah. Awi kan mahasiswa kan kadang membutuhkan biaya kia lah.
1: Iya.
0: Apalagi kalau Ewen je merantau.
1: Ika
0: merantau di Amerika?
1: Merantau aku kak. Iya. Butuh tuh kak info loker.
0: Nah infoloker, infoloker kalau bahari lah. Nah amun mindset Gen Z kan bahalap kan dulu wayah tuh. Awi kreatif. Menurut Melka kenapa itu?
1: Bujur sih kak kreatif bara aku tuh re-ture konten ulu jemelai TikTok tuh. Jenampak teh rata-rata Gen Z. Lucu-lucu gitu kok kate menarik pang.
0: Iya.
1: Jadi nampak i bara je konten kreatif teh nampak ulu menarik guang hete.
0: Bujur. Nah, pesan akan mahasiswa je ragu masih akan memulai usaha. Misalkan dia tege modal, tapi dia masih ragu tuh akan usaha mikeh kayak kilau dia rami kah kote.
1: Menurutku pesan ku akan kulapa hari je tabela je genjet. Ela ragu, ela bimbang lah. Amun tege minat, tege modal teh langsung gasih nampak. Amun butuh pegawai loker lah mengabar aku.
0: Sambil info-info loker lah.
1: Iya. Pokoknya lah mikeh gagal nih. Gawi gagal teh aja. Awal aja dari usaha bisnis ku teh. Ja lepas ke bara gagal. Ege ulu ja mungkin ke langsung sukses pasti ege ketika ye muhun, ege ye ketika kahunjun ku teh.
0: Dan harus pede.
1: Bujur ka harus percaya diri.
0: Amun gengsi lah
1: bahaya. Elah itu sah.
0: Amun gengsi pasti terhambat.
1: Iya, bujur ka gengsi mahamen ka.
0: Biasa kan anak Gen Z teh tega je gengsi.
1: Iya, bujur kak, are je gengsi pang kak.
0: Amun Melka aku gengsi dia.
1: Aku asal lege are duit, asal dinun duit teh je narai kak.
0: Bujur asal halal lah.
1: Iya, asal halal.
0: Iya, bujur. Nah, amun menurut Melka kenampi sih tah menjaga semangat tuh sebagai mahasiswa?
1: Menjaga semangat akan kenampi kak?
0: Akan itah misalkan hendak buka usaha atau itah lagi berusaha tapi Loyo. Nanti itu menjaga semangat tuh.
1: Gila pertanyaan dosen kewirausahaan kok, Kak. Ujar dosen ku bisa kutek ya dengan Ike lo. Maksudnya menurut kau lah, Kak, ingat tujuan awal Ita teh pas bangun usaha. Jadi sih pang, Kak, ingat tujuan awal kenapa Ita teh pas berani memulai jatuh bangun pas Ita mulai pas Ita bangun usaha. Ingat jadi sih pengorbanan Ita selama nampak usaha. Mangat Ita teh kembali semangat.
0: Pengeluaran Melka selama IJ bulan. Nah,
1: kan dia.
0: Mangkat akan support UMKM tuh. Biasa pirek tuh budgetnya.
1: Bahut lah Kak, mun nenga induk ku teh IJ bulan teh kurang lebih jahawen sapanya ratus. Ite akan kilau kareku bapili kan kebutuhan.
0: Jajan lah.
1: Yo jajan. Menurutku IJ teh pas selama aku bapili akan kurang.
0: Awi bahan pangan naik ya lah.
1: Iya, bujur Kak, bahan-bahan teh naik. Mesti kita bapili juga lo otomatis ulu jenjual teh menaiki harga.
0: Iya, bujur.
1: Jadi budget lah Kak, kan bapili.
0: Awan cebekin beken lah.
1: Selama IJ bulan Kak.
0: Iya.
1: IJ juta kali paling Kak.
0: Iya, tapi kan wayah tuh kan dengan harga pangan urasa naik lah. Tetapi gak cukup lah.
1: Iya, gak cukup, gak cukup teh. Tergantung diri Kak buat sih kamu naku IJ juta teh kurang kurang sih, kurang dicukup-cukupi.
0: Nah, kenapa cara Melka menghemat tuh? Mempas budget tuh. Kan jajan.
1: Amun are sisa duit teh mau pilih. Mau pilih keluar lah Kak. Kan dulu teh slip reward.
0: Ujuh. Tiap pandau tapi lah.
1: Elah Kak. Ste, amun nampi sisa isu teh mulai menipis lah kala. Anda tuh bawa masak ya lo, bawa masak tente lo, mau jadi masak mie lo.
0: Amun jajan nampai lah, nampai mulai humai lah.
1: Iya nampai lagi humai, kreasi kata lagi humai.
0: Wajar. Nah pesan Baramelka kan UMKM tuh.
1: Nah, kan UMKM kan gawi teknologi tuh makin maju lah. Buat kolapa hari JTG usaha elak sampai ketinggalan. Amun tahu nampak konten teh nampak ih konten. Pokoknya nampak sekreatif mungkin mengetahu menyaingi JBKN konten.
0: Pergunakanlah media sosial lah.
1: Iya, pergunakan media sosial dengan baik dan bijak.
0: Bujur.

0: Terima kasih Ken Kelapa Hari. Sampai jumpa Mele Warung Hure selanjutnya.
1: Bentuk andau tuh buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesa. Pandehan bepikir Raja Kiduma. Keleh pahari. Tendei akan hetuh.

Tahukah Anda, Jaje Uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai Jaje Uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jaje Uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan Jaje Uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jaje Uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan Jaje Uli yang dibuat dalam bentuk Jaje Uli merah dan Jaje Uli putih. Kehadiran dua jenis Jaje Uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

Tahukah Anda mengapa lahan gambut sangat mudah terbakar? Gambut terbentuk dari tumpukan sisa tumbuhan yang membusuk selama ribuan tahun dan kaya akan karbon. Secara alami, gambut bersifat basah dan berfungsi seperti spons penyimpan air. Namun, ketika lahan gambut dikeringkan akibat kanal, pembukaan lahan atau kemarau panjang, sifat alaminya hilang. Gambut kering menjadi bahan bakar yang mudah menyala. Bahkan apinya bisa menjalar di bawah tanah dan sulit dipadamkan. Kebakaran gambut melepaskan asap pekat dan karbon dalam jumlah besar, berdampak buruk bagi kesehatan dan mempercepat perubahan iklim. Menjaga gambut tetap basah berarti menjaga lingkungan dan masa depan kita bersama.

0: Kabar Kutek Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar kota kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jika nai, je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Ya, kulapa hari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 9 lewat 40 waktu Indonesia Barat. Dengan ini saya Cecilia pamit undur diri. Terima kasih bagi kulapa hari yang telah menemani Cecilia dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kulapa hari jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada rekan kami Karoy yang akan menemani kulapa hari tentunya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Indonesia adalah negeri yang kaya, kaya akan hasil bumi, hasil hutan, sumber daya alam, serta potensi besar yang tersebar dari desa hingga kota. Namun, kekayaan itu tidak cukup hanya dimiliki, ia harus dikelola, dimanfaatkan, dan diolah dengan baik agar memberi nilai, agar memberi nilai lebih bagi kehidupan masyarakat. Ketika hasil alam tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi mampu menjadi produk yang lebih bernilai, maka manfaatnya akan semakin luas. Dari proses itulah, peluang usaha dapat tumbuh, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian daerah ikut bergerak maju. Ini bukan hanya tentang memanfaatkan kekayaan alam, tetapi juga tentang bagaimana potensi negeri bisa membawa kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri. Karena alam Indonesia yang melimpah seharusnya mampu menjadi kekuatan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, suara budaya Nusantara.

Ya, gula pari musim kemarau di Palangkaraya ini meningkatkan resiko kebakaran hunian akibat suhu panas, kelembapan udara rendah, dan kelalaian penggunaan peralatan listrik serta api terbuka. BNPB merekomendasi pemeriksaan rutin instalasi listrik, tidak menumpuk, stop kontak berlebih, dan memastikan kompor dalam keadaan mati setelah digunakan sebagai langkah pencegahan efektif. Dan Kementerian PUPR menghimbau penyediaan APAR, pemasangan detektor asap, penyimpanan bahan bakar sesuai standar dan persiapan jalur evakuasi untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kebakaran. Jadi untuk mengantisipasi kebakaran hunian di musim kemarau ini perlu menjadi perhatian bersama. Demikian berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Kulo Bahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Dompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, selamat siang Kulapa Hari. Selamat berjumpa kembali di siang hari ini tentunya bersama saya Roy Lando yang menemani Kulapa Hari semua. Dan tentunya Roy gak sendirian nih di siang hari ini, karena Roy ada teman yang bakal nemenin Roy di siang hari ini. Ada Nisa di siang hari ini. Halo Nis.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya Nis?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, Nisa, kita pengen kasih-kasih informasi juga untuk Kulapa Hari kita ya Nis ya. Karena di siang hari ini kita pengen mengucapin dulu selamat siang untuk seluruh Kulapa Hari semua yang mungkin sedang menjalankan aktivitas dan rutinitasnya di siang hari ini. Dan mungkin buat Kulapa Hari semua yang sedang menjalankan aktivitasnya, semoga bisa berjalan dengan lancar. Kalau Nisa udah sarapan atau skip sarapan atau belum makan siang gimana nih?
1: Udah sih tadi.
0: Udah ya?
1: Iya.
0: Sarapan pagi berarti Nisa ini penganut orang yang sarapan pagi dulu.
1: Betul.
0: Karena kan biasanya kan ada orang yang skip sarapan pagi.
1: Iya.
0: Langsung ke makan siang.
1: Betul. Nah,
0: kalau Nisa makan pagi makan siang juga.
1: Iya, sekalian.
0: Oke, berarti ini belum makan siang ya?
1: Belum.
0: Oke, tapi nanti kita akan bahas terkait kuliner-kuliner juga di siang nanti. Tapi kita pengen kasih informasi-informasi yang menarik dari seluruh Nusantara ya, Nis ya?
1: Betul banget.
0: Tapi di sesi selanjutnya, kita pengen nyapa-nyapa dulu teman-teman semua nih yang mungkin di siang hari ini baru aja dengerin frekuensi kita di FM 95,1 MHz perompak suara budaya Nusantara. Karena selama beberapa jam ke depan kita akan hadirkan informasi terkait info-info tentang Nusantara kita ya Nis ya.
1: Betul.
0: Oke, di sesi selanjutnya kisi-kisinya mau kita kasih info apa nih Nis?
1: Mungkin info seputar Palangka.
0: Palangka ya.
1: Iya, okay, betul.
0: Oke, deh ya. Nanti akan dihadirkan informasinya oleh Nisa dan sama Roy juga yang menemani Kulapa Hari. Jadi tetap stay tune terus di RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

0: Ya, Kulapari itu baru saja sudah Kulapari dengarkan ada lagu dari Bulan Triana dengan judul Jujur Huang Hubungan. Ya, memang kalau kita punya hubungan itu kita harus jujur ya, Dis ya.
1: Betul.
0: Kalau bohong-bohong itu kayak kita merasa dikhianati. Cile. Oke, Nisa, di siang hari ini Nisa pengen kasih informasi apa nih buat Kulapari semua siang hari ini?
1: Nah, dengar-dengar nih ada info di Palangka nih kah.
0: Apa?
1: Katanya nanti ada Palangkaraya Fair 2026.
0: Palangkaraya Fair 2026. Oke, kapan itu?
1: Nah, nanti dilaksanakan itu tanggal 17 sampai 21 Juli 2026.
0: Oh, oke. Dan itu di mana tuh, Nis?
1: Pelaksanaan itu di halaman depan Gor Indoor Serbaguna Palangkaraya.
0: Oh, oke. Berarti di Palima ya.
1: Betul.
0: Oke, dan itu berapa hari?
1: Dari tanggal 17 ya, 17, 18,

0: IR sebagai wadah bagi UMKM, komunitas, industri kreatif, seni budaya, teknologi, inovasi, sampai hiburan untuk tumbuh dan saling berhubung. Nah, di sini tuh ada pameran UMKM dan ekonomi lokal, komunitas dan kolaboratif kreatif, ada pertunjukan seni dan budaya, ada pameran teknologi dan inovasi, hiburan dan lifestyle, dan masih banyak keseruan lainnya, Kak.
1: Jadi di Palangkaraya Fair ini banyak sekali yang bisa kita saksikan di sana ya.
0: Betul.
1: Ini juga ada hiburannya juga, pertunjukan seni dan budayanya juga, yang pasti ada pameran produk unggulan UMKM ya.
0: Betul banget.
1: Kalau bisa biasanya ke tempat-tempat seperti itu, Nisa biasanya jajan apa tuh di tempat kita sebutnya pameran ya kalau kayak gitu ya?
0: Iya.
1: Apa kulinernya biasa?
0: Kulinernya tuh biasanya yang paling banyak itu kayak bakaran. Terus ada kerak telur juga. Terus apa lagi ya?
1: Berarti Nisa suka kerak telur ya?
0: Suka.
1: Berarti itu akan ada ya di Palangkaraya Fair nantinya, yang akan berlangsung selama 5 hari. Kegiatan ini menjadi mungkin ajang promosi dan juga potensi daerah ya.
0: Betul.
1: Mulai dari produk UMKM, kuliner khas, kerajinan lokal, hingga hiburan yang mungkin melibatkan pelaku seni dan komunitas kreatif ya, Nis ya.
0: Betul banget.
1: Jadi semoga kegiatan seperti ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat untuk seluruh masyarakat Kalimantan Tengah ya, Nis ya. Nis, kita pengen break sebentar ya. Kita pengen dengerin lagi nih tracklist lagu-lagu Nusantara selanjutnya. Ada lagu dari Batisa Sakuyan Kenangan dari Susi Azura.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih, keren banget. Kontennya empowering abis.
2: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
1: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
2: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah ini mah kerjaan cowok, atau itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
1: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah cewek kok mainannya komputer, atau cowok kok ngurusin fashion, gemes deh.
2: Yang namanya juga tantangan, tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender, mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
1: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
3: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: Masih di 95,1 FM Pro 4 RRI Palangkaraya bareng aku Anissa dan juga Kak Roylando.
1: Iya, di siang hari ini Anissa ya. Oke, siang hari ini kita pengen kasih info apa lagi nih, Nis?
0: Nah, kalau tadi kan info kita dapat info ada Palangkaraya Fair 2026.
1: Ya.
0: Nah, ternyata enggak cuman pertunjukan seni budaya dan juga pameran UMKM, dan tapi ada gue star dari artis ibu kota yang bakal ikut memeriahkan di Palangkaraya Fair 2026 ini, Kak.
1: Siapa itu?
0: Nah, oke, Pak Hari, siapa nih di sini fansnya Ghea Indrawati?
1: Oh iya, Roy tahu tuh, Roy baru lihat juga nih, baru keingat juga ada seliwer di TikTok.
0: Betul.
1: Oke, berarti gue starnya nanti Ghea Indrawati ya?
0: Betul banget, okay. Bakal seru banget nih nanti.
1: Oke.
0: Jadi nah, nggak cuman ya. Palangkaraya Fair 2026 nih, Pak Hari. Nanti bakal ada info terbaru. Kita dapat info terbaru nih.
1: Iya.
0: Gak jauh dari tanggalnya. Itu nanti tanggal 18 itu ada Bukit Batu Festival dan juga penanaman 6.900 pohon.
1: Oke.
0: Itu lalu? Dalam rangka hari jadi tiga ulang tahun nih, Kak.
1: Apa aja tuh? Siapa aja yang ulang tahun tuh? Ada tiga tuh. Ada siapa?
0: Ada hari jadi ke-61 pemerintah Kota Palangkaraya.
1: Oke, hari jadi
0: Pemkot. Terus hari jadi ke-69 Kota Palangkarayanya.
1: Oke.
0: Dan juga hari jadi ke-25 Muhammad Subuh Center atau tempat yang bakal dilaksanain ini nantinya.
1: Oh, oke. Gitu. Jadi ada tiga ini ya, tiga event, bukan tiga
0: Betul.
1: Event, tiga ulang tiga, tahun
0: iya,
1: gitu
0: tiga
1: ya.
0: Tiga peringatan.
1: Jadi ada 6.900 pohon yang akan ditanam di Bukit Batu Festival. Nah, tentunya kita diingatkan ya bahwa menjaga alam ini tidak cukup hanya dengan kata-kata ya, tapi juga melalui tindakan nyata ya, Nis.
0: Betul.
1: Ya. Karena menanam satu pohon ini bisa memberikan manfaat bagi kehidupan di masa yang akan datang ya. Oke, ada lagi kah infonya?
0: Sejauh ini kita baru dapat dua info nih.
1: Oke, kita cukupkan dulu infonya. Dan nanti ya, tepat di pukul 11 siang nanti kita juga kembali akan hadirkan berita mahalau untuk kalau apa hari dengarkan dan ikuti. Jadi tetap stay tune terus di RRI Pro 4 Suara
0: Budaya
1: Nusantara.

Coto Makassar. Makanan tradisional khas Makassar ini telah ada sejak Kerajaan Goa. Dulunya, Coto Makassar hanya dihidangkan khusus bagi kalangan istana Kerajaan Goa saat ada tamu istimewa atau ritual adat. Sekilas makanan ini seperti sup daging. Namun, makanan ini lebih tepatnya berupa rebusan jeroan bercampur daging sapi yang diiris-iris lalu dibumbui dengan racikan bumbu khusus. Dengan cita rasanya yang gurih, Coto Makassar ini biasanya dinikmati dengan ketupat. Dalam meramu jenis bumbu yang digunakan pada masakan ini, terdapat 40 jenis bumbu lokal, rampa patang pulo. 40 jenis bumbu tersebut tidak hanya menjadikan rasa dari Coto Makassar ini makanan lezat dan gurih, namun sekaligus berfungsi sebagai penawar zat yang terdapat dalam jeroan yang banyak mengandung kolesterol. Jika Anda ingin menyantap Coto Makassar, makanan khas Sulawesi Selatan ini, jangan lupa dicampur dengan irisan daun bawang dan bawang goreng ya. Selain menambah cita rasa, bawang-bawangan ini untuk menurunkan darah tinggi setelah makan daging dan jeroan.

0: Wah, kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
1: Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separuh. Bungkus aja lah, sayang.
0: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah, bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
1: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana, banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
2: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kulapari, upacara ritual tiwah ini merupakan salah satu tradisi sakral masyarakat Dayak Hindu Kaharingan yang hingga kini terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya leluhur. Selain memiliki makna spiritual sebagai prosesi mengantarkan roh leluhur menuju tempat yang diyakini sebagai alam keabadian, tiwah juga menjadi momen penting yang mampu menyatukan seluruh anggota keluarga besar dari berbagai daerah. Pelaksanaan tiwah umumnya telah dirancanakan jauh hari sebelumnya, dan keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan akan saling berkoordinasi untuk menentukan waktu pelaksanaan, mempersiapkan berbagai perlengkapan adat, serta bergotong royong memenuhi kebutuhan selama proses berlangsung. Kebersamaan tersebut mencerminkan kuatnya nilai persatuan dan kekeluargaan dalam kehidupan masyarakat Dayak. Jadi ritual tiwah ini menjadi momen menyatukan seluruh anggota keluarga besar. Demikian, berita mahalau pukul 11 siang hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernyanyi satu lagu.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: mendengar kata investasi, mungkin yang terbayang di benak kita hanyalah deretan angka, saham, atau gedung-gedung tinggi. Tapi tahukah Anda, investasi punya napas yang jauh lebih nyata dari itu. Setiap modal yang ditanamkan, baik skala besar maupun kecil, adalah sebuah keran yang sedang dibuka. Ia bukan hanya membangun fondasi bisnis, tapi juga membangun harapan bagi jutaan tenaga kerja di luar sana. Dari investasi, lahir pabrik-pabrik baru, tumbuh UMKM yang kreatif, hingga munculnya lapangan kerja digital yang luas. Artinya, satu keputusan investasi hari ini adalah jawaban bagi pencari kerja esok hari. Investasi bukan sekedar mengejar profit, tapi tentang menggerakkan roda ekonomi dan memberi kesempatan bagi setiap tangan untuk terus berkarya.
1: Kabar Kutak Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
2: Woi mak, pun hayal sinde lah. Ika mah ining radio jika na.
3: Aki punyai sekalinya. Yewut ku ewe, dai kau tenai nyai. Mamam tu lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai aw.
3: Ya tu TG jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jika.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jika nai, je mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata, mamam eh, amun atun khusus online nah. Naraya au aran portal tena endau nanyai.
2: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya endah itu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: Ya, Gula Apari tentunya masih bersama Roy dan sama Nisa juga di kesempatan siang hari ini, dan waktu sudah menunjukkan pukul 11:15 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadirkan ya Nis ya, informasi-informasi terkait kuliner-kuliner yang ada di Nusantara kita. Salah satunya apa nih Nis?
1: Salah satu kuliner yang ya, paling populer nih.
0: Apa itu?
1: Ada rendang dari Sumatera, dan kuliner ini tuh sudah mendunia. Dan dikenal oleh banyak orang pastinya. Terus dari Palembang juga ada pempek ya. Ada pempek. Dan dari daerah kita aja nih ada yang namanya olahan khas Kalimantan Tengah tuh dari buah durian ya. Namanya tempuyak.
0: Aduh. Kalau bisa makan durian gak sih?
1: Makan dong.
0: Oke, Roy timnya gak makan durian soalnya. Jadi tempuyak ini apa rasanya nih? Karena kan Roy gak makan tuh.
1: Tempuyak ini kalau dimasak biasanya dia dibikin sambel. Kalau enggak itu dibikin, kalau kita sini nyebutnya juhu ya. Juhu tempuyak ya. Okay. Biasanya dimasak tuh pakai ikan, kalau enggak pakai ayam. Jadi rasanya tuh gurih-gurih gitu, karena ada perpaduan antara asin dan manis.
0: Karena makanan ini juga dibuat dari daging buah durian ya.
1: Betul.
0: Oke, terus kayak difermentasi gitu.
1: Betul.
0: Dengan sedikit garam selama beberapa hari.
1: Betul.
0: Dan ini juga buat orang yang suka durian, ini pasti suka banget ya.
1: Suka banget.
0: Apalagi
1: pastinya
0: mencium aroma-aroma yang khas begitu ya Nisya.
1: Wah, pasti sih.
0: Tapi kalau di Katingan atau di Kasongan tuh banyak ya durian ya?
1: Banyak. Dan kebanyakan yang produksi durian itu paling banyak tuh daerah Katingan. Dan katanya durian yang paling enak tuh dari Katingan.
0: Iya, tempat Nisa juga gak sih?
1: Iya, betul.
0: Oke, berarti tempat Nisa ada banyak pohon durian gitu ya?
1: Pasti dong.
0: Jadi meskipun aromanya cukup kuat ya, tempoyak ini, bagi sebagian orang tempoyak justru menjadi kuliner yang mungkin dirindukan oleh para pencinta durian gitu ya. Karena di balik keunikannya juga tersimpan kekayaan tradisi kuliner yang khas dari Borneo gitu ya. Selain tempoyak, nanti kita akan kasih info lagi ya Nis ya, terkait kuliner-kuliner yang ada di Nusantara. Setelah tempoyak terus ada apa lagi nih Nis?
1: Ada,
0: kalau di Kalteng tuh kan ada kayak juhu-juhu gitu ya.
1: Iya, kebanyakan tuh juhu-juhu.
0: Ya nanti
1: gitu,
0: kita akan bahas terkait juhu ya nanti ya.
1: Betul.
0: Juhu khas yang ada di Kalimantan di sesi selanjutnya. Jadi pastikan Kulapari stay tune terus di RRI Pro 4 Suara Budaya
1: Nusantara.

udara sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: terasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, itu dia ada lagu Sigu Lempong ya, dari Vicky Sianipar di kesempatan siang hari ini ya. Sebelumnya kita udah membahas ya terkait kuliner yang ada di Kalimantan. Salah satunya ada tempuyak ya, karena tempuyak ini juga merupakan kuliner khas dari daerah kita ya. Nisa ya. Betul. Oke, selain tempuyak tuh ada juhu-juhu ya tadi sebelumnya ya.
1: Iya, selain juhu tempuyak tuh ada juhu-juhu lainnya nih, khas yang benar-benar autentik sama Kalimantan Tengah.
0: Oke, apa tuh nih?
1: Nah, ada juhu singkah.
0: Wow, juhu singkah.
1: Ya, juhu singkah ini ada dua jenis. Ada juhu singkah, itu juhu singkah uwei.
0: Oke.
1: Nah, kalau dalam bahasa ngaji itu kan juhu itu artinya kuah. Nah, singkah itu artinya umbut. Nah, singkah umbut apa?
0: Umbut rotan ya.
1: Iya. Singkah uwei, uwei kan rotan. Jadi juhu singkah uwei itu juhu umbut dari rotan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu biasanya dia dari singkah
0: rotan yang, muda gitu ya.
1: Iya, rotan muda.
0: Bagian
1: itu yang
0: utamanya?
1: Dalam bagian dalamnya. Biasanya itu dipotong terus direbus dulu sebentar buat ngurangin rasa pahitnya. Nah, biasanya itu dimasak dengan bumbu-bumbu khas Kalimantan Tengah juga.
0: Oke.
1: Terus ada juhu singkah enyu.
0: Singkah enyu?
1: Singkah enyu.
0: Oke, kenapa
1: ya, itu?
0: Ya, itu
1: dari umbut kelapa.
0: Uh-uh.
1: Umbut kelapa. Biasanya itu dari pucuk atau tunas kelapa yang mungkin sekitar usia 1 sampai 1,5 tahun.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ada juhu singkah, juhu enyuh ya.
1: Iya, betul.
0: Dan juga mungkin masih banyak lagi juhu-juhu yang lainnya. Kalau Nisa sendiri sukanya juhu apa nih?
1: Kalau aku biasanya paling suka tuh juhu asem.
0: Juhu asem.
1: Betul,
0: itu apalagi
1: juhu asem. Aduh, banyak banget juhu kita ini.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, juhu asem ini biasanya dia dimasak kayak kuahnya tuh kuning. Dan dia tuh dimasak pakai sayur rimbang. Jadi rasa asamnya itu keluar dari sayur rimbangnya.
0: Ini memang benar-benar makanan khas dari ini ya, pinggiran kota.
1: Betul.
0: Karena mungkin orang-orang kota juga mencarinya makanan-makanan kuliner-kuliner yang seperti ini ya.
1: Betul.
0: Segala juhu-juhu ya, juhu singkah, juhu enyu, sama juhu asem.
1: Ya, juhu asem.
0: Juhu asem ya.
1: Dan biasanya nggak lengkap nih kalau nggak disajiin bareng sama ikan bakar dan juga sambel.
0: Oh iya.
1: Nah, sambel khasnya itu biasanya aku paling suka itu sambel
0: apa?
1: Ada sambal terong, ada sambal asam.
0: Banyak
1: terus juga,
0: ya?
1: Iya, terus sambal apa ya? Satunya itu sambal pakai daun. Kayak semacam pakai daun gitu.
0: Okay, karena mungkin di balik rasa yang unik ini ya, ini tersimpan cerita tentang kehidupan masyarakat kita yang hidup selaras dengan alam, mungkin serta mampu mengolah kekayaan hutan kita menjadi sajian yang lezat dan juga bernilai budaya tinggi. Salah satunya juga juhu-juhu tadi ya, dan juga berbagai kuliner-kuliner lainnya ya, Nisa.
1: Betul.
0: Jadi itu dia juhu, sajian tradisional khas Kalimantan yang mungkin kaya akan rasa. Nanti kita akan hadirkan lagi informasinya untuk Ulap Hari semua di kesempatan siang hari ini. Jadi tetap siacun terus di RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Ada lagu selanjutnya nih, ada lagu Green Band dengan judul Lintuah.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Suong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
1: Enggak.
2: Wah, datang-datang mau gue gosip nih. Jangan bu, gak baik ngomongin orang.
1: Bukan bu, ini bukan gosip.
2: Terus apa bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Bapak, kenapa sih Sabrina harus capek-capek sekolah tiap hari? Padahal kan bisa bantu Bapak di sawah aja.
1: Sabrina, Bapak ini cuma lulusan SD. Bapak ingin tanganmu nanti gak cuma pegang cangkul kayak Bapak, tapi pegang dunia.
0: Tapi kan sekolah itu jauh, Pak. Buku-bukunya juga banyak.
1: Dengarkan Bapak, nak. Pendidikan itu bukan cuma soal nilai di buku. Itu adalah kunci buat buka pintu yang selama ini terkunci buat Bapak. Dengan sekolah, kamu bisa jadi apa saja. Guru, dokter, atau bahkan

Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa dan pondasi utama Indonesia cerdas. Mari dukung wajib belajar 12 tahun demi masa depan yang lebih gemilang. Karena setiap anak berhak bermimpi setinggi langit.

Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan, Disdam Karmat, Kota Palangkaraya berhasil menangani 95 laporan masyarakat melalui layanan call center 112 selama Juni 2026. Layanan yang beroperasi selama 24 jam tersebut menjadi sarana utama masyarakat dalam melaporkan berbagai kondisi darurat maupun non-kedaruratan. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Disdam Karmat Kota Palangkaraya, Urianinu Napulangit, mengatakan seluruh laporan yang diterima langsung ditindaklanjuti sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Petugas piket selalu bersiaga sepanjang waktu untuk memastikan setiap laporan mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat. Itulah Pak Ari, berita Mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, akan dilanjutkan dengan program selanjutnya.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Seperempat RRI. Pro4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Oke, gula pahari. Masih di Pro 4 RRI Palangkaraya. Masih bareng aku Anissa yang bakal nemenin kamu sampai di jam 15 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau tadi kita ngomongin soal kuliner nih, teman-teman, ada banyak banget jenis kuliner yang bisa dicobain buat makan siang mungkin kali ya hari ini. Nah, ngomongin soal kuliner, ada yang tahu nggak nih gula pahari? Di balik sepiring kuliner yang kita nikmati ada tangan-tangan hebat dari pelaku usaha kita, yaitu UMKM yang juga ikut andil dalam melestarikan budaya kita termasuk kuliner ini. UMKM kuliner kita ini menjadi pahlawan ya bagi kita, karena mereka bukan cuman sekedar jual makanan, tapi juga menjadi penjaga roda ekonomi sekaligus pelestari resep warisan leluhur kita. Nah, kalau ngomongin soal UMKM ya, UMKM kita sekarang nih pada hebat tau, karena mereka udah memanfaatkan teknologi digital seiring perkembangan zaman kita ya. Salah satunya mungkin penggunaan QRIS untuk proses transaksi atau pembayaran. Nah, ngomongin soal QRIS nih, Bank Indonesia kemarin baru aja ngadain QRIS jelajah. Nah, di mana mereka punya misi untuk mengedukasi para UMKM kita untuk bisa menggunakan QRIS dalam proses pembayaran. Jadi nggak cuman pakai tunai, tapi juga bisa pakai QRIS untuk pembayarannya. Dan tentu saja untuk para Gen Z ya, khususnya tuh mereka ini udah pada cashless, jadi pakai QRIS buat bayarnya. Nah, mungkin itu aja info dari Pro 4. Nanti akan dilanjutkan dengan lagu Nusantara selanjutnya ya.

Pecel bukan sekedar kuliner. Kulapa hari, pernahkah kalian bingung? Di Jawa, pesan pecel dapatnya sayur segar dengan bumbu kacang. Tapi di Jakarta atau bahkan di beberapa tempat lain, pesan pecel malah dapat ayam goreng plus sambal terasi. Kenapa namanya sama tapi wujudnya beda jauh ya? Ini karena setiap daerah mengembangkan pecel dengan selera dan kekhasannya masing-masing. Mulai dari variasi isi hingga kecenderungan rasa yang berbeda. Pecel adalah hidangan sayur rebus yang disiram dengan saus kacang. Dulu, pecel adalah teknik pengolahan makanan. Prasasti Taji Ponorogo menyebut, kata pecel berarti tumbuk atau dihancurkan dengan cara ditumbuk. Proses ini merujuk pada cara tradisional dalam mengolah sayuran untuk menghilangkan airnya sebelum disiram dengan bumbu kacang yang gurih. Seiring perkembangan zaman, pecel tidak lagi dianggap sebagai proses pengolahan, melainkan sebagai sumber kuliner tersendiri dengan bumbu kacang yang telah terasimilasi oleh budaya yang berkembang. Pecel adalah warisan kuliner kuno yang namanya sudah tercatat dalam Serat Centini, sebuah mahakarya sastra Keraton Surakarta. Dari abad ke-19, ini bukti bahwa pecel sudah ada sejak dulu.

0: hijaunya. Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

0: Lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.
2: Jiwa nasionalis cilik riwut ditegaskan kala bersumpah setia kepada Indonesia bersama 6 pemuda Dayak lainnya di hadapan Presiden Soekarno di ibu kota Republik Indonesia saat itu, Yogyakarta, pada 17 Desember 1946. Para pemuda itu menjadi wakil dari 142 suku Dayak kala itu. Cilik sendiri direkrut menjadi militer karena kemampuannya memahami medan Kalimantan. Yang paling diingat darinya, ia pernah didapuk menjadi komandan pasukan penerjun payung pertama di Indonesia. Ia memimpin operasi untuk membantu Indonesia yang kala itu ingin menebus blokade Belanda di Kalimantan.

pun tak ikut terjun. Cilik memegang peran sebagai komandan dalam operasi yang melibatkan 13 orang itu pada 17 Oktober 1947. Tanggal operasi itu pun diperingati sebagai Hari Pasukan Khas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Lalu ditunjuklah Cilik sebagai komandan pasukan penerjun yang bersandi MN-101. Cilik merupakan pejuang asal Kalimantan Tengah dan 13 penerjun dalam pasukan itu juga sebagian besar berasal dari Kalimantan dan sebagian lagi dari Pulau Jawa.

Masih di 95,1 FM Pro 4 RRI Palangkaraya. Masih bareng aku Anissa yang bakal nemenin kamu di siang hari ini. Oke, Pak Hari. Kalau tadi kita ngomongin soal festival yang bakal diadain di Palangkaraya, ada Palangkaraya Fair 2026 dan juga penanaman 6.900 pohon. Nah, mungkin kita bergeser sedikit ke Kabupaten Katingan. Ini dalam waktu dekat, Kabupaten Katingan bakal ngadain Festival Budaya Penyang Hinje Simpei yang dilaksanakan tanggal 18 sampai 20 Juli 2026 di Gedung Salawah, Kasongan, Kabupaten Katingan. Nah, festival ini tentu saja akan mengadakan berbagai macam perlombaan tradisional seperti lomba menyipet, lomba karungut, dan juga tarian daerah. Nah, festival ini tidak hanya menjadi wadah pelestarian budaya dan pengembangan seni tradisional, tapi juga menjadi mempererat kebersamaan masyarakat melalui berbagai perlombaan dan pertunjukan budaya tentunya. Nah, oke Pak Hari, itu tadi informasi yang kami sampaikan di Pro 4 ini. Dan jangan kemana-mana, karena nanti kami akan kasih informasi selanjutnya di program berikutnya. Tetap di Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Guys, siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada, emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga, hidup mah dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

Oke, Kulapa Hari masih di Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Dah, tadi kita ngomongin soal Nusantara nih. Pastinya banyak banget destinasi wisata yang bisa kita kunjungi. Salah satunya nih di Jawa Timur. Ada namanya tuh Pantai Papuma. Nah, Pantai Papuma ini menjadi destinasi wisata alam. Salah satu destinasi di Jawa Timur yang menghadirkan pantai dengan hamparan pasir putihnya yang lembut serta panorama laut yang berpadu dengan gugusan batu karang raksasa. Nah, nama Papuma sendiri tuh dari singkatan dari pasir putih malikan, menggambarkan keindahan pantai yang memiliki pasir putih bersih. Salah satu daya tarik utamanya itu ada 7 batu karang besar yang berdiri kokoh di tengah laut. Nah, beberapa di antaranya itu memiliki bentuk yang unik dan diberi nama seperti Pulau Narada, Pulau Batara Guru, Pulau Kresna, Pulau Kajang, hingga Pulau Kodok karena menyerupai seekor kodok raksasa. Nah, Kulapa Hari, Pantai Papuma ini juga langsung menghadap ke Samudra Hindia, sehingga memiliki ombak yang cukup besar dan memiliki ciri khas pantai-pantai di pesisir selatan Pulau Jawa. Nah, mungkin Kulapa Hari yang mau berkunjung ke sana boleh banget nih ajak keluarganya, orang tersayang, dan juga sahabat. Oke, Kulapa Hari nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami ngajak Pulau Pahari semuanya untuk bergabung di siaran langsung Pro 4 Jakarta. Oke, itu aja info yang bisa kami sampaikan di Pro 4 hari ini. Nanti akan dilanjutkan dengan musik selanjutnya.

0: Perbaikan ruas jalan HM Arsyad yang menghubungkan Sampit dan Samuda di Kabupaten Kota Waringin Timur dipastikan segera dilaksanakan setelah pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengalokasikan anggaran sebesar 10 miliar melalui APBD 2026. Ruas jalan HM Arsyad merupakan jalur utama yang menghubungkan Kabupaten Kota Waringin Timur dengan Kabupaten Seruyan. Jalan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi barang antar daerah. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, kondisi jalan mengalami kerusakan di sejumlah titik. Lubang, permukaan jalan bergelombang, dan aspal yang terkelupas kerap dikeluhkan pengguna jalan karena dinilai membahayakan terutama saat musim hujan ketika genangan air menutupi lubang di badan jalan. Kepastian tersebut disampaikan anggota Komisi 4 DPRD Kalteng, Abdul Hafid, usai rapat kerja Komisi 4 bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kalteng, Kamis 10 Juli 2026. Menurut Hafid, proyek peningkatan jalan saat ini telah memasuki proses lelang. Oke, itu Kulapa Hari, demikian berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Palangkaraya Radio. Sinde lah. Ika mah ini radio jika na.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tu na lagi menyeneh berita aku tak kita.
1: Kai aw.
2: Ewe tu na TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar ku tak kita jika.
2: Wei, proepat RRI Palangkaraya tu na nyai.
1: Wei. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita jebek-jebekin barang RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata, mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Di tengah semakin berkembangnya penggunaan kompor gas dan peralatan memasak modern, kayu bakar masih menjadi pilihan utama masyarakat di sejumlah wilayah pedesaan, khususnya di Kalimantan Tengah, untuk memasak dalam berbagai acara besar. Mulai dari acara pernikahan, syukuran, hajatan, hingga kegiatan adat dan keagamaan. Kayu bakar dinilai lebih praktis, ekonomis, serta mampu menghasilkan cita rasa masakan yang khas. Bagi masyarakat pedesaan, memasak menggunakan kayu bakar dinilai lebih efektif ketika harus menyiapkan makanan dalam jumlah banyak. Tungku tradisional mampu menopang panci berukuran besar, sementara api yang dihasilkan kayu bakar dapat dijaga tetap stabil selama proses memasak. Selain itu, kayu bakar relatif mudah diperoleh dari kebun atau lahan milik warga, sehingga dapat menghemat biaya penyelenggaraan acara. Oke, Kulabahari, itu tadi berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Oke, Kulo Pahari, kita akan bergabung di siaran berjaringan Pro 4 Jakarta. Kita akan mengikuti siaran Suara Budaya Nusantara dengan tema Festival Danau Lindu.
1: Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinya Babe dan juga semua pendengar di Nusantara. Seneng banget nih, hai Bang Noel Dimari di RRI Jakarta kembali menyapa dalam Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu untuk edisi Selasa 14 Juli 2026. Nah, itu dia Bang Po dan juga pendengar semua. Dan kita di siang hari ini bakal membawakan tema yaitu Festival Danau Lindu nih, bersama dengan Bapak Muhammad Din Larissa, SPD MPD, sebagai Kabid Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dan sudah terhubung juga nih dengan rekan saya di Palu, ada Kak Bilqis. Assalamualaikum Kak Bilqis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa
1: kabar?
2: Iya,
1: baik, alhamdulillah. Iya.
2: Kita bisa berjumpa lagi nih ya di Suara Budaya Nusantara.
1: Betul.
2: Untuk kali ini ya.
1: Iya.
2: Saya mau ini sedikit ya, koreksi sedikit, Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi.
1: Nah, oh, oke. Okay. Gitu ya. Iya, okay. Siap. Tulisannya di sini begitu. Ada typo iya. Mungkin ya.
2: Iya.
1: Oke okay, deh, siap. Mungkin untuk narasumber sudah hadir di sana ya, Kak Bilqis.
2: Sudah
1: ya.
2: Dong.
1: Oke, okay, tapi sebelum ke narasumber nih, saya juga mau nanya. Kalau di Palu panggilannya untuk pendengar dan juga untuk Kak Bilqis sendiri apa nih?
2: Kalau saya biasanya dipanggil kakak bisa, tapi biasa Dei juga.
1: Dei ya.
2: Kalau untuk panggilan ya. Tapi kalau untuk sampai pendengar kita panggilnya sampai suhu sarara. Itu bahasa di sini untuk
1: sampai suhu sarara. Oke. Okay.
2: Sampai suhu sarara.
1: Oke okay deh.
2: Cukup panjang ya.
1: Iya, cukup panjang juga ya. Oke deh. Kalau buat Kak Balkis sendiri panggilnya Kak atau Dei aja nih?
2: Terserah sih panggilnya gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jangan panggil yang lain-lain kan, kakak atau Dei.
1: Oke okay, deh, siap. Terserah. Baik, terserah langsung aja mungkin aja. Ya ke okay. Narasumber boleh diperkenalkan terlebih dahulu dari Kak Balqis. Silakan.
2: Oke,
1: okay.
2: Dan sampai suhu sarana dan sahabat budaya di mana saja berada saat ini, senang sekali hari ini kita RRI Palu bisa hadir tentunya dan menyapa semua sampai suhu sarana di mana pun berada. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi. Saya bersama Bapak Muhammadin Larissa, SPD MPD. Halo, Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Apa kabar?
3: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Akhirnya bisa hadir Pak ya di sela-sela kesibukannya yang luar biasa ini ya.
3: Siap.
2: Kami mengucapkan terima kasih banyak ya sudah bisa hadir sini di, karena kalau Sigi itu agak jauh ya, walaupun tidak terlalu jauh sebenarnya dari kota, tapi kalau Danau Lindu sendiri ini kan lagi bolak-balik ini.
3: Iya, kebetulan sekarang lagi
2: ini ya,
3: mempersiapkan pelaksanaan festival.
2: Betul
3: yang
2: sekali.
3: Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Juli tahun 2026.
2: Ini kan sudah jadi apa ya, kalau saya bilang memang event tahunan ya untuk
3: ya, event
2: Sigi
3: tahunan
2: sendiri ya. Berarti kalau bicara persiapan ini sudah semakin matang saja ya, apa ini sudah mendekati waktunya
3: ya,
2: untuk eventnya?
3: Betul, kita sekarang tahap persiapan hampir ya 87-89% lah.
2: Oke. Nah, kalau bicara soal Festival Danau Lindu sendiri ini apa sih sebenarnya, kalau bicara tahun kemarin, tahun ini, apa yang membedakan tahun ini? Apakah ada sesuatu yang baru lagi yang ditawarkan?
3: Ya, atau tentunya pasti ada. Nah, Festival Danau Lindu ini sendiri kan ini yang kali kedua masuk ke event Karisma Event Nusantara.
2: Ken ya?
3: Ya, masuk Ken dari 125 event yang masuk Ken di 38 provinsi dan ya kurang lebih 500 event yang kemarin digurasi. Alhamdulillah Festival Danau Lindu masuk salah satunya masuk Ken. Kemudian di tahun ini kita mengusung tema Lindu the Majestic Land.
2: Lindu the Majestic Land.
3: Jadi konsepnya merayakan warisan peradaban.
2: Oke. Okay.
3: Kemudian ya kita mengetahui bahwa di khususnya di Kecamatan Lindu di kawasan Taman Nasional itu masih banyak destinasi-destinasi yang mungkin orang belum tahu.
2: Yeah.
3: Ya, orang belum tahu. keanekaragaman hayatinya, flora fauna endemiknya karena di dalam kawasan taman nasional. Kemudian pelestarian budayanya, adat istiadat yang sangat kuat yang menjadi kekuatan bagi Sigi tentunya dalam pelestarian lingkungan. Jadi memang kontribusi masyarakat di Lindu itu untuk menjaga kawasan taman nasional itu sangat luar biasa menurut kami. Sehingga potensi destinasi objek apa namanya destinasi-destinasi wisata yang ada sekarang ini itu masih tetap terjaga, dan kita ketika kita menjajaki seluruh kawasan tersebut dan ternyata masih banyak destinasi-destinasi yang luar biasa, kalau kita promosikan pasti akan mengundang banyak pengunjung ya.
2: Iya, betul
3: untuk
2: sekali.
3: Datang ke Lindu.
2: Nah, kalau kita bicara soal Danau Lindu sendiri, ini kan sebuah danau yang sebenarnya dikelilingi oleh gunung ya.
3: Ya betul.
2: Gitu. Dulu itu pada saat saya masih SMA, saya masih ingat sekali, itu untuk bisa sampai ke Danau Lindu itu membutuhkan waktu yang cukup panjang karena memang kita tidak memiliki akses yang benar-benar bagus ya, harus naik gunung turun gunung.
3: Betul.
2: Iya. Nah, kalau sekarang kan ini sudah berbeda ya, karena aksesnya sudah cukup baik gitu ya.
3: Baik.
2: Nah, bisa dijelaskan sebenarnya setelah, karena kan pasti saya pastikan Kak Din juga ya, saya panggil Kakak. Kak Din juga dulu sudah adalah mantan pencinta alam ya. Maaf alam mungkin seperti itu. Jadi paham benar seperti apa situasi dan kondisi di sana gitu. Perbedaannya dari dulu dengan sekarang itu seperti apa?
3: Jadi mungkin ini perlu juga kami sampaikan, promosikan ke publik bahwa alhamdulillah akses menuju Danau Lindu sekarang ini sudah sangat-sangat baik sekali. Bahkan sekarang ini sudah bisa ditempuh melalui menggunakan apa namanya kendaraan roda 4.
2: Oke.
3: Jadi sekarang mobil, semua jenis mobil itu sudah sampai ke Danau Lindu sekarang. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Kalau dulu mungkin ya sampai ya kalau
2: naik
3: kita
2: ojek.
3: Jalan naik ojek saja itu bisa 6-7
2: Betul.
3: Jam ya, kalau sekarang
2: dengan medan
3: satu
2: yang
3: jam setengah kita dari Palu ini hitungan hitungan jarak Palu untuk si Lindu itu satu jam setengah sudah sampai di Danau Lindu.
2: Oke, jadi sebenarnya tidak boleh, tidak perlu khawatir lagi ya.
3: Betul.
2: Kalau untuk bisa mengakses tempat ini ya, Danau Lindu ini sendiri. Nah, kalau kita bicara soal apa ya, promosi ya. Nah, karena ini adalah salah satu juga event tahunan, berarti kalau bicara soal promosinya, nah seperti apa sih promosi yang dilakukan oleh teman-teman dari pariwisata Sigi?
3: Baik ya, pertama kita menggunakan media baik elektronik, cetak maupun media-media lain. Jadi di media sosial juga kita banyak, baik flyer kita, teaser kita, jingle kita, video-video tentang pelaksanaan festival nanti yang akan dilaksanakan itu tersebar luas, kemudian baik juga melalui video testimoni di mana kita gunakan untuk menyebarluaskan informasi. Jadi termasuk melalui talk show atau ya pada
2: hari ini,
3: hari ini ya. Terima kasih RRI sudah mengundang kami untuk diskusi mengenai pelaksanaan festival. Dan ya dengan ya tentunya keterbatasan yang ada,
2: betul,
3: ya
2: betul,
3: kita
2: sekali
3: mengetahui ini apa namanya masa efisiensi, tetapi kita berbuat semaksimal mungkin menggunakan semua media, bahkan teman-teman influencer juga kita gunakan ya untuk menyebarkan informasi untuk datang ke festival Danau Lindu.
2: Baik.
3: Ya, seperti itu.
2: Nah, ini yang jadi kalau saya bilang yang harus diketahui oleh masyarakat luas. Apa sih sebenarnya rangkaian-rangkaian acara dari acara unggulan yang akan dihelat ya di Festival Danau Lindu nanti?
3: Ya, baik. Jadi kita beragam konten tentunya di pelaksanaan festival, mulai dari proses penyambutan secara adat, pelaksanaan ritual adat, dan itu menjadi kekuatan kita di Festival Danau Lindu. Kemudian konten-konten lain tentunya ada kita workshop mengenai lingkungan, Kemudian ada 4 poin sebenarnya di festival ini. Pertama adalah jelajah.
2: Oke. Okay.
3: Konten jelajah wisata alamnya. Kemudian termasuk jelajah budayanya. Kemudian termasuk juga jelajah komoditas. Ya, yeah. Sebagai salah satu konten, dan tentunya ada atraksi seni budaya ya. Okay. Jadi 4 poin besar ini. Kemudian untuk menarik pengunjung, istilahnya ya, kami di tahun ini juga akan, insya Allah ini bukan ya, mungkin sedikit bocoran barangkali ke publik, ya akan kami mendatangkan guest star.
2: Oke. Okay.
3: Ya, kita akan insya Allah mendatangkan Enau untuk datang menyapa masyarakat.
2: Iya, iya, iya. Di Kabupaten Sigi. Berarti memang yang lagi di jadi sasaran ini adalah Gen Z ya.
3: Seperti itu mungkin.
2: Oke. Okay.
3: Tapi apa namanya, konten-konten lain yang intinya adalah selain atraksi seni budaya, tentunya kita banyak mengeksplor jelajah keindahan alam, kemudian potensi-potensi flora fauna endemik. Kemudian di sana masih banyak kupu-kupu, di sana masih banyak burung-burung endemik, kemudian ada tarsius dan lain sebagainya, kemudian ada air terjun, kemudian bisa kita keliling danau dan lain sebagainya, sekaligus kita menikmati kuliner khas Sigi.
2: Okay.
3: Di sana ada utadada, ada ayam panggang, biromaru yang sudah terkenal pernah masuk istana pada perayaan 17 Agustus, kemudian juga ada ayam masak bambu. Ini menjadi kuliner khasnya saudara kita yang ada di Kecamatan Kulawiraya. Okay. Seperti itu.
2: Nah, kalau bicara soal tadi ada

0: guide lokal untuk mendampingi tamu-tamu kita untuk menjelajah atau melihat potensi-potensi destinasi yang ada di sekitar kawasan Danau Lindu.
1: Oke. Nah, kalau bicara soal dampak ya, Festival Danau Lindu ini apakah sangat berdampak bagi ekonomi masyarakat sekitar? Bagaimana Bapak melihatnya?
0: Nah, kalau pengalaman kita tahun lalu, ya, pengalaman kita tahun lalu, salah satu dampak perputaran ekonomi cukup tinggi, kemudian benefitnya bagi masyarakat itu sangat besar, di mana hampir selama 3 hari pelaksanaan itu 10 ribuan lebih, ya, masyarakat berdatangan pulang dan pergi selama 3 hari itu, dan tentunya bagi masyarakat di sana sangat bermanfaat buat istilahnya pendapatan ekonomi, artinya ada yang mendapatkan jasa penginapan, homestay, kemudian ada yang menjadi guide lokal untuk mendampingi tamu-tamu, kemudian kuliner juga salah satu yang paling bermanfaat buat masyarakat Lindu dan ya lain-lain sebagainya seperti tampilan-tampilan ya, karena kita lebih memfokuskan untuk pemberdayaan masyarakat setempat. Jadi setelah kita kurasi ternyata teman-teman atau masyarakat itu khususnya anak muda juga tidak kalah dalam rangka mempresentasikan atau memperagakan kemampuan-kemampuan seni mereka seperti
1: Nah, saya mau bicara keberlanjutan ya. Nah, ini festival tiap tahun diadakan gitu. Nah, selesai festival, apakah kegiatan-kegiatan ini masih tetap terlaksana atau hanya pada saat festival saja? Baik itu jelajah budaya, jelajah ininya, wisatanya, terus apakah ada memang benar-benar yang konsisten? Setiap apa ya, kalau bilang kehidupan sehari-hari mereka juga akhirnya merasa bahwa ini bisa jadi peluang besar untuk mereka.
0: Ya untuk Pemda Kabupaten Sigi saja ini Kecamatan Lindu menjadi prioritas pengembangan pariwisata. Jadi ya festival ini kan sebagai media ya, katakanlah pemantik atau trigger untuk mengundang pengunjung untuk datang. Nah, contoh kita tahun lalu kita mulai mempublikasikan Padang Langko yang sekarang lagi viral dengan adanya kuda-kuda liar, kemudian kerbau-kerbau, dan alhamdulillah pasca pelaksanaan Festival Danau Lindu tahun lalu dan alhamdulillah Padang ini menjadi destinasi kunjungan khususnya pengunjung yang ada di sekitar Kabupaten Sigi termasuk Kota Palu, Kabupaten Parigi Mautong, Donggala seperti itu. Jadi ya, dan ya kita tidak bicara hanya sebatas pelaksanaan festival saja, karena ini menjadi prioritas pengembangan pariwisata, maka Pemda Kabupaten Sigi sangat fokus dalam artian kalau bahasanya pimpinan dalam ini Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekap mengatakan bahwa kita akan prioritaskan untuk pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu sehingga mulai dibangun jalan-jalan, mulai dibangun koteks-koteks, kemudian penginapan-penginapan sudah mulai tumbuh. Dibanding tahun lalu untuk menghadapi festival tahun ini saja banyak penginapan-penginapan baru yang ada di Lindu. Itu menunjukkan bahwa festival ini atau fokus pemerintah untuk pengembangan pariwisata di Lindu itu benar-benar diwujudkan seperti itu.
1: Nah, tadi Kadin ada ngobrol soal Padang tadi ya. Nah, berarti di sana banyak mungkin aktivitas yang berkaitan dengan, kalau Padang berarti ada horse riding seperti itu, horse kuda. Karena saya sempat melihat juga di lagi viral banget. Viral sekali, banyak orang yang datang ke sana, ke Lindu hanya untuk melihat penangkaran kuda itu. Nah, seperti apa sih? Bisa cerita?
0: Jadi saya cerita sedikit. Jadi sebenarnya kuda-kuda itu dulunya itu alat transportasi masyarakat lokal di sana. Tetapi karena kendaraan roda 2 sudah masuk, kendaraan roda 4 apalagi sekarang sudah sangat lancar sekali dan jalannya cukup bagus, sehingga kuda-kuda tersebut

0: sudah tidak dimanfaatkan lagi sehingga dilepas begitu saja menjadi hewan yang liar.
1: Yeah.
0: Nah, setelah kita melihat bahwa ini, wah ini potensi, kalau kita membaca komentar-komentar di media sosial, yeah, ada yang mengatakan bahwa nggak perlu lagi kita ke New Zealand, ke sini, ke yeah, Australia, cukup di Lindu saja. Rupanya ya, bahkan ada ketika kita foto padangnya, ada yang bilang, ini di luar negeri mana ini?
1: Yeah, nah, seperti yeah, yeah,
0: jadi
1: yeah,
0: itu menunjukkan bahwa itu sangat berpotensi.
1: View-nya luar biasa,
0: ya, view-nya luar biasa. Nah, melihat ini destinasi, kami dengan teman-teman kelompok sadar wisata, okay, yang ada di Desa Langko itu berdiskusi bahwa mungkin di tahun ini seolah ada sudah berapa ekor yang bisa di, jadi horse riding ya, untuk bisa digunakan berkeliling-keliling kawasan Padang atau mm-hmm, di tempat-tempat lain yang mungkin itu juga menjadi destinasi menarik bagi pengunjung, bisa berkuda di Lindu seperti yeah, itu.
1: Oke, okay, nah kalau bicara soal, kita tahu sendiri Lindu ini yang dulunya memang hanya orang tertentu yang bisa datang ke sana kan, dan juga kalau bicara soal adatnya sendiri, mereka itu masih sangat memegang teguh ya adat mereka. Nah, bagaimana memastikan, pemerintah memastikan bahwa nilai-nilai yang ada ini masih tetap dipegang teguh oleh masyarakat ketika gempuran orang luar yang datang, dan yang pasti ini akan membuat kita tidak bisa pungkiri bahwa akan ada namanya orang luar yang akan melihat ini peluang besar dan mengambil peluang itu tanpa memikirkan bahwa ada masyarakat yang harusnya menjadi tuan rumah gitu.
2: Iya.
1: Bagaimana Adin melihat ini?
2: Mohon maaf Kak Balkis dan juga Bapak Adin, mungkin sebelum dijawab ditahan dulu, kita jeda lagu sebentar boleh?
1: Oke, baik.
2: Oke, iya. Nanti di
1: kita ngobrolin
2: iya,
1: ya.
2: Nanti dilanjut setelah lagu dan kita buka line telepon juga nih buat
1: boleh,
2: pendengar
1: boleh,
2: juga
1: boleh,
2: ya. Mungkin bisa disebutkan terlebih dahulu Kak Balkis untuk di Palu nomor teleponnya.
1: Oke, untuk di Palu sendiri silakan nanti bisa bergabung di 0451-421-621 atau di 0811-456-0387-5.
2: Baik, itu tadi di Palu ya Bang Po dan pendengar mm-hmm, semua. Untuk di Jakarta, WhatsApp bisa, cuman hanya chat saja ya. Untuk telepon belum bisa di 0812-112-4928 atau kalau mau telepon bisa di 0213514510. Dan buat Abang Po, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara dengan RRI Palu dengan tema Festival Danau Lindu ya. Dan untuk Kak Balkis, apakah masih terhubung?
2: Iya dong.
1: Oh iya masih ya, masih setia menunggu ya.
2: Iya pasti.
1: Oke deh, sambil kita menunggu telepon dan juga pertanyaan dari pendengar, mungkin boleh dijawab atau ditanggapi terlebih dahulu tadi pertanyaan dari Kak Balkis.
2: Oke, tadi saya bertanya tentang bicara soal apakah masyarakat di sana bisa menjadi tuan rumah ya di daerah sendiri. Gimana ya, Kak Din melihatnya?
3: Jadi karena di sana masyarakatnya sangat kental tentang adat istiadat, jadi alhamdulillah masyarakat sangat welcome. Kemudian mereka merasa bahwa pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu bisa bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi mereka. Yeah. Kemudian ya kesadaran mereka akan pentingnya memberikan pelayanan yang bagus buat para pengunjung itu sudah mulai kelihatan. Kemudian saya satu sangat respect dan ya kagum dengan masyarakat Lindu. Walaupun mereka itu tersebar, misalnya ada baik itu studi maupun pekerjaan yang di luar Lindu, ketika mereka kembali ke Lindu, mereka jadi orang Lindu.
2: Oke, gitu, berarti bangga menjadi orang Lindu ya,
3: bangga
2: seperti itu ya.
3: Bangga.
2: Kita ke penelpon dulu, sudah ada penelpon yang bergabung di line telepon kita nih. Kita terima dulu, halo. Selamat siang.
3: Selamat siang.
2: Suara Budaya Nusantara. Dengan siapa ini? Ya, dengan Pak siapa? Ah, terputus.
1: Terputus ya, iya.
2: Terputus.
1: Oke, baik. Mungkin
2: silakan kalau ada yang bergabung di Jakarta.
1: Iya, ini sudah ada yang bergabung di line telepon kita. Kita angkat terlebih dahulu. Selamat siang,
4: halo,
1: Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang, Budaya Nusantara.
1: Iya.
4: Kakak Bang Noe.
1: Iya, Cigu.
4: Nah, tahu juga dia sudah hafal.
1: Sehat, alhamdulillah. Iya.
4: Halo. Oke, saya mau sapa dulu nih.
1: Iya, boleh.
4: Di sana. Mm-mm. Selamat siang Kakak Ratu Becky, cantik.
2: Selamat siang, halo Cikgu.
4: Halo sehat juga, ya, Cikgu, ini teman saya Kakak Oderina ini. Selamat sih. Selamat sehat ya Kakak Ratu. Okay, sehat selalu lah, namanya semangat ya ini kan. Juga narasumbernya siapa tadi? Aduh cantik kali narasumbernya ini, Bapak ya?
2: Iya, Bapak Muhammad.
4: Assalamualaikum Arisa. Bapak Muhammad.
3: Waalaikumsalam Bu
4: Arisa. Oh iya, Pak pinjem dong kopi yang di kepalanya Pak. Cantik kan?
3: Boleh, boleh.
4: Aduh, cantiknya ceria-ceria. Ini temanya luar biasa ya. Temanya ini apalagi festivalnya Danau Lindu gitu ya. Ya benar ya?
1: Iya, betul.
4: Bapak. Benar. Aduh, salam kenal dari Cik Guriah di Jakarta. Emang kalau di guru dipanggilnya Cik Gu. Nah, Bapak, panggil Bapak ya? Apa Kakak ya? Bapak aja?
2: Bapak aja.
4: Panggil ya. Bapak ya? Bapak Muhammad. Nah, Danau Lindu ini kan adalah danau alami seluasnya kira-kira berapa hektar ya Pak, itu danau itu ya. Terus, aduh saya sih cuma lihat yang orang-orang di belakang sana aja tuh. Luas sekali, terus tingginya, tinggi sungainya berapa ini ya. Nah, yang saya, itu saya pertanyakan seperti apa Pak dengan akses dan event wisatanya Pak yang ada di sana untuk menuju ke Danau Lindu itu Pak, satu itu ya. Mm-hmm. Terus pertanyaan yang keduanya seperti apa dengan pesona alam dan geografisnya? Itu pertanyaan dari Cibir ya Bapak. Sudah paham Bapak? Sudah jelas?
2: Oke.
3: Okay. Oke, terima kasih Bu.
2: Terima kasih banyak Cikgu.
4: Terima kasih. Bapak sehat selalu, Ratu Becky yang cantik, yang ganteng-ganteng juga narasumber ini Bang Noe.
1: Iya. Yeah.
4: Bapak Muhammad, selamat siang bagian apa? Selamat siang bagian timur juga selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Baik, ini gimana? Mau langsung dijawab atau masih terima penelpon dulu?
1: Silakan.
3: Langsung jawab saja.
1: Iya.
2: Silakan Kak Din,
3: ya, baik.
2: Jawab saja.
3: Jadi untuk
2: aksesnya.
3: Ya, aksesnya alhamdulillah sudah sangat baik sekali. untuk semua kendaraan roda baik 2 maupun 4. Kemudian memang luasan Danau Lindu sekitar 8 km persegi ya. Kemudian berada di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut, dan Danau Lindu ini terletak di garis Wallacea, sehingga keanekaragaman hayatinya, flora dan fauna itu ada kemiripan dengan yang ada di benua Asia dan benua Australia. Jadi kalau kita ke Lindu, kawasan Taman Nasional itu sekarang ini lagi banyak peneliti-peneliti, baik peneliti nasional maupun mancanegara yang datang ke Lindu itu khusus untuk penelitian, baik penelitian faunanya atau floranya, karena memang dia berada di garis Wallacea, ya seperti itu. Dan ya, Lindu banyak destinasi-destinasinya, kemudian masyarakatnya yang sangat kuat dengan adatnya, bahkan hutannya yang terjaga sekarang ini itu karena adat masyarakatnya yang menjaga seperti itu.
2: Oke, nah jadi memang di sana kalau bicara soal keanekaragaman hayati luar biasa ya,
3: ya seperti itu. Dan kalau kita bilang bahwa masyarakat itu sangat berkontribusi terhadap emisi karbon,
2: betul sekali. Karena memang ada di kawasan Taman Nasional ya. Oke. Nah, kalau bicara soal keanekaragaman hayati, di yang saya tahu di sana itu kalau kuda tadi ada ya, mungkin dengan jenis yang berbeda juga. Terus ada burung alo yang saya tahu ya. Burung alo ya.
3: Burung alo atau rangkong,
2: biasa. Ya, rangkong Sulawesi. Ada tarsius juga.
3: Ada tarsiusnya. Kemudian ada makakanya. Seperti itu. Kan jenis ada 70, menurut informasi dari Balai Taman Nasional, sekitar 70 lebih jenis burung endemik yang ada di kawasan Taman Nasional Lora Lindu.
2: Nah, makanya di ini juga ada bird watching tadi ya.
3: Ya, makanya di festival itu kita ada jelajah alam.
2: Jelajah alam salah
3: dan satu itu ya, include dengan bird watching ya seperti itu.
2: Oke. Apakah itu nanti dibikinkan kayak apa ya, paket wisata begitu?
3: Ya, seperti ya, memang paket wisata. Jadi ada kalau konten kita fokuskan kepada misalnya tamu-tamu VIP. Tetapi kalau seandainya pengunjung ingin menjelajah ke destinasi-destinasi yang ada di kawasan Lindu, maka kita sudah siapkan teman-teman guide lokal untuk mengantar. Baik itu perahu-perahu yang akan digunakan untuk ke tempat-tempat destinasi dan yang lain sebagainya, itu sudah kita persiapkan semuanya.
2: Oke. Nah, kita ke penelpon, sudah ada yang bergabung. Saya terima penelpon di sini dulu.
1: Boleh, silakan. Iya.
2: Halo.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Kakak Balki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Noel yang ganteng kacamata.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
5: Ini dengan Bang siapa yang siang ini? Bang Mbak Balki.
2: Dengan
3: Pak Din. Din.
5: Pak Din, selamat siang Pak Din.
3: Selamat siang Bapak.
5: Pakai tutup kepala itu.
3: Ya, ini namanya siga.
5: Nonton langsung melalui lip cat-nya nih. Yang mau saya tanya begini, Bang. Siapa tadi? Bang Din ya?
2: Bang Din ya.
5: Iya, Bang Din. Jadi apa saja yang diadakan di Danau Lindu ya?
2: Okay.
5: Di Danau Lindu itu selain festivalnya, itu selain festival gitu. Yang kedua itu berapa tahun sekali atau berapa kali dalam melaksanakan festival yang ada di Danau Lindu gitu, Bang Din. Okay. Bang Din ya, itu saja. Makasih. Saya Leman di Lampung, saya lupa tadi.
2: Leman?
3: Makasih.
1: Oke, Bang Leman.
2: Terima kasih Pak Leman. Ya. Oke, baik. Kita langsung jawab saja ya Pak Din ya. Silakan Kak Din.
3: Ya, apa yang saja yang ada di festival nanti.
2: Betul,
3: ya.
2: Rangkaian.
3: Pertama ya, rangkaian kegiatannya, konten-kontennya, ada konten jelajah alam, konten jelajah budaya, kemudian ada konten jelajah komoditas, di mana Lindu itu kita memperkenalkan komoditas kopi dan komoditas kakao. Kemudian ada tentunya atraksi seni budaya dan banyak kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan-kegiatan adat yang akan tampil, yang akan muncul di perayaan festival. Contoh di hari pertama itu akan ada penyambutan adat. Jadi penyambutan adat, semua tamu-tamu akan disambut secara adat, terutama tamu-tamu VIP. Kemudian setelah itu ada adat Mepantodui, kemudian ada adat Metimbe, yaitu penyembelian kerbau, yang nantinya kerbau hasil sembelihan itu akan dikonsumsi bersama-sama.
2: Okay, jadi makan besar
3: ada
2: gitu.
3: Ada makan adat, ya ada okay. Makan adat juga.
2: Masak
3: ada,
2: berarti ada masak juga.
3: Iya, kemudian itu ada perayaan ritual atau syukuran panen, itu akan ada di Festival Danau Lindu. Nah, kemudian selain itu juga ya ada tentunya kita menyuguhkan kuliner khas Sigi. Ya, okay. Ada berbagai macam kuliner.
2: Jadi festival
3: kuliner
2: makanan ya, ya seperti itu ya. Ya.
3: Artinya
2: festival kuliner.
3: Ya, agar supaya pengunjung yang datang di festival itu benar-benar menikmati, ya benar-benar berwisata, kemudian bukan hanya melihat pertunjukan seni budaya, tetapi juga menikmati keindahan alam sekaligus kuliner khas Sigi. Artinya ya sesuai dengan slogan kita, ayo ke Lindu karena Lindu pasti bikin rindu.
2: Yeay, luar biasa. Luar biasa. Ya, iya. Tapi memang bikin rindu ya, karena suasananya luar biasa di sana. Jadi sahabat budaya pasti penasaran pengen ke sana karena luar biasa sebenarnya tempatnya. Oke. Okay. Okay. Dan
1: Dari Palu apakah sudah ada penelpon lagi atau belum?
2: Belum ada penelpon sih.
1: No. Belum ada.
2: Silakan
1: ya.
2: Kalau di Jakarta ada penelpon.
1: Penelpon belum ada, cuman sudah ada yang chat melalui WhatsApp ini.
2: Oke,
1: pertanyaan dari Kak Linda Idris di Ternate. Mau titip pertanyaan, dalam Festival Danau Lindu apa saja yang disuguhkan atau dipromosikan dan apa tujuan serta harapan diselenggarakannya Festival Danau Lindu? Salam sehat dari Ternate. Gitu.
2: Baik, terima kasih Linda di Ternate sudah memberikan pertanyaan. Kita jawab dulu ya, silakan.
3: Baik. Jadi goals-nya kita adalah menjadikan kawasan Lindu menjadi destinasi unggulan, bukan hanya di Kabupaten Sigi tetapi di Provinsi Sulawesi Tengah.
2: Okay.
3: Karena kami sadar bahwa banyak potensi yang ada di Lindu yang benar belum diketahui oleh publik.
2: Yeah.
3: Ya, seperti itu, sehingga melalui media festival ini kami mencoba untuk mempublikasikan, mempromosikan melalui pengunjung-pengunjung nantinya yang akan datang, karena selain konten-konten yang setiap tahunnya, dan ini festival setiap tahun dilaksanakan, sudah menjadi sudah di SK-kan oleh pimpinan daerah menjadi event tahunan. Kemudian selain itu ada lomba-lomba, ada lomba cross country, kemudian ada orienteering yang di mana pesertanya itu bukan hanya di Sulawesi Tengah saja, tetapi saya mendapat informasi dari teman-teman bahwa peserta cross country itu ada yang dari Sulawesi Selatan, ada Sulawesi Barat, Kalimantan, ada bahkan Semarang ikut ya satu
2: cross country-nya.
3: Ya cross country-nya.
2: Wow.
3: Seperti itu. Jadi
2: asik ya.
3: Melalui peserta inilah, teman-teman inilah yang nantinya harapan kita juga akan cerita tentang Lindu ya. Seperti itu. Karena biasanya cerita informasi dari siapa saja yang sudah pernah ke Lindu itu lebih efektif.
2: Betul sekali.
3: Nah, seperti itu.
2: Kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung. Noel ya.
1: Iya, boleh.
2: Okay. Halo.
6: Halo. Selamat siang.
2: Selamat siang.
6: Ya, dengan Mbak siapa ini?
2: Ini dengan siapa dulu dong?
6: Ini sorry minta maaf. Ini dengan Pak Andre dari Palu sendiri.
2: Oke, Pak Andre di Palu. Saya Ratu di Palu juga.
6: Oh, Ratu ya?
2: Iya. Silakan. Silakan ada yang mau ditanyakan?
6: Iya, begini. Kalau menurut saya sendiri memang sudah bagus apa yang diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Sigi untuk mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Sigi. Karena saya sendiri juga orang Sigi, cuma karena selama tinggal di Palu.
2: Oke.
6: Iya. Jadi kita mencintai akan daerah Palolo saya.
2: Oke. Okay.
6: Ya. Jadi sudah bagus. Cuma memang yang perlu disampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat di sana, pemangku adat di sana, supaya kelestarian hutan itu dijaga, supaya tetap terjaga semua apa namanya satwa-satwa di sana, dan para pengunjung pun nyaman ke sana. Mohon maaf saja, saya beberapa tahun kemarin ke Lindu masih naik kuda.
2: Oke.
6: Masih naik kuda, itu masih dingin sekali sana itu. Tapi beberapa waktu kemarin memang sudah agak berkurang, karena ya mohon maaf saja, mungkin karena maraknya mungkin penerbangan-penerbangan liar, sehingga ya karena itu semua sampai sudah berubah sedikit dia punya iklim. Begitupun di Palolo, karena Palolo itu kan sambung menyambung dengan Balai Taman Nasional tuh,
2: yeah.
6: Seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan ini supaya baik melalui pemerintah maupun Kadis Pariwisata dan juga Kehutanan, supaya disampaikan kepada masyarakat di sana itu supaya mengurangi penerbangan hutan secara liar.
2: Baik.
6: Mungkin itu saja. Sukses untuk Festival Danau Lindu. Terima kasih banyak. Selamat siang.
2: Terima kasih. Iya, selamat siang, Pak Andre. Luar biasa ya. Memberikan perhatian khusus ya juga untuk iya. Festival ini.
1: Mm-mm.
2: Ya kaitannya dengan iklim ya, jangan sampai itu berubah gitu. Pak Adin, gimana melihatnya?
3: Ya memang kalau kita bicara iklim, ya dulu Lindu itu dingin sekali.
2: Betul,
3: ya. Sekarang memang masih dingin, tetapi mm-hmm. memang ada perubahan sedikit. Jadi kalau kita bicara tentang pelestarian alam, ya mm-hmm. alhamdulillah kita mengakui ya bahwa masyarakat Lindu sangat konsisten terhadap konservasi.
2: Yeah.
3: Nah bahkan betul dulu kita masih jalan kaki, naik kuda. Sekarang sudah bisa akses kendaraan roda 2 ataupun roda 4.
2: Ya.
3: Nah saya cerita sedikit bahwa membuka akses sekarang yang ada itu mm-hmm. itu melalui pembahasan yang sangat
2: panjang
3: dan sehingga ada kesepakatan yang dibuat, atau itu tawaran masyarakat Lindu
2: yeah.
3: bahwa ya boleh dibuka
2: jalan
3: menuju Lindu, tetapi jangan ada kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab.
2: Okay.
3: Bahkan mereka sampai mengatakan jika ada, mereka akan memperlakukan dengan sanksi adat ya.
2: Okay,
3: seperti
2: berarti
3: itu.
2: Berarti memang pada saat pembukaan jalan di Lindu juga itu ada campur tangan dari pemangku adat ya.
3: Seperti itu. Jadi memang ada kesepakatan. Sampai di poin-poin tersebut mereka sudah menjadi poin-poin penting bagi siapa saja yang istilahnya kalau ke Lindu itu tolong bersama-sama menjaga kelestarian, jangan membuang sampah sembarangan, kemudian jangan mengganggu tumbuhan-tumbuhan yang dianggap ya tidak perlu untuk dilakukan, jangan kita lakukan.
2: Oke, oke. Berarti ada, apakah diterapkan GIFU juga di sana atau penerapan ini?
3: Ya, di sana masih
2: hukuman.
3: Masih
2: ada
3: hukum. Ya, masih hukum, artinya mereka
2: hukum
3: memberikan
2: adat, ya?
3: Sanksi adat apabila ada oknum-oknum yang merusak lingkungan.
2: Oke, oke. Berarti tetap masih dijaga oleh masyarakat setempat ya, kalau bicara soal lingkungannya sendiri, karena biar bagaimanapun mereka sampai sekarang masih tetap ada itu karena salah satunya mereka tetap menjaga adat, istiadat dan juga lingkungan sekitar mereka gitu. Apalagi ya. Kita ada di kawasan Taman Nasional.
1: Betul.
2: Luar biasa. Okay. Baik, ini sudah di kita 5 menit ke depan.
1: Sudah mungkin pukul ini ya di waktu Indonesia Barat, hampir pukul 14 waktu Indonesia
2: betul
1: Barat
2: sekali,
1: iya
2: betul sekali.
1: Seperti biasa untuk pertanyaan di penghujung acara ya, pertanyaan pamungkas, mungkin ada harapan dan juga pesan nih buat masyarakat di Indonesia, terutamanya di wilayah Sigi ataupun Palu ataupun Sulawesi juga, untuk bisa mungkin disounding kembali atau diumumkan kembali mengenai festival Danau Lindu ini. Silakan.
2: Oke, silakan Kak Dian.
3: Ya. Jadi Festival Danau Lindu ini nantinya akan kita laksanakan di tanggal 23 ya sampai dengan 25 Juli tahun ini, tahun 2026. sesuai dengan moto Kementerian Pariwisata, harus bangga berwisata di Indonesia aja. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, seluruh pendengar, untuk ayo ke Lindu. Dan ya, Lindu itu pasti bikin rindu.
1: Rindu. Nah,
3: apa saja yang ada di Lindu nanti pada saat festival, ya nanti kami yakin bahwa kita semua akan bisa melihat keindahan alamnya, kemudian flora dan faunanya, kemudian kuliner khas Kabupaten Siginya, dan budaya-budaya yang akan ditampilkan, dan kami yakin pasti akan memuaskan kita semua seperti itu.
1: Baik. Amin. Siap. Semoga sukses untuk acaranya dan bisa menjadi salah satu festival yang terus ada untuk melestarikan Taman Nasional sekaligus Danau Lindu tersebut gitu ya.
3: Ya.
1: Oke deh. Amin. Baik. Terima kasih banyak untuk Kak Balkis dan juga Pak Din dan juga semua kru yang bertugas. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
2: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Iya.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
8: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
7: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi, kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya, ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
8: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
7: Ya jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
8: Betul Juk, kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
7: Setuju gue Yan. Maka nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
8: Ya, gas lah. Biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
0: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
9: Kearifan Lokal Nusantara.
10: Maromu. Maromu adalah kearifan lokal dari Ngata Toro, Sulawesi Tengah. Merupakan sistem kerjasama yang berlaku dalam pengelolaan tanah atau hutan bagi masyarakat adat Ngata Toro. Sistem ini mengandung nilai saling membantu meringankan beban pekerjaan satu sama lain, dari awal pengelolaan hingga panen. Sistem Maromu dilakukan secara bergiliran dari satu keluarga atau pribadi kepada yang lain. Pengelolaan tanah atau hutan melalui beberapa tahapan dan struktur yang diatur menurut kategorisasi hutan.

Ya, gulap hari sinergi dalam penguatan ekonomi kerakyatan di Kota Palangkaraya kembali menunjukkan progres nyata pembangunan dan pembentukan koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah Kelurahan Bukit Tunggal mendapat respon positif dari berbagai pihak, baik dari tingkat kelurahan hingga instansi pembina di tingkat kota. Lurah Bukit Tunggal Subhatnur secara terbuka menyambut pendirian Kopdes Merah Putih yang saat ini mencapai 90%. Menurutnya kehadiran koperasi ini sudah lama dinantikan oleh warga sekitar sebagai wadah resmi untuk saling menyokong kegiatan usaha mikro dan menengah di tingkat kelurahan. Jadi koperasi Kelurahan Merah Putih Bukit Tunggal ini mendapat respon yang positif. Demikian berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live. Di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: RRE, because you can listen to ethnic music, culture, information, and more.
1: Ya, gue Lapari kembali di RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Tentunya kembali bersama Roy dan masih sama Nisa juga yang menemani gue Lapari semua di kesempatan siang menjelang sore hari ini ya. Dan kita ingin nyapa-nyapa dulu nih untuk gue Lapari semua ya, Nisa ya. Selamat sore untuk seluruh gue Lapari semua di sore hari ini yang mungkin sedang menjalankan aktivitas dan rutinitasnya. Buat yang belum makan siang, yuk deh makan siang karena ini udah hampir terlambat ya Nisa ya. Ini udah jam 2 siang.
2: Jam 2.
1: Nisa sendiri belum makan siang nih?
2: Belum.
1: Oke, mungkin habis ini makan siang ya Nisa ya.
2: Betul.
1: Oke, Nisa, kita selama 1 jam ke depan kita akan hadirkan informasi terkait budaya-budaya apa aja nih yang ada di Nusantara kita. Nah, pada sesi kali ini kita pengen hadirin informasi terkait apa nih Nis?
2: Ini mungkin masih seputar festival ya.
1: Oke, festival apa tuh Nis?
2: Ada Festival Wonderful Nusantara yang akan dilaksanakan tuh akhir bulan Juli ini.
1: Oke,
2: di Teras Samarinda.
1: Oh, ada apa di sana?
2: Ada banyak pertunjukan menarik nih. Ada lomba tari, lomba mewarnai, lomba fashion show, dan juga kuliner UMKM, hiburan musik, juga hiburan tari Nusantara dan lain-lainnya.
1: Oke, berarti ini adanya di Samarinda.
2: Betul.
1: Ya. Namanya Wonderful Nusantara. Karena mungkin Samarinda di Kalimantan Timur, kota yang berada di tepian Sungai Mahakam ini juga dikenal dengan pusat budaya dan juga pintu gerbang untuk menikmati berbagai pesona alam Borneo di sana. Itu kapan tuh, Nis, acaranya?
2: Kalau di sini informasinya tuh baru dikasih tahunya akhir bulan Juli, mungkin sekitar tanggal 28 sampai 30 mungkin.
1: Tanggal 20-an ya, ke atas di sana ya. Nisa ada rencana enggak sih ke Samarinda jalan-jalan?
2: Waduh, kalau dalam waktu dekat ini kayaknya belum ada ya.
1: Belum ada ya. Tapi ke Samarinda udah pernah enggak sih, Nis?
2: Belum.
1: Oke, belum ya. Pernahnya ke mana aja? Seputaran Kalimantan.
2: Pernahnya sampai Amuntai aja.
1: Sampai Amuntai.
2: Ya,
1: tapi betul. Ke arah gimana ya? Ke arah Sampit sana udah pernah.
2: Pernah, sampai Pangkalambun pernah.
1: Oke, Lamandau?
2: Lamandau belum.
1: Oh, Lamandau belum, belum ya. Tapi kalau itu kan ke arah sana ya. Tapi kalau ke arah sana nih, ke arah Buntok dan segala macamnya belum pernah juga.
2: Kalau Buntok kemarin cuma lewat.
1: Oke.
2: Karena waktu ke Amuntai itu lewatnya jalur Buntok.
1: Oh, gitu. Kayak itu kan ke arah sana itu kan ada Kuala Kurun, Tewa.
2: Betul,
1: dan lain-lain.
2: Ya.
1: Berarti Nisa yang pernah ini kemana-mana aja nih?
2: Pernahnya ke Pangkalambun, ke Sampit itu kalau buat jalan-jalannya belum pernah. Karena kemarin cuma lewat aja.
1: Cuma lewat aja.
2: Iya.
1: Oke. Mungkin ke depan bakal ada kesempatan ya buat jalan-jalan ke daerah-daerah tempat kita. Karena mungkin tempat-tempat kita juga banyak sekali ya wisata-wisata yang kita punya gitu ya. Jadi sayang nih kulap hari kalau enggak pernah mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di tempat kita. Nanti kita akan lanjutkan kembali informasi-informasinya ya sama Nisa juga hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu kita ajak Kulap Hari semua untuk mendengarkan tracklist lagu selanjutnya nih, lagu-lagu Nusantara yang sudah siap kita hadirkan ke ruang dengar Kulap Hari semua.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM Suara Budaya Palangkaraya. Siapkan
1: pasang telinga. Masih di 95,1 FM Pro 4 RRI Palangkaraya, masih bareng aku Anissa dan Kak Relanda.
2: Iya. Di siang menjelang sore hari ini ya Nis ya.
1: Betul.
2: Oke, okay. Nis, tadi kita udah ngobrolin terkait pesona budaya mungkin yang ada di Samarinda ya. Tadi di Samarinda itu ada festival Wonderland Nusantara ya.
1: Betul.
2: Oke, okay. Selanjutnya di daerah mana lagi nih yang ada informasi-informasi yang menarik nih terkait budaya-budaya di Nusantara kita nih Nis?
1: Nah, kalau tadi seputar informasi festival di Kalimantan nih, sekarang kita berpindah ke pulau sebelah. Dari Kabupaten Banyuwangi.
2: Oke, okay, ada apa itu?
1: Ada Sekar Kijang Creative Fest 2026. Ini adalah kolaborasi pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan kantor perwakilan Bank Indonesia Jember.
2: Oke.
1: Okay. Nah, festival ini tuh untuk mendukung kebangkitan UMKM serta ekonomi kreatif di wilayah Sekar Kijang.
2: Oh, oke.
1: Okay. Nah, pelaksanaan itu tanggal 16 sampai 19 Juli 2026 nanti di Taman Blambangan Banyuwangi.
2: Oke, okay. Jadi itu kayak pameran juga ya?
1: Betul. Nanti ada showcase dari UMKM Wastra, terus juga festival makanan dan minuman olahan, terus juga nanti ada talk show, workshop inspiratif, berbagai kompetisi seru juga lainnya.
2: Iya,
1: terus
2: iya.
1: Nanti ada operasi pasar murah, pasar murah dan kas keliling.
2: Kepleset ya, murah.
1: Kepleset, aduh.
2: Oke.
1: Dan juga ada special performance opening ceremony oleh Mr. Jono dan Joni.
2: Oke, jadi di Banyuwangi juga gak kalah ya, ada event-event yang menarik.
1: Betul.
2: Juga yang mana merupakan hiburan untuk masyarakat yang ingin menyaksikan dari yang namanya Sekar Kijang tadi ya.
1: Betul.
2: Oke, jadi Sekar Kijang ini merupakan event yang ada di Kabupaten Banyuwangi, Jember.
1: Betul.
2: Ya, Jember Bundowoso ya. Oke, okay, itu dia ya kuliah hari. Ada lagi gak informasinya Nis?
1: Informasi lainnya nih ada dari Kalimantan Selatan.
2: Oke.
1: Okay. Itu ada festival budaya Saijaan namanya.
2: Budaya Saijaan.
1: Betul.
2: Ya. Tapi nanti kita tahan dulu karena kita akan lanjut di sesi selanjutnya ya. Informasi terkait yang ada di Kalimantan Selatan tadi. Saijaan. Oke. Okay. Apa sih Saijaan? Roy juga belum tahu nih Saijaan. Nanti dikasih tahu Nisa nantinya di sesi berikutnya ya.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Di tengah dataran Jawa Tengah, Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia, membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.
5: Dalam kondisi bencana seperti banjir, maka kebijakan sanitasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar terhindar dari berbagai risiko penyakit yang berpotensi terjadi pasca banjir melanda. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam upaya menghindari potensi penyakit pasca banjir. Di antaranya adalah membersihkan rumah dari sampah dan kotoran lainnya yang terbawa banjir ke tempat sampah, dan bersihkan berbagai tempat seperti dinding dan lantai dengan disinfektan. Berhati-hati atau hindari dalam menggunakan sumber air seperti air sumur dan keran, karena dikhawatirkan telah terjadi adanya kontaminasi zat yang tidak sehat bagi tubuh. Meski dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, memakai alat pelindung beralas keras seperti sepatu apabila berjalan di genangan air, serta menutup berbagai akses yang berpotensi menjadi sarang hewan seperti tikus. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, serta beristirahat yang cukup. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila mengalami luka saat melakukan pembersihan maupun evakuasi. Demikian beberapa upaya untuk meminimalisir potensi munculnya penyakit pasca banjir.

0: Ke piting pake topi.
1: Ya, Kulap Hari baru saja sudah Kulap Hari dengarkan. Ada lagu Tua Bangka dari GVMA ya. Membawa kita ke pukul 14:41 ya. Dan pada kesempatan siang menjelang sore hari ini ya, kembali kita akan hadirkan informasi terkait budaya-budaya apa aja yang ada di Nusantara kita. Tadi sebelumnya Nisa tadi ada bilang ada informasi terkait budaya yang ada di Kalimantan Selatan ya Nisa ya.
2: Betul.
1: Apa tuh Nis?
2: Festival Saijaan.
1: Saijaan. Mungkin bisa dijelaskan Festival Saijaan tuh Nis?
2: Nah, Festival Saijaan ini tuh salah satu festival atau event unggulan karisma event Nusantara 2026. Nah, festival ini tuh menampilkan keberagaman multi etnis dan tradisi bahari suku Bajau sama.
1: Oke.
2: Okay. Kayak upacara selamatan laut yang dipusatkan di kawasan wisata Siring Laut. Di festival budaya ini tuh menampilkan pesta seni, parade budaya, pameran UMKM dan juga ritual adat yang mewakili keberagaman suku di Kota Baru.
1: Oke. Berarti ini lebih tepatnya di Kota Baru ya, Nis ya.
2: Betul.
1: Namanya Saijaan. Nah, tapi kalau researching juga ya, Nis ya. Saijaan ini berasal dari Semboyan, Kabupaten Kota Baru, yang bermakna ini sehati, seia, sekata, dan saling mendukung dalam kebersamaan.
2: Wah. Betul.
1: Ini nilai-nilainya sangat dalam juga ya Nis ya. Terus ada informasi apa lagi nih setelah Saijaan nih?
2: Nah, di Saijaan ini juga nggak cuman pertunjukan seni dan juga pameran UMKM.
1: Ada apa lagi?
2: Tapi ada rangkaian lomba yang cukup unik nih. Nah, lomba itu ada lomba ramben pelajar tingkat SD, SMP sampai dengan SMA sederajat. Okay. Terus juga ada lomba musik lingkungan untuk masyarakat umum dan juga grup band dengan alat musik berbahan daur ulang. Ada lomba karnaval juga nih. Bahannya juga pakai bahan daur ulang dengan tema biota laut ekstravaganza.
1: Jadi ada temanya ya setiap tahun ya.
2: Betul.
1: Jadi untuk Kulap Hari semua yang mungkin ada rencana ke Kota Baru mungkin bisa mengunjungi Festival Saijaan ini. Dan ini akan dimulai kapan, Nis?
2: Di sini informasinya itu berlangsung tanggal 22 sampai 26 Juli 2026.
1: 22. Jadi kurang lebih 4 hari ya Kulap Hari ada Festival Saijaan yang bukan hanya sekedar hari jadi sebuah daerah, tapi juga festival ini menjadi simbol persatuan masyarakat di sana ya. Karena tadi yang seperti yang Royor bilang tadi, ini ada maknanya sehati, seia, sekata, dan saling mendukung dalam kebersamaan gitu ya Kulap Hari ya. Pokoknya kalau kita membahas terkait budaya Nusantara kita itu sangat banyak dan unik-unik ya Nisa ya.
2: Betul.
1: Jadi nggak cuma di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, bahkan di luar pulau daerah juga banyak sekali budaya-budaya yang mungkin patut kita bangga sebagai masyarakat Indonesia ya. Nah, Kulap Hari, informasi ini juga menutup jumpa kita ya Nis ya.
2: Betul banget.
1: Sayang sekali kita pada kesempatan kali ini harus pamit undur diri, karena setelah ini juga akan dilanjutkan bersama rekan kami yang lainnya. Akan ada rekan Suneta ya nantinya yang akan menemani Kulap Hari di sore hari nanti, tepat di pukul 15, kita juga akan hadirkan berita mahalau ya. Dan mungkin kita cukupkan dulu kebersamaan kita. Akhir kata saya Roy Lando pamit undur diri.
2: Dan saya Anissa
1: pamit. Kita akan jumpa di lain kesempatannya. Sampai jumpa. Bye-bye.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
2: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
1: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
2: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
1: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
3: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utamanya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
2: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
3: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
1: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadirlah program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur, dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
2: Wah, makanannya enak dan sehat.
1: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraih prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
4: Ayo makan bergizi setiap hari.
1: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Klopahari, Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana BPBD Kota Palangkaraya, Heri Fauzi mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sering di kondisi cuaca panas yang melanda wilayah Kota Palangkaraya dalam beberapa waktu terakhir. Heri Fauzi mengatakan BPBD terus meningkatkan langkah pencegahan melalui patroli rutin, pemantauan wilayah rawan, serta koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, dan instansi terkait. Sementara itu, Camat Jekan Raya Untung Sutrisno mengungkapkan bahwa dalam beberapa hari terakhir telah terjadi jumlah kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya akibat kondisi cuaca yang sangat terik. Ia juga menghimbau masyarakat, khususnya para pemilik lahan, agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Menurutnya, kondisi cuaca yang panas membuat api sangat mudah menyebar dan sulit dikendalikan sehingga berpotensi menimbulkan kebakaran yang lebih luas. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada Berita Mahalau di pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei,

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Selamat sore kulapa hari, tabe selamat lingkungan latai, salam sahujud karende malempang, adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kajibata, arus. Apa kabarnya hari ini kulapa hari? Semoga dimanapun anda berada selalu dalam keadaan sehat ya. Penuh semangat dan aktivitas hari ini berjalan dengan lancar. Senang sekali saya Sunaita Mantike bisa kembali menemani waktu sore anda di RRI Prompat Palangkaraya melalui frekuensi FM 95,1 MHz. MW 1197 kHz ya, selama beberapa jam ke depan kita akan menikmati beragam informasi seputar budaya Nusantara, kearifan lokal, inspirasi dari berbagai daerah juga ya, serta alunan musik terbaik yang siap menemani perjalanan pulang anda ya, waktu bersantai ataupun aktivitas jelang malam ya. Sore hari ini adalah waktu yang tepat untuk mengurangi penat kelapa hari setelah menjalani rutinitas sejak pagi tadi ya. Jadi mari sejenak rehat ya, nikmati suasana dan izinkan RRI Prompat menjadi sahabat perjalanan anda dengan sajian informasi yang ringan, bermanfaat sekaligus menghibur. Seperti biasa kelapa hari bisa juga mengikuti kami ya, berinteraksi selama siaran berlangsung. Ya, nanti juga akan hadir sesaat lagi Berdengkoy. Kita akan buka line telepon request lagu-lagu dangdut Indonesia ya. Dan aku lupa hari kebersamaan kita hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat mendatang ya. Itu saja di sore hari ini kami hadirkan untuk anda. Langsung saja nih program Berdengkoy spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia untuk anda. Berdengkoy.

Dengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dengar.

Oke, Kulo Pak Hadi, selamat sore. Senang sekali nih, saya Suneta Mantike kembali hadir menemani aktivitas Kulo Pak Hari ya di sore hari ini. Tentu saja di program Badengkoy ya, request lagu-lagu dangdut Indonesia ya. Kulo Pak Hari, ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat sore. Selamat bergabung saja untuk Anda di program Badengkoy spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia ya. Kita buka line telepon untuk pendengar Kelapa Hari di manapun berada ya, di line telepon 0536323569 atau di WhatsApp ya 0811520 1233. Siapa sih yang gak tahu lagu dangdut Indonesia punya gitu ya. Boleh banget, silakan. Yang pengen gabung, pengen ikutan, boleh banget nih ya.

Pelopo hari, masih kami tunggu nih kebersamaan Anda. Yang pengen gabung, pengen ikutan, boleh banget nih ya. Silahkan nih ya, di line telepon 0536-3235-969 atau di WhatsApp kami 0811520-1233. Boleh banget. Atau Pelopo hari yang pengen gabung melalui media sosial kami, TikTok nih, boleh banget ya. Di TikTok kita udah buka live-nya juga gitu ya. Silahkan untuk Pelopo hari yang pengen gabung, pengen ikutan, boleh chat juga di TikTok nih ya. Kita bacakan, mau kirim salam juga boleh nih ya. Halo, selamat sore Hendra, udah bergabung nih ya. Terima kasih. Di TikTok kita ada Rico TP 94 ya, selamat bergabung. Ada Mas Yada, terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung. Hai, hai semuanya ya. Tetap iya, iya sudah bergabung juga ya. Terima kasih. Boleh banget nih untuk kalian yang udah bergabung di TikTok, mau request lagu apa nanti kita puterkan gitu ya. Mas aja. Adik Mas Novalnya Dek cantik dari 86 Semarang. Oke, terima kasih Mas Adia. Oke, sudah bergabung di sore hari di program Badengkoy ya. Spesial request lagu-lagu dangdut ya di Perempat RRI Palangkaraya tentunya ya. Di Semarang cuacanya gimana nih? Sinta, Sinta Woy, terhanyut dalam kemesraan. Wow. Oke, lagunya mau kirim salam untuk siapa nih? Terhanyut dalam kemesraan ya dari Sinta Woy. Sinta Woy kalau boleh tahu di mana nih? Dari daerah mana gitu? Nanti kita carikan lagunya ya.

Oke, Sinta Boy di Palangkaraya aja. Seputaran mana tuh, Mbak? Palangkarayanya. Boleh tahu? Oke, terhanyut dalam kemesraannya. Kita cari dulu lagunya. Palangkaraya seputaran jalan apa? Jalan Gembos kah? Cilik Riwut. Wow, Cilik Riwut Pal 10 ya. Oke, siap. Terima kasih informasinya. Nanti kita putarkan lagunya ya, Mbak ya. Kita cari dulu nih lagunya. Hanyut dalam kemesraan ini dari siapa nih penyanyinya nih?

Oke, ini lagunya udah ketemu, Hanyut dalam Kemesraan. Sinta diculik riwut ya tadi ya. Kalau di sini Mbak Sinta lagunya ada yang cover nih. Kalau mau diputer kita mau dengerin yang di cover bersama Revina Alvira nih, Terhanyut dalam Kemesraan. Terhanyut dalam Kemesraan dari Ikke Nurjanah ya. Oke, mau yang Ikke Nurjanah atau yang versi cover nih? Gimana nih lagunya?

Oke, gimana nih? Kita hadirkan aja dari Ikin Ujana ya lagunya. Jangan kemana-mana ya. Untuk kalian semua boleh bergabung kembali nanti ya setelah kita hadirkan dulu lagu yang berikut ini. Ada Ikin Ujana dengan Terhanyut ya. Hanyut adalah kemesraan. Ya, ini dia lagunya spesial ya untuk Sinta. Yang ada di Cilik Riwut kilometer 10 tadi ya. Udah bergabung melalui TikTok kita. Ini dia lagunya.

Oke, kulapa hari balik lagi Suneta nih di program Badengkoy Spesial Request Lagu-lagu Dangdut ya. Silahkan untuk kulapa hari yang pengen gabung, pengen ikutan ya di sore hari ini. Tadi sudah kita hadirkan satu buah lagu ya, requestan dari Ayu yang ada di seputaran Cilek Ribut kilometer 10 ya. Oke, terima kasih Ayu sudah bergabung dan sudah memilihkan lagu untuk kita semua. Iya, enak banget lagunya dari Ikke Nurjanah ya, dengan judul Terhanyut Dalam Kemesraan. Yeah. Oke, sekarang kita buka kembali nih line telepon atau WhatsApp atau pesan singkat yang ada

Oke, Kulo Paris sekali lagi nih untuk Anda yang baru saja bergabung, boleh banget ikutan nih ya di program Badeko Special Request Lagu Dangdut. Eh, silakan tuh Kulo Paris yang pengen dengar lagu apa saja gitu, yang penting lagu dangdut nih ya. Mau dia di tahun 80-an atau mau yang sekarang lagi tren tuh ya sekarang gitu ya, era sekarang 2026 juga boleh. Atau yang lagu-lagu viral tuh ya, boleh banget kita hadirkan ya di program Badengkoy. Kebersamaan kita hingga ke pukul 17 ya, ada dua sesi. Sesi pertama sekarang ya sedang berlangsung ya, sesi keduanya nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Jadi jangan khawatir kalau gak sempat di sesi pertama, boleh gabung di sesi kedua ya. Oke. Sekali lagi di line telepon 0536 3235969 atau di WhatsApp 0811 520 1233.

Oke, Fika Aza. Fika, kamu dari mana Fika? Boleh tahu? Nah, Fika ini Kulapa Hari udah pilihkan lagu ya, requestkan lagu untuk kita dengarkan bersama dengan judul Rena. Rena dong, Mbak. Boleh banget ya kita hadirkan Rena. Kamu dari mana, Fika? Boleh tahu alamatnya kalau seputaran Palangkaraya? Ya. Nanti kita senggol. Oh, dari Sigi. Oke, siap. Fika dari Sigi ya. Seberang Kahayan tuh ya Sigi. Oke. Rena, nanti kita carikan ya. Kirim salam boleh dong, ketik lagi. Mau kirim salamnya untuk siapa, nanti kita bacakan.

Oke, Pika. Renanya siapa yang nyanyi ini? Banyak banget nih. Dari siapa kalau boleh tahu? Salamnya buat semuanya aja. Oke, siap. Jadi si Pika kirim salamnya untuk semua pendengar gitu ya, yang kebetulan dengerin kita siaran di sore hari ini. Salam buat semuanya aja gitu. Ini lagu Renanya dari siapa? Ini ada dari ini siapa? Dari Muxlin, Muxin Alatas, atau dari Boy Sandi kah? Renanya Muxin dia kayaknya ya. Atau dari siapa nih? Ani Anjani gitu ya. Ini di cover semua nih, banyak nih. Mau yang asli versi original? Dari Muxin? Boleh juga. Dari mana? Dari siapa gitu? Boleh ketik lagi. Lagunya dari Muxin. Oke, siap kita hadirkan langsung ya dari Muxin. Lagunya udah siap nih dari Muxin. Langsung saja kita dengarkan bersama. Semoga terhibur tentunya ya untuk kulapa hari semuanya yang mendengarkan siaran kita di sore hari ini. Dan spesial untuk Vika yang ada di Sigi ya. Spesial semua pendengar yang ada di Sigi juga nih ya, yang kebetulan mendengarkan siaran kita di sore hari ini. Spesial lagu Rena untuk kalian semua. Ini dia lagunya.

0: Hai Kikulo Pari, balik lagi ya kita di program Badengkoy spesial request lagu-lagu dangdut ya di sore hari ini. Iya, satu buah lagu sudah kita hadirkan, Reina dari Muksin ya, permintaan dari Pika tadi yang aja di Sigi tadi ya. Sigi apa gimana tadi? Bener gak ya? Kok aku jadi lupa, bener di Sigi tadi ya. Oke, udah boleh masuk, banyak banget nih pesan yang harus kita bacakan ya. Oke, makasih, selamat sore nih Bunda Neta. Wow, ini pendengar yang lama juga, cukup lumayan lama. Terima kasih Bunda udah bergabung di TikTok kita ya di sore hari ini. Nah, sore untuk semuanya, puanasnya full, request lagu mobil dan bensin kirim untuk semua pendengar. Oke, siap, terima kasih Bunda Neta. Asik ikutin joget, ah yuk kita joget bareng-bareng ya. Apalagi lagu mobil dan bensin, ditunggu ya lagunya Bunda. Oke, lanjut kita bacakan kembali nih yang udah gabung. Request durian jatuh ke tanah dari Imam S. Arifin ya, Babe Uday. Oke, Babe Uday di mana nih Babe Uday? Selamat sore Margasari Tapin Kalsel hadir, request lagu Tajamnya Karang Mansur S, terima kasih. Dari Buntok, oke, Babe Uday dari Buntok ya, udah request lagu tadi, nanti kita hadirkan lagunya Babe Uday. Kita bacakan aja dulu semuanya ya, takutnya gak kebaca, kelewatan gitu ya. Oke, Palangkaraya, salam jumpa kakak dari Pantai Barito. Oke, terima kasih Ubuh Budas ya. Oke, dari Pantai Barito ya. Terima kasih sudah gabung ya di TikTok kita sore hari ini. Ada Mr. siapa nih? D. Mr. D. Asik, zaman sekarang FM, radio apa nih? Udah bisa lihat penyiarnya aja. Oh, udah dong ya, karena kita serba digital sekarang. Jadi boleh banget langsung lihat penyiarnya ya. Oke, terima kasih Mr. D. Di mana dirimu? Perempat keren, Kalimantan Evangelis, terima kasih, luar biasa. Oke, kalau Pak Hari tadi udah yang gabung ya di line telepon 0536-3235-969, kita terima aja dulu ya. Halo, selamat sore Badengkoy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badengkoy, dandut adalah kita.
0: Ini dengan Bapak siapa nih?
1: Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Iya, betul Abdurrahim. Betul ya Abdurrahim. Silakan.
1: Kalau lagunya anu aja. Apa? Jumpa Benang Emas.
0: Jumpa Benang Emas dari siapa itu?
1: Siapa ya yang anu itu? Elvi Sukesi.
0: Elvi. Kita carikan
1: penyanyinya.
0: Ya, kita carikan dulu ya lagunya, kirim salamnya untuk siapa?
1: Ya, kirim salam kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Palangkaraya. Mm-hmm. Ibu Mitambung Bungai. Mm. Antara lain ya ada Pak Nasrun di Parigi Muton. Mm-hmm. Ada Ibu Farida di Ampana, Sulawesi mm-hmm. Tengah. Yeah. Ada Bang Nanang Banjar. Mm-hmm. Ada Bang Edo.
0: Iya.
1: Siap. Dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Palangkaraya dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Mm-mm. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Sunita. Mm-hmm. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sudah bergabung bersama kita Pak Abdurrahim ya di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, tuh jauh banget nih pendengar kita ya. Udah bergabung melalui telepon ya. Oke, dengan lagu bersama Elvi Sukaisih nih ya, Jumpa Benang Emas. Oke. Lo hari dua lagu kami hadirkan, dua lagu apa tiga nih ya. Kita cek dulu di TikTok ya. Oke, kita cek dulu di TikTok. Tadi ada Bunda Neta ya. Oke, mobil dan bensin. Iya, itu lagu kedua ya. Dan lagu ketiga dari siapa nih? Kita lihat dulu urutan yang masuk. Harus antri juga. Jangankan yang di dunia nyata, di dunia maya juga harus antri gitu ya dengan lagu-lagu yang dipilih. Aman ya. Masih sempat terputar semua karena kebersamaan kita di program Badengkoy spesial lagu-lagu dangdut ini hingga ke pukul 17 atau jam 5 sore. Kulap hari. Jam 5 sore, jangan khawatir kalau gak sempat di sesi yang pertama. Nanti di sesi yang kedua kita akan buka kembali ya program Badengkoynya. Tadi di belakangnya Bunda Neta, di ini ada siapa ya tadi ya. Oke, kita scroll lagi ke atas. Bunda Neta tadi lagunya Mobil dan Bensin ya. Udah tersedia, nanti tinggal kita hadirkan aja. Oh iya, ini Babe Uday tadi ya. Request lagu Durian Jatuh dari Imam S Arifin. Oke. Dari Babe Uday kita hadirkan lagunya ya. Dan yang lainnya sabar dulu ya, nanti kita hadirkan lagunya dan kita bacakan pesan singkatnya melalui TikTok. Oke, langsung saja, ini dia lagunya untuk Lopari semuanya. Semoga terhibur. Dan jangan kemana-mana, tentunya tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya.

0: Hai Kiko Lopahari, balik lagi kita di program Badeng Koi Request Lagu Dangdut Indonesia ya. Oh, nampaknya 3 menit ke depan di sesi yang pertama kita akan akhiri dulu ya. Nanti kita sambung atau lanjutkan kembali di sesi yang kedua ya di pukul 16 ya. Setelah berita malam, pokoknya jangan kemana-mana, kita tetap live di TikTok ya Kiko Lopahari. Kita bacakan dulu nih yang sudah bergabung di live TikTok kita, Prompat Terari Palangkaraya. Oke, ada Jaya SR, selamat sore. Margasari Tapin Kalsel hadir. Wow, ini jauh banget nih Kalsel, tapi enggak jauh-jauh banget juga ya, tetangga gitu. Masalahnya masih satu pulau Borneo gitu ya. Request lagu Tajamnya Karang. Wow, Tajamnya Karang dari Mansur S. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali ya untuk Jaya SR udah request lagu. Ubu Budas Prompat Palangkaraya, salam jumpa kakak dari Pantai Barito. Oke, terima kasih, salam jumpa juga untuk kamu di sana Ubu Budas di Pantai Barito ya. Ada Mr. D tadi ya, wow asik nih zaman sekarang tadi gitu ya, udah bisa lihat penyiar aja langsung gitu ya. Sekarang kan zaman digital gitu ya, keren banget sekarang. Kita manfaatin aja di era digital ini untuk saling melihat gitu ya. Tapi saya nggak bisa melihat kalian, gimana ya coba. Oh, tapi susah ya, yang penting kalian bisa lihat penyiar aja udah baik gitu ya, udah bagus gitu ya. Oke, lanjut kita bacakan. Prompat keren dari Kalimantan Evangelis tadi ya, udah kita bacakan tadi. Terus Babe Ubu udah start udai tadi dari Buntok ya. Yopi kanyai kah tuh, iyo tuh nyai tuh yopi jikwe lah yo. Request lagu Kupinta Maafmu dari siapa nih? Dari siapa? Coba kasih tahu dulu dirimu di mana. Nanti kita hadirkan lagunya. Oke. Berabai hadir. Afan, terima kasih Afan dari Berabai ya. Request lagu Kupinta Maafmu dari Maggie Z. Saya dari Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan. Iya, terima kasih kamu dari Katingan ya. Namamu siapa? Boleh dong spill namamu, spill ya. Boleh dong catat namamu di situ ya, biar orang tahu juga gitu. Siapa tahu kalian saling kenal tuh ya, yang udah gabung-gabung ini. Selamat malam Memina. Oke, dari siapa nih Nyaru Menteng? Selamat malam Mekia. Request lagu dari Maggie Z, Gubuk Bambu, Salim. Iya, Salim di mana nih? Request lagu Cinta Hitam. Wah, ini banyak sekali yang request ya. Oke, Bunda Neta, ayo kita joget pendengar Prompat. Salam untuk teman-teman yang di luar Palangkaraya. Salam kenal dari saya. Iya, ini Bunda Neta nih pendengar lama juga ya. Setia banget gitu ya sama Prompat RRI Palangkaraya. Pencinta budaya juga ya. Oke, ini udah berhubung jam 4 ya. Oke, makasih host request lagunya. Terima kasih Babe Uday. Besok lagi gabung ya Babe ya. Tiap hari nih program Badengko ya. Oke, kita nanti lanjutkan bacanya ya. Lagu yang udah pokoknya pesannya udah kebaca tadi, kita tinggal putar aja, udah kita siapin ya. Oke, kita baca berita mahalau dulu ya untuk Kulopari, jangan kemana-mana. Setelah berita mahalau kita langsung hadirkan untuk Anda semua ya. Tetap bersama kami Prompat Suara Budaya Palangkaraya, program Badengkoi request lagu-lagu dangdut Indonesia.
1: Prompat Suara Budaya Nusantara.

Beberapa hari Wakil Bupati Kapuas Kalimantan Tengah Dodo mengajak sekaligus meminta kepada aparatur sipil negara ASN di wilayah setempat menjadi garda terdepan dalam memberikan contoh kepatuhan membayar pajak. Hal itu disampaikannya saat membacakan sambutan tertulis Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno dalam pembukaan Pekan Panutan Pajak Daerah tahun 2026 yang berlangsung di halaman kantor Badan Pendapatan Daerah Bapenda, Kabupaten Kapuas. Dodo juga menyampaikan apresiasi dari pemerintah kabupaten atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Sebab Pekan Panutan Pajak bukan sekedar seremonial, melainkan bentuk nyata komitmen bersama untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Wakil Bupati Kapuas itu memastikan berbagai jenis pajak, baik itu pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkantoran, pajak kendaraan bermotor maupun pajak daerah lainnya, agar dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai program pemberdayaan ekonomi. Di tempat yang sama, Kepala Bapenda Kabupaten Kapuas Yaya menyampaikan apresiasi kepada seluruh wajib pajak yang selama ini telah menunjukkan kepatuhan dalam membayar pajak. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalo pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulo Pahari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, kalau Pak Ari langsung saja kita hadirkan ya. Tiga buah lagu berikut ini berturut-turut sudah di request oleh teman-teman kita juga, kalau Pak Ari yang bergabung di live TikTok kita. Tadi ada Jaya ya. Jaya request lagunya dengan judul Tajamnya Karang dari Mansur S ya. Jaya ini dari Margasari Tapin, Kalimantan Selatan ya. Nanti kita hadirkan langsung. Dan lagu selanjutnya ada Ku Pinta Maaf ya, Darimu. Ini dari siapa namanya? Kamu di mana? Karena di TikTok ini akunmu inisial gitu ya. Jadi kita enggak bisa baca nih inisialnya apa gitu ya. Selanjutnya ada lagu juga dari ini tadi ya. Dari siapa tadi ya? Gubuk Bambu, ada Salim Lim. Ya, oke, Salim di mana nih, Salim? Oke, langsung saja kita hadirkan tiga buah lagu berturut-turut berikut ini ya.

Oke, kalau hari kita balik lagi di program Badengkoy ya, spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia ya, lagu dangdut Indonesia. Sudah 3 lagu kita hadirkan, semoga terhibur ya untuk semuanya kalau hari, baik yang dengerin kita live streaming di TikTok ya, ataupun yang secara terestrial gitu ya melalui FM 95,1 MHz ya. Kita bacakan kembali nih karena waktu kita terbatas ya, kurang lebih berapa menit nih, 34 menit waktu Indonesia Barat, 34 menit lagi ya, kurang lebih setengah jam. Oke, kita bacakan kembali yang sudah bergabung melalui TikTok nih ya. Dari Babe Uday tadi ya, untuk Bunda Neta, salam juga katanya. Wah, Bunda Neta kamu dapat salam nih dari Babe Uday ya. Oke, Babe Uday, oke, terima kasih host, request lagunya, terima kasih kembali Babe Uday. Oke, Suprano. Wah, Suprano apa ini? Suparno, ya maaf ya kalau ada sedikit kesalahan baca gitu ya, Suparno. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam dari Cikarang. Cikarang, wah jauh banget, Cikarang mana nih? Aku titip salam buat saudaraku yang ada di Lamandau. Wah benar banget nih, ada di Lamandau nih. Jauh banget sih dari kota Palangkaraya, Lamandau. Oke, semoga terhibur dan semoga mendengarkan gitu ya. Lanjut kita bacakan nih, ada Garil Benedict ya, request lagu Lantai Jul, Surat Undangan. Wow, sekarang programnya request lagu dangdut ya Garil. Ah, kalau mau lagu dangdut, tapi kayaknya waktu terbatas deh ya, bisa gak sempet. Mas Ada, terima kasih mawarnya. Ada juga anak Bunto ya, terima kasih udah ngirimin kita mawar. Wow, keren banget. Widuri juga, makasih banget ya Widuri. Ada BGEF gitu ya, BGF gitu ya, request lagu Mambuyu kak. Ya sekali lagi siaran kita di sore hari ini programnya lagu-lagu dangdut ya. Kalau untuk lagu Dayak belum bisa kayaknya ya, spesial di sore hari ini khusus lagu dangdut Indonesia dulu ya. Lanjut ada Yahya Siong, request lagu Melinda kak, Cinta Satu Malam ya. Salam dari Barito Timur, Tamiang Layang. Oke, Yahya Siong ya, Yahya Siong dari Barito Timur. Kita cek dulu lagunya, Cinta Satu Malam. Oke, udah kita siapin ya, Cinta Satu Malam. Tunggu aja dulu ya, kita bacakan pesan masuk dulu nih dari Kelopak Hari yang ada di mana pun berada gitu ya, sore hari ini yang udah bergabung melalui live TikTok kita ya. Oke. Jadi buruan nih Kelopak Hari yang pengen ikutan di live TikTok juga boleh ya, cari itu Pro 4 Palangkaraya, langsung dapat ketemu, lihat kita lagi siaran langsung live TikTok ya. Oke, tadi udah Yahya Siong, lanjut nih kita bacakan kembali ada Saiful, Bukan Cerita Dusta Mbak. Saiful di mana nih Saiful, boleh tahu apakah di seputaran Palangkaraya atau di luar? Rungkat kak, ini dari siapa nih? Yang pastinya kasih tahu dulu deh namanya, paling gak nih inisial ya, jadi kita gak bisa bacain karena inisial gitu ya. Lanjut, request lagunya Valen Milikku, Ahmad Fauzan. Ya, Ahmad Fauzan dari mana nih Ahmad Fauzan? Ada Iyen. Mat sore juga Iyen. Hai kak, Tigor ya, dari Tigor. Hai juga Tigor. Oke, dari Kanamit ya, Salim tadi ya, dari Kanamit Kabupaten Pulang Pisau. Oke, terima kasih Salim, udah kasih tahu infonya di Kabupaten Pulang Pisau ternyata dianya ya. Ahmad Fauzan, Kolis, request lagu Valen, Milikku. Wow, oke, kita bacakan aja dulu semuanya ya. Gak tahu yang mana yang keputar nantinya ya, ini secara acak aja udah kayak banyak banget yang masuk ya. Yang mana aja yang nemu duluan gitu ya. Anak Buntoy, oke makasih tadi udah kasih kita bunga mawar ya. Berasa kayak denger radio zaman dulu kakak. Zaman dulu, zaman sekarang sama aja ya. Yang pastinya kita bisa nikmatin lagu-lagu dangdut. Bahtiar, request lagu Dayak Pukul Selang. Wow, lagi-lagi nih pengen lagu Dayak ya. Gimana nih kalau kita buka program lagu-lagu Dayak. Tapi nanti kita kasih tahu ya, kalau nggak salah itu ada sih dulu programnya tapi belum berlangsung ya. Tapi sekarang Bahtiar ini programnya khusus dangdut ya, untuk sementara dangdut, dangdut Indonesia. Hairil, Kalibata hadir. Oke, terima kasih Hairil dari Kalibata.

Tak ya. Ahmad Fauzan request lagunya Valen. Apa itu? DA7 milikku. Oke, nanti kita coba cari ya. Anak Buntoy request lagu Dayak Bisa Ranjang. Wow. Lagu daerahnya enggak bisa kita hadirkan sekarang ya, Anak Buntoy, karena hari ini spesial lagu-lagu dangdut ya. Mm-mm. Bahtiar, radionya kayaknya nonton TV sekarang ya. Oh, yang benar ya. Ya, sudah kelihatan layar gitu ya, karena ada audio dan videonya gitu ya. Keren kan? Iya, RRI juga bertransformasi karena RRI-nya digital sekarang. Jadi kita rugi kalau kita enggak ngikutin zaman yang udah berubah gitu ya. Kalau kita masih di radio aja enggak dengerin, cuman dengerin doang enggak bisa lihat wajah ya, percuma juga gitu ya. Tapi enggak apa-apa. Kita harus kembali ke marwahnya, tetap di suara gitu ya. Oke, Kula Pahari, kita lanjut bacakan nih, banyak sekali yang masuk ya. Yang penting kita bacain dulu ya. Nanti nggak sempat keputar lagunya, yang pasti pesan singkatnya udah kita baca. Ya kan? Betul nggak? Karena banyak banget yang request, jadi kita cek aja yang mana yang kita hadirkan ya. Tadi sampai di mana nih Bahtiar tadi ya, radionya kayak nonton TV sekarang, keren banget kan ya? Keren banget tuh Bahtiar. Lanjut, aku request lagu Pria Idaman. Wow, semoga sempat ya lagunya. Ada Mr. Doni Z. Salam kenal, Timur Leste hadir. Salam buat teman saya Ito di Kota Muara Teweh. Oke, terima kasih Ito di Muara Teweh ya. Muara Teweh itu Barito Utara ya. Oke, semoga dengar dan menyaksikan live TikTok kita ya. Terima kasih. Oke, lanjut, Suamiku Sayang ini siapa nih? Request lagu Kak Gelas Retak Kak. Iya, salam saudara buat saudara-saudara yang ada di Kalteng. Andika. Oke, terima kasih Andika. Ya, Andika di mana sekarang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa ini? Saiful. Ya, oke Saiful. Salam kenal dari Kota Banjarmasin. Wow, siapa dirimu? Hai orang Banjarmasin. Bukan cerita dusta Saiful ya. Oke, yang pasti kita bacakan dulu nih ya pesan singkatnya. Sip itu Kak, kalau ada lagu Dayak. Oke, nanti kita ajukan kembali nih programnya, request lagu-lagu Dayak boleh banget, tapi malam ya, biar untuk kita seru-seruan aja kalau di malam hari. Kan udah pada santai kan ya kalau malam. Sore siang tuh pasti udah kerja atau sekolah apa gimana gitu, sibuk. Terus kita santai-santai aja malamnya, tuh kita buka program lagu-lagu Dayak ya. Dari Kalimantan Mbak Saiful. Oke, siap, terima kasih Saiful. Rico, Rico Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Oh bener ya, Tanah Patah, maaf kalau saya salah ya Rico. Terima kasih udah jauh banget nih dari Bengkulu, udah gabung di TikTok kita nih ya, di program Badengkoy. Oke, request Gelas Retak dari siapa nih tadi? Oke, semoga sempat ya. Gig, ini ada gig lagi ya. Request lagu Kak Rumah Bambu. Salam buat Galuh Gina. Wah, Galuh Gina di mana nih Galuhnya? Request lagu Bukan Tak Mampu Kak dari Taryadi. Taryadi di mana? Lagi di Jawa nih Kak. Wow, di Jawa, keren banget nih ya. Request bisa Kak lagu Dok Duk Dukang. Putu, Putu, sekarang kita lagu request lagu-lagu dangdut ya. Nanti kita kalau ada lagu Dayak nanti kita informasikan ya. Oke, nama asli aku Rahma Maulana dari Kota Banjarmasin. Salam kenal semuanya, kenal semuanya gitu ya. Oke, terima kasih untuk Rahman Maulana di Banjarmasin ya. Oke, sudah ada yang bergabung di line telepon, kita terima dulu. Kula Pahari, halo selamat sore. Iya, sayang sekali terputus ya. Silahkan dicoba kembali. Oke, yang udah gabung di TikTok kita sore hari ini, terima kasih Mbak. Ya, Saiful tadi ya, dari Muara Uya Taryadi. Oke, Taryadi, terima kasih. Muara Uya itu di mana ya? Muara Uya. Oke, kita hadirkan dulu nih, ada beberapa lagu yang sudah kita siapkan tadi ya. Semoga terhibur. Ini ada Cinta Satu Malam, dilanjutkan dengan lagu bukan apa ya? Pokoknya kita lanjutkan aja beberapa lagu yang kita temukan aja. Karena banyak banget yang request gitu ya. Jadi semuanya enggak bisa kita hadirkan gitu karena waktu kita terbatas. Cuman berapa menit ke depannya? Ih, langsung aja deh ya. Daripada banyak ngomong, ntar enggak sempat lagi nih kita hadirkan lagunya. Ini dia lagunya spesial ya untuk Kula Pahari.

0: Baik, kalau hari kita bacakan kembali nih, banyak banget yang bergabung ya. Sayang sekali lagunya gak bisa kita hadirkan semuanya ya. Jadi ada beberapa lagu saja yang kita bisa hadirkan ya. Oke, kita lanjut nih bacakan ini. Yang udah bergabung di WhatsApp, namun ada yang bergabung di line telepon yang kita terima dulu. Halo, selamat sore Mbak Dengkoy.
1: Selamat sore Mbak Soneta.
0: Iya.
1: Dangdut adalah.
0: Oke.
1: Passwordnya lupa.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ya?
1: Tajudin.
0: Oh iya. Tajudin di Minahasa. Ya. Silahkan nih, mau request ya. Lagu apa?
1: Buat lagunya dipilihin aja, udah mau habiskan ini Mbak.
0: Iya, ini banyak yang gabung juga di live TikTok nih, lagunya nggak keputar semua. Banyak yang minta lagu semua
1: ya. Salamnya buat Mbak Soneta aja ya. Makasih Mbak Soneta.
0: Oke, terima kasih kembali Tajudin, udah bergabung ya di Minahasa nih, jauh banget nih. Semoga terhibur aja lagu yang udah dipilihkan teman-teman kita ya, Kulopah Hari, yang ada di live TikTok kita tadi. Oke, kita lanjut bacakan nih pesan singkat yang udah gabung tadi ya. Walaupun semua lagunya gak kita hadirkan gitu ya, karena waktu terbatas kurang lebih berapa menit nih. Waduh, mepet banget nih. Menit ke 47, jadi sisanya berapa nih, 13 menit lagi ya. Jadi terbatas nih, kita baca aja semua ya, walaupun semua lagunya gak keputer gitu ya. Mohon maaf ya, karena waktu kita terbatas. Sekali lagi, oke, kita lanjut nih ya. Bacakan ini udah di mana tadi ya? Aduh, maaf ya kalau ada yang kelewat, mohon maaf aja ya. Oke, kita lanjut, ini dari Muara Uya tadi ya, Taryadi. Ada Duan ya, Duan. Med sore Bu, sore juga dari Buntok, request Bu Sungguh Power Metal. Wow. Makasih ya udah gabung. Rasanya ini lagunya kayaknya banyak banget nih, enggak keputar semua. Enggak apa-apa, yang penting kita udah bacakan ya. Power Metal ya. Semoga di hari lain kita bisa puterin. Izin Mr. Doni Zay, izin request lagu Gadis Kalimantan buat cewek-cewek Barito Utara Kalteng. Wow, terima kasih, keren banget nih cewek-cewek Barito Utara Kalteng ya. Lanjut dari siapa nih, Dekurniawan, tak ingat zaman SMP gitu ya, dengar radio. aman, sekarang juga gak apa-apa dengar radio, gak masalah, kita kan ada RRI Digital, coba deh cek RRI Digital, boleh tuh di handphone Android tuh, buka ya, yang punya handphone Android, boleh download ya, RRI Digital. Kita lanjut lagi, Taryadi tadi ya. Muara Uya tuh Kalsel. Oh, Kalsel. Oke, siap. Terima kasih infonya ya. Supian Hadi. Wah, Supian Hadi ini siapa nih? Seperti nama pejabat yang aku kenal. Salam kenal Mbak dari Muara Teh Barito Utara. Terima kasih Supian Hadi. Barito Utara ya. Kita lanjut lagi bacakan pesan singkat di TikTok kita ya. Dan semua akademi itu ada di TV enggak? Soalnya apa? Soalnya aku mau nyanyi. Enggak ada. Ini cuma live TikTok doang ya. Enggak apa-apa ya. Kalau mau nyanyi nanti langsung datang ke RRI boleh. Yuk, kita sini. Kamu di mana? Kamu udah tahu enggak nomor WA-nya Prompat? Nanti kita WA-an, kita atur waktu jadwalnya, kamu mau datang jadi tamu boleh banget kita di sini ya. Oke. Lanjut. Itu ada di TV kah? Enggak deh ya, enggak di TV. Ini cuma live TikTok sayang. Bang Pri. Akademi 7 ada di radio dalam mobil. Oh gitu. Wah, keren dong ya kalau gitu. Aspriadi, request lagu Derita dari Romai Rama. Oke, terima kasih. Kita bacakan semua aja ya, karena gak bisa kita hadirkan semua lagunya Kulopah Hari. Ini udah mau tutup nih, tapi banyak yang gabung nih, banyak yang kirim pesan singkat ya. Ahmad Pauzan, Min, adakah lagu Valen ada 7 milikku? Oh iya, nanti kita hadirkan nih sebagai tembang penutup ya. Tunggu aja ya. 10 menit lagi aku mau bacain semua nih. Kasian nih yang udah gabung. Oke, salam kenal dari Desa Pager. Wah, Desa Pager. Siapa nih? Mengapa kau bohongi aku? Oke. Dan lagunya udah disiapkan sama operator kita nih, dua lagu sebagai tembang penutup semuanya udah kita baca ya. Semoga gak ada yang ketinggalan, walaupun ada yang ketinggalan mohon maaf ya, gak apa-apa. Karena abis banyak banget gitu ya, bisa kelewatan. Ini ada dua lagu ya sebagai tembang penutup kita, dari Palen ya milikku, dan juga dilanjutkan dengan Bukan Tak Mampu ya untuk Kula Pahari. Ada dua lagu sebagai tembang penutup. Terima kasih yang pastinya yang udah gabung di live TikTok kita. Keren banget kalian semua ya. Semoga terhibur. Dan jangan lupa besok gabung kembali kalau ada perempat, buka live TikTok lagi ya di program Badengkoy. Kalian bebas pilih lagu, tapi lagunya kita pilih juga gitu ya, yang mana yang ketemu sama operator aja gitu ya. Karena semua Kula Pahari pengen denger lagu gitu, jadi gak memungkinkan, waktunya terbatas ya kan ya. Oke, terima kasih tanpa berpanjang lebar, nanti lagunya gak sempat lagi keputar habis. Saya Sunita Mantike, mohon pamit undur diri dari live TikTok juga ya. Oke, yang pastinya tetap stay tune di Pro 4 RRI Palangkaraya dengan radio ya, melalui aplikasi digital, boleh banget di digital RRI Radio Digital, boleh di situ dengerin kita lanjut ya untuk program selanjutnya. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa, bye bye untuk semuanya, love you, love you.

Kulop hari pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah memperkuat upaya kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla melalui penyusunan rencana kontingensi karhutla. Langkah itu dibahas dalam fokus grup diskusi FGD yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Wakil Bupati Kapuas Dodo mengatakan itu sebagai bagian dari strategi mitigasi bencana sebelum memasuki puncak musim kemarau. Pemkab Kapuas menilai keberhasilan penanggulangan karhutla tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memadamkan api, tetapi juga melalui upaya pencegahan mitigasi, kesiapsiagaan dan respon cepat yang terkoordinasi. Untuk itu, penyusunan dokumen rencana kontingensi dinilai menjadi instrumen penting dalam membangun sistem kesiapsiagaan yang efektif. Dodo mengatakan dokumen tersebut nantinya akan memuat analisis risiko, skenario kejadian, kebutuhan sumber daya, mekanisme komando, pembagian tugas dan tanggung jawab, hingga langkah operasional yang akan dijalankan saat kejadian keadaan darurat. Pemerintah kabupaten setempat juga memberikan apresiasi kepada BPBD Kapuas yang menggandeng Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Palangkaraya dalam penyusunan dokumen tersebut. Demikian, saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalal pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Saya, Yopo Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2022. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara. Siapa saat bahagia di...
1: Penyang Hinje Simpei Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Beda itu repot gak sih, Sid?
3: Justru beda itu yang bikin kita lengkap kok. Coba lihat sekitar kita.
2: Saling jaga, saling hargai.
3: Itulah kita, nilai yang gak bakal lo temuin di tempat lain. Gotong royongnya, ramahnya.
2: Jadi Indonesia itu bukan cuma nama ya?
3: Bukan kok, Indonesia itu rasa. Ada di sini, di setiap langkah kita.
4: Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi, Indonesia, rumah kita bersama.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kulo Pari, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Yang kali ini kami hadirkan informasi untuk Anda terkait destinasi wisata yang ada di, tentu saja, di Maluku Utara, Kulo Pari. Kali ini kita menuju ke Pulau Maitara gitu ya, Maitara. Ya, Kulo Pari, Indonesia ini memang tidak pernah kehabisan destinasi yang mampu membuat siapa saja terpukau nih ya. Kali ini kita berlayar sejenak ya ke Maluku Utara, tepatnya ke Kota Ternate di antara gugusan pulau yang mengelilingi, ada satu pulau kecil yang sangat ikonik, Kulo Pari, yaitu Pulau Maitara. Pulau ini mungkin sudah tidak asing lagi karena seluitnya pernah menghiasi uang pecahan 1000 edisi lama ya, 1000 rupiah. Ya, keindahan begitu khas gitu ya, gitu khas dengan perairan biru yang jernih, pasir pantai yang bersih, serta suasana yang tenang dan jauh dari hiruk pikuk kota gitu ya. Pulau Maitara ini berada di antara Pulau Ternate dan Pulau Tidore. Dari pesisir Ternate, pulau ini terlihat begitu menawan. Apalagi ketika cuaca cerah, banyak wisatawan datang untuk menikmati panorama laut, berenang, snorkeling, atau sekedar duduk santai menikmati semilir angin sambil memandang Gunung Gamalama yang berdiri megah dari kejauhan. Kehidupan masyarakatnya juga masih sangat sederhana, sehingga memberikan pengalaman berbeda bagi para pengunjung yang ingin merasakan suasana pulau yang asri ini, Kulo Pari. Menjelang sore gitu ya, menjelang sore panorama di sekitar Pulau Maitara ini berubah semakin memesona. Langit perlahan berwarna jingga keemasan, sementara cahaya matahari memantul di permukaan laut yang tenang. Momen seperti inilah yang sering diburu para pencinta fotografi maupun wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam Indonesia dari sudut yang berbeda. Jadi jika suatu saat Kulo Pari berkesempatan ya mengunjungi Ternate, sempatkanlah singgah ke Pulau Maitara. Ya, siapa tahu pemandangan yang dulu ya hanya terlihat di lembar uang kini bisa dinikmati secara langsung di depan mata, Kulo Pari ya. Tadi ya informasinya untuk Anda. Jangan kemana-mana, masih kami temani di sajian lagu daerah Nusantara berikut ini. Dan kita akan jelang tentunya untuk Anda umat muslim dimanapun Anda sholat azan maghrib ya, untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.
1: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Kula pareng yang masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya, kami hadirkan masih informasi destinasi wisata yang ada di Pulau Tidore. Kula pareng. Oh bukan, di Ternate, maaf ya, Kulau Pahari bukan Tidore ya, Ternate ternyata, hampir mirip ya. Ya, Kulau Pahari selain terkenal sebagai kota rempah ya, Ternate ini juga memiliki destinasi wisata alam yang penuh pesona, yaitu Danau Tolire. Oke, danau ini terletak di kaki gunung Gunung Gamalama dan dikelilingi pepohonan hijau yang membuat suasananya terasa sejuk dan juga menenangkan. Air danaunya tampak tenang dengan warna hijau kebiruan yang memantulkan keindahan alam di sekitarnya. Dari tepi danau, pengunjung dapat menikmati panorama yang sangat menarik sambil merasakan udara segar khas pegunungan. Ya, yang membuat Danau Tolire ini semakin menarik adalah cerita rakyat yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Berbagai legenda mengenai asal-usul danau ini masih sering diceritakan kepada wisatawan, sehingga kunjungan ke Danau Tolire ini bukan hanya menyuguhkan keindahan alam, tetapi juga memperkenalkan kekayaan budaya dan tradisi lisan masyarakat Ternate. Perpaduan antara panorama alam dan kisah legenda inilah yang menjadikan tempat ini memiliki daya tarik tersendiri. Kulau Pahari tidak jauh dari kawasan danau. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan Gunung Gamalama yang menjadi ikon kota Ternate. Jika cuaca sedang cerah, perpaduan antara gunung, danau, serta hamparan pepohonan menciptakan landscape yang begitu indah untuk diabadikan. Danau Tolire menjadi bukti bahwa Ternate tidak hanya menyimpan sejarah panjang perdagangan rempah-rempah, tetapi juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa, sebuah destinasi yang mengajak kita untuk lebih dekat dengan alam sekaligus mengenal kisah-kisah yang hidup di tengah masyarakat Maluku Utara. Itu tadi ya informasi terakhir kita dalam rangkaian pesona destinasi wisata yang ada di daerah Nusantara.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenanya nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana, atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, je manampak mamam tuna, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Tapi, mela RRI itu, mahi-mahi kebangata, mamam ya. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

beberapa hari, Wali Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Fairit Navarin, menyampaikan keprihatinan atas musibah kebakaran yang melanda kawasan padat penduduk di Jalan Murjani, Gang Sari 45, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, dan memastikan pemerintah kota hadir membantu para korban. Dalam kesempatan itu, Fairit meminta warga yang kehilangan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, KK, KTP maupun akta kelahiran akibat kebakaran segera melaporkan agar bisa bantu melalui Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota agar proses penerbitan kembali dapat segera dilakukan. Fairit juga menegaskan pemerintah kota Palangkaraya akan memberikan pendampingan kepada warga terdampak termasuk dalam penyelesaian administrasi kependudukan yang hilang akibat musibah tersebut. Selain meninjau lokasi, Fairit juga menyerahkan bantuan berupa uang tunai dan paket sembako kepada para korban. Bantuan sosial diberikan sesuai tingkat kerusakan rumah, yakni 12 juta untuk kerusakan berat, 7,5 juta untuk kerusakan sedang, 5 juta bagi rumah yang mengalami kerusakan ringan. Pada kesempatan yang sama, sejumlah warga turut menyampaikan harapan agar pemerintah kota segera memperbaiki jalan titian atau jembatan di kawasan tersebut karena menjadi akses utama yang setiap hari digunakan masyarakat. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulo Pahari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Program Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sekarang, apa-apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
2: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu, tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
3: Saya akan mengerjakan PR kamu.
2: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
1: Iya ya, cuma ngetes kok.
2: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

Kulopo hari ya, masih bersama saya Suneta Mantike ya, di sore hari ini akan menghadirkan informasi terkait pesona budaya Borneo. Kali ini menuju Kalimantan Tengah di Murung Raya, ada tari gantar ya. Kulopo hari berbicara tentang Kabupaten Murung Raya ya. Murung Raya tentu kita tidak hanya mengenal kekayaan alamnya yang masih hijau dan asri, tetapi juga warisan budaya masyarakat Dayak yang tetap lestari hingga sekarang. Salah satu kekayaan budaya yang sering ditampilkan dalam berbagai acara adat maupun penyambutan tamu adalah tari gantar. Kulopari, tarian ini menggambarkan semangat kebersamaan, rasa syukur, dan kehidupan masyarakat Dayak sejak dahulu sangat dekat dengan alam ya. Dalam pertunjukannya, para penari mengenakan busana adat Dayak khas lengkap dengan hiasan manik-manik berwarna-warni, ikat kepala, serta aksesoris yang memiliki makna filosofis. Gerakan tari yang anggun dipadukan dengan iringan gong, gendang, dan alat musik tradisional lainnya menciptakan suasana yang penuh hikmat sekaligus meriah. Setiap gerakan memiliki makna, mulai dari semangat bekerja, menghormati tamu, hingga menjaga keharmonisan hidup bersama. Bagi masyarakat Murung Raya, seni tari bukan sekedar hiburan. Tarian menjadi media atau warisan nilai budaya kepada generasi muda agar tetap mengenal jati dirinya. Karena itulah berbagai festival budaya dan kegiatan daerah terus menghadirkan pertunjukan tari tradisional sebagai bentuk pelestarian budaya. Semoga kekayaan budaya Murung Raya terus terjaga dan menjadi kebanggaan Kalimantan Tengah serta Indonesia.

Oke, Klopari, nanti kita lanjutkan kembali informasinya untuk Anda sesaat lagi setelah lagu yang berikut ini untuk Anda. Semoga terhibur.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung

Cool apa hari? Balik lagi Suneta nih ya. Dan kali ini masih dengan informasi Pesona Budaya Borneo. Kali ini juga merupakan informasi terakhir kita ya di rangkaian informasi Pesona Budaya Borneo dari Kalimantan Tengah sendiri, Kulapa Hari Murung Raya. Ada Mabetang sama sepertinya ya di sana, seperti apa Mabetangnya yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Dayak Murung Raya adalah filosofi Mabetang itu sendiri atau rumah betang. Rumah tradisional ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga menjadi simbol kehidupan bersama yang penuh toleransi, gotong royong, dan saling menghormati. Dalam satu rumah, beberapa keluarga dapat hidup berdampingan dengan damai, meski memiliki perbedaan usia, karakter, bahkan latar belakang. Filosofi Mabetang ya, filosofi Mabetang mengajarkan bahwa setiap persoalan diselesaikan melalui musyawarah dan kebersamaan. Nilai-nilai tersebut masih terasa kuat dalam kehidupan masyarakat Murung Raya hingga saat ini. Ketika kegiatan adat ya, pesta rakyat maupun acara keluarga, masyarakat saling membantu tanpa memandang status sosial. Semangat inilah yang menjadikan kekuatan dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Di era modernisasi seperti sekarang ini, nilai-nilai Mabetang tetap relevan. Sikap saling menghargai, hidup rukun, dan menjaga persaudaraan menjadi bekal penting dalam membangun kehidupan masyarakat. Dari Murung Raya kita belajar bahwa budaya bukan hanya tentang peninggalan leluhur, tetapi juga tentang cara hidup yang terus diwariskan agar tetap menjadi pedoman bagi generasi masa depan. Itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian Pesona Budaya Borneo untuk Kulapa Hari. Kita akan jalan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akan ada berita malam dan Pesona Karungut untuk Anda.

Pulau Pari, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah menggandeng kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terkait upaya pencatatan hak cipta atas puluhan karya literasi yang telah dihasilkan. Meliputi buku cerita anak, hasil terjemahan kamus bahasa daerah, serta bars Balai Bahasa. Kepala Kanwil Kemenkum Kalteng, Hazrian Nur di Palangkaraya, mengatakan perlindungan kekayaan intelektual merupakan bagian penting dalam menjaga hasil kreativitas masyarakat sekaligus mendukung pelestarian bahasa dan budaya daerah. Oleh karena itu, pencatatan hak cipta menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum sekaligus bentuk penghargaan kepada para pencipta. Pihaknya pun berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan kepada seluruh pemangku kepentingan agar semakin banyak karya intelektual di Kalimantan Tengah yang peroleh perlindungan hukum. Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalteng, Laila Rahmawati menyampaikan bahwa karya-karya seperti buku cerita, anak, hasil terjemahan, kamus bahasa daerah maupun karya musikal memiliki nilai strategis dalam mendukung pelestarian bahasa dan pengembangan ilmu pengetahuan. Demikian, saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalau selanjutnya.

RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Kenal Semendiai. Saya Titik Surya SPD.
1: Dan saya Iluk Elhani. Kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya. Jangan sampai ketinggalan momen serunya.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Lopari, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya. Dan sudah tersambung di ujung telepon bersama perakirawan Kak Reni. Halo, selamat malam Kak Reni.
2: Halo, selamat malam.
1: Oke, silakan informasi cuaca untuk Lopari tentunya berlaku untuk besok pagi ya.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam Lopari dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya edisi esok hari Rabu 15 Juli 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 50% hingga 95%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan dominan berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 kilometer per jam. Dan Kulapahari tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan aktivitas Kulapahari pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Reni untuk informasi cuaca ya Kulapahari yang pastinya semoga menunjang segala aktivitas Kulapahari tentunya ya. Kita kembali lanjutkan Pesona Karungut untuk Anda berikut ini, masih dengan Salsabila featuring Roni dengan Jodoh Indah sampai untuk Anda berikut ini.

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Kulo Pangari masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya ya. Kali ini ada dua karungut terakhir menemani aktivitas Kulo Pangari dan Pesona Karungut kami hadirkan hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya juga ya, saya Suneta Mantike mohon pamit dari ruang dengar Anda semua Kulo Pangari. Tapi jangan kemana-mana dulu, setelah ini akan ada rekan kami Anissa Mami menemani aktivitas malam Anda ya di rangkaian program menarik lainnya tentunya hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, terima kasih untuk semuanya sudah bergabung tentunya di dalam program Birding Code yang dokter kita. Jangan lupa besok bergabung kembali ya di pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat malam dan tentunya sampai jumpa.

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Kalau Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Selamat malam Kulapa Hari, masih nemenin kamu bareng dengan 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. It's here edisi siaran hari Selasa 14 Juli 2026 yang akan menemani kamu malam hari ini bersama dengan Anissa Umami ya, sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nanyain kabar kamu dulu dong, kira-kira sepanjang hari Selasa ini how are you? Bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga sampai di titik malam hari ini kita berjumpa di udara pun kamu tetap keadaan dalam yang hati berbahagia ya. Karena kadang kalau ngomongin sehat, kita semua ngerasa badan kayaknya baik-baik aja, tapi kalau mood kamu kira-kira akankah selalu baik-baik aja? Waduh. Tapi semoga malam hari ini kamu dalam keadaan yang mood dengan senang hati gitu ya. And the next Kulapa Hari nemenin kamu malam hari ini bareng dengan info seru ya, dan juga nanti kita akan dengerin drama legenda. Tapi sebelum itu, boleh gak sih kita mulai dengan satu buah lagu dulu? Kali ini ditemani bersama dengan Eza, Abdi, dan juga Dira dengan lagunya Taraga Pulang.

0: Bali Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Taragak Pulang bersama dengan Eja, Abdi, dan juga Dira telah kita dengarkan bersama menjadi pembuka dari malam kebersamaan bareng dengan Umami ya malam hari ini. Aduh, ini mah panggilan banget buat seluruh anak rantauan. Yuk, yang kayaknya lagi gabut banget tengah tahun ini dan udah rencana banget mau pulang ke Palangkaraya, kota cantik kita, karena mulai weekdays or weekend belum minggu depan tuh kayaknya udah ada rangkaian rame lagi dari kota cantik kita. Ayo, gimana? Kamu udah nyusun gak nih agenda untuk weekend nanti depan? Kalau belum, sini nih merapat. Siapa tahu kamu pengen pulang ke sini karena hari ini ada kabar wajib banget untuk kamu dengar ya, dan juga masuk dalam agenda kamu. Yap, benar banget. Kalau kamu nebak Palangkaraya Fair tahun 2026 is back, guys. Dari tanggal 17 sampai tanggal 21 Juli 2026, halaman Gor Indoor Serbaguna Palangkaraya bakal berubah jadi tempat paling rame, paling seru buat nongkrong bareng dengan keluarga, besi, or congkrongan kamu. Boleh banget dibawa semuanya ya. Dan yang bikin makin worth it adalah acaranya bakal lengkap banget. Kamu mau kulineran, ada banget. Mau belanja produk lokal UMKM, ada banget ya kan. Mau lihat pameran seni, budaya, teknologi, sampai industri kreatif, lengkap. Tinggal pilih deh mau nonton yang mana. Bahkan buat kalian yang kayaknya doyan banget update tren, cari inspirasi, wajib banget loh buat mampir ke sini. And ya, yeah, mungkin sudah bertanya-tanya ya, emang Palangkaraya Fair tahun ini tuh undang siapa sih? Tahun ini tuh kita guestarnya ada siapa? Ini dia jawaban yang paling kamu tunggu-tunggu. Karena Palangkaraya Fair tahun ini kita akan menunggu penampilan spesial bersama dengan Ghea Indrawar. 3, 2, siap-siap nyanyi bareng dan juga bikin malam kalian makin berkesan tentunya ya. And next, masih berlanjut keseruannya tentunya ya, karena dari Palangkaraya Fair ini tuh bukan cuma sekedar kita hiburan aja memeriahkan hari jadi kota cantik, tapi juga cara sederhana untuk membuat dukung dengan kita mendukung produk-produk lokal supaya makin dikenal secara luas. Siapa tahu nanti kamu pulang-pulang malah nemu makanan favorit baru, outfit kece baru gitu ya, atau bahkan produk kreatif buatan warga lokal Palangkaraya. Jadinya nanti malah ditanyain deh sama orang sekitar, itu belinya di mana? Ini belinya pas kapan sih? Kelewatan eventnya kan. Tapi dari sini juga ya, kita semua bisa ngajak teman-teman dan orang terdekat kita semua. Jadi catat baik-baik tanggalnya, dari tanggal 17 sampai tanggal 21 Juli 2026, halaman Gor Indoor Serbaguna Palangkaraya. Ajak seluruh orang kesayangan kamu dan tentunya sampai berjumpa di lokasinya ya. Siapa tahu ketemu bareng Nisa nih, asik. Biar vibes Palangkarayanya makin berasa dan juga makin kangen sama kampung halaman ya. Kali ini ditemani bersama dengan lagu dari Jimmy Palikat, cover dari Bulan Triana dengan judul Anak Kampung.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindee lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah. Bakulas membuka tentang mahining berita jebeke-beken bara RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: RRI.co.id sumber terpercaya tuntang teraktual.
3: It's here, malam hari ini masih nemenin kamu bareng dengan 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Dan tentunya nemenin di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya untuk kita dengerin drama legenda. Dan tentunya drama legenda yang mau kita dengarkan hari ini dengan judul Bukit Sampuraga kami hadirkan untuk kamu.
4: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Jinaka, Jinaka Purai, Purai Legenda, Legenda Bukit Sampuraga. Sampuraga.
5: Jinaka Purai anakku, akhirnya kau pulang juga nak.
6: Seorang ibu tua, keriput, bungkuk dan mengaku Dayang Ilung.
7: Kalian pasti berbohong.
5: Jinaka Purai, ini aku ibumu nak. Aku yang melahirkanmu nak. 4 tahun aku mengendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku.
4: Sejak ratusan tahun lalu, sungai-sungai di Kalimantan sudah biasa dilayari kapal-kapal besar. Pedagang dari berbagai daerah datang ke pedalaman Kalimantan membawa barang dagangan seperti kain, perhiasan, dan sebagainya untuk ditukar dengan hasil bumi masyarakat Kalimantan. Salah satu sungai yang juga dikunjungi pedagang dari luar ialah Sungai Lamandau.
7: Ada kapal dari Minangkabau. Sepertinya mereka bawa macam-macam jualan.
8: Kapal dari Minangkabau. Bagus ya kapalnya. Barangnya juga macam-macam.
9: Wah, ini sutra halus. Ini juga ada kain satin. Dan ada macam-macam perhiasan dari mutiara juga.
10: Ayo Bapak Ibu, mari putri-putri cantik dari Kalimantan. Ambo dari Minangkabau bawa banyak barang, dijamin berkualitas. Bisa dibayar dengan uang, bisa juga dengan barang.
9: Kalau yang ini, berapa harganya Bang? Jangan mahal-mahal jualnya Bang.
10: Wah, kalau adik yang beli, Abang kasih murah saja. Sekalian harga perkenalan.
9: Ah, Abang ini bisa saja. Semua pedagang ngomongnya pasti begitu. Dibilang murah, padahal untungnya banyak.
10: Berani sumpah deh, apalagi ada yang cantik seperti ini. Tidak rugi Ambo jual murah.
9: Ah, Abang ini suka bercanda. Jadi, kapal Abang ini dari Minangkabau ya Bang?
10: Iya, dari Minangkabau.
9: Oh.
10: Sumatera, Dek.
9: Oh, Minangkabau itu di Sumatera ya, Bang ya?
10: Jauh sekali dari Kalimantan. Ambo berlayar berhari-hari, apalagi kalau tidak ada angin. Wah, lebih lama lagi. Tapi demi mencari sesuap nasi, ya beginilah. Ambo senang datang ke Kalimantan, datang ke Lamandau ini.
9: Oh, Abang, kenapa senang datang ke Lamandau ini? Banyak pembelinya ya, Bang ya?
10: Ya, begitulah. Tapi yang lebih utama, gadisnya kan cantik-cantik Ambo lihat di sini. Maaf, namanya siapa, Dek?
9: Nama saya Dayang Ilung, Bang.
10: Dayang Ilung? Aduh, cantik sekali, sama seperti orangnya. Ya, kalau saya dipanggil saja Patih, Patih Sebatang.
4: Pertemuan dengan gadis asal Lamandau, Dayang Ilung, sangat berkesan di hati Patih Sebatang. Pedagang muda asal Minangkabau itu terpikat pada kecantikan Dayang Ilung. Akhirnya, Patih Sebatang melamar Dayang Ilung menjadi istrinya. Dia kemudian menetap di Lamandau di tepi Sungai Belantikan. Kapal dagangnya dipercayakan kepada anak buahnya.

0: Istriku, rasanya sudah lama sekali aku meninggalkan kampung halamanku, orang tuaku. Aku ingin sekali pulang ke Minangkabau melihat kedua orang tuaku di sana.
1: Oh, baguslah itu, Bang. Orang tua kita memang tidak boleh kita lupakan. Aku juga sebenarnya ingin melihat kampung halaman Abang.
0: Senang sekali Ambu mendengarnya, Dek. Ya, kalau Dayang Ilung juga mau ke Minangkabau, tentulah orang tuaku sangat senang sekali melihat menantunya yang cantik dan cucunya yang lucu-lucu ini.
1: Tapi kalau sekarang mau berangkat ke Minangkabau, saya tidak bisa, Bang.
0: Kenapa, Dek? Kita kan sama-sama pergi biar lengkap.
1: Abang lihat sendiri kebun kita ini. Tidak lama lagi kan harus panen, Bang. Lihat juga dagangan kita ini. Masih banyak. Kalau ditinggal, lalu siapa yang mengurusnya? Perjalanan kita ke kampung Abang kan lama. Pasti tidak bisa sehari dua hari nanti kita di sana, Bang.
0: Jadi maksud adik, Abang saja yang pergi?
1: Iya, Bang.
0: Sedangkan kamu tinggal?
1: Iya, Bang.
0: Jangan begitulah, Dek. Tidak sampai hati Abang meninggalkan kau sendiri. Lagi pula, ini perjalanan pertama kita ke Minangkabau.
1: Tidak apa-apa, Bang. Kali ini, Abang saja yang pergi dengan anak-anak kita. Nanti, kalau ada kesempatan berikutnya, pastilah aku akan ikut. Titip salamku kepada kedua mertuaku ya, Bang, ya.
0: Sudahlah, Dek. Kebun dan dagangan itu bisa saja diurus orang lain. Nanti Abang cari orang yang bisa dipercaya. Abang mau kita pergi bersama-sama ketemu orang tua Abang di sana.
1: Bang, mana ada orang yang mau mengurus kebun seluas ini dan dagangan sebanyak ini, Bang?
0: Oh iya, Abang ingat sekarang. Ada Nenek Lamandau yang sudah seperti keluarga kita sendiri, Dek. Pasti dia mau kalau diminta tolong menjaga kebun dan dagangan kita.
1: Abang, Nenek Lamandau itu sudah tua. Mana bisa dia mengurus kebun kita? Apalagi mengurus dagangan sebanyak ini. Sudahlah, Abang pergi saja. Kalau nanti selesai panen, kita bisa sama-sama pergi lagi.
0: Wah, ya pasti kecewa lah deh orang tuaku. Karena belum kenal sama menantunya. Lagi pula rasanya tidak sampai hati Abang membiarkanmu sendiri dengan pekerjaan sebanyak ini.

0: Bundo sudah lama Ambo di Minangkabau ini. Izinkan Ambo membawa anakku Cinakaburai pulang. Sudah rindu Ambo pada istriku Dayang Ilung. Sudah rindu Ambo melihat kebunku di Lemanda, Borneo, Kalimantan, Bundo.
1: Patih sebatang, bukannya Bundo mau menahanmu, nak. Tapi mengertilah kau, aku dan bapakmu ini sudah tua. Lama sekali kami merindukan cucu. Apalagi cucuku, laki-laki gagah seperti Cinakaburai ini. Sabarlah, nak, barang setahun dua tahun lagi.
0: Bundo, setiap kali ku minta izin mau pulang, selalu itu saja yang dikatakan Bundo. Ambo tahu Cinakaburai ini cucu pertama dan mungkin cucu satu-satunya. Ambo tahu Bundo dan Bapak sangat sayang, bahkan sangat memanjakan Cinakaburai. Tapi di Lamandau sana, ibunya juga pasti sudah rindu Bundo. Ambo kasihan sama istriku. Sudah bertahun-tahun kutinggalkan. Istri Ambo Dayang Ilung di sana, pasti dia merindukan. Pastilah dia susah payah mengurus kebun dan dagangan kami di sana, Bundo.
1: Bundo tahu itu. Bundo juga rindu ke Borneo melihat menantu Dayang Ilung yang cantik itu. Tapi kau tahu kan, Bundo sudah tidak kuat lagi. Berlayar sejauh itu bisa mati Bundo di laut.
0: Ah, Bundo, selalu itu-itu saja yang Bundo katakan. Bundo mengertilah perasaan Ambo ini. Kasihan Dayang Ilung di Lamandau sana. Sudah terlalu lama dia Ambo tinggalkan sendiri. Pasti istri Ambo juga sudah rindu pada Cinakaburai.
1: Dengar Patih Sebatang, Bundo punya ide. Bagaimana kalau kamu saja yang pulang duluan? Biarkan cucuku Cinakaburai setahun, dua tahun lagi di sini dengan Bundo dan kakeknya. Nanti, kapan-kapan kamu kembali lagi dengan istrimu untuk menjemputnya ke sini.
0: Bundo, mana bisa begitu? Ambo pasti dimarahi istri Ambo Dayang Ilung kalau Cinakaburai ku tinggalkan di sini, di Tanah Minang. Jadi, biarkan kami pulang, Bundo. Aku sudah rindu kampung halamanku di Lamandau.
1: Patih Sebatang, anakku sayang. Tidak kasihankah kau pada Bundomu ini, yang mungkin tidak lama lagi mati? Jadi, biarkan di hari tuaku ini aku melihat cucuku sampai puas, Patih.
0: Bundo, kalau begini terus, lama-lama tak bisa pulang Ambo ke Lamandau. Bagaimana dengan istriku? Setiap kali Ambo pamit pulang ke Borneo, selalu itu-itu saja yang dibicarakan.
1: Patih Sebatang anakku, kurasa hidupku dan hidup bapakmu tidak lama lagi. Tidakkah kau lihat betapa bahagianya bapakmu kalau bercanda dengan cucunya? Begitu juga Cinakaburai, kelihatan bahagia sekali bersama kakeknya. Kalau besok kamu pulang dengan membawa cucuku Cinakaburai, percayalah Patih, dalam waktu tidak lama lagi Bundo dan bapakmu ini pasti mati. Sampai hatikah kau, Patih?
2: Jangan begitu, Bundo. Enggak baik. Ambo mau pergi.
3: Untuk kesekian kali

Fatih Sebatang tidak berhasil membujuk orang tuanya untuk melepaskan dia dan Cinaka Burai kembali ke Lamandau. Lama-kelamaan, perasaan rindu Patih Sebatang akan istrinya Dayang Ilung dan kampung halamannya di Lamandau, Borneo, makin pudar. Patih Sebatang pun kawin lagi di Minangkabau. Sementara itu di tepi sungai,

0: pikiran Dayang Ilung. Tubuhnya menjadi kurus dan lemah. Kekayaannya habis terjual, mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berjuta tanya berkecamuk dalam hati Dayang Ilung. Apakah yang telah terjadi dengan orang-orang yang dicintainya itu? Bagaimana rupa anaknya Cinaka Burai sekarang?
1: Dayang Ilung, kulihat badanmu makin kurus saja. Kasihan kau, nak. Setiap hari harus membanting tulang mengurus kebun. Apalagi daganganmu sudah habis. Kamu yang dulu begitu cantik, hidup dalam kesenangan, sekarang merana seperti ini. Nenek juga heran. Kenapa Pati Sebatang suamimu tidak pernah kembali?
2: Mungkin Abang Pati sekarang dan Cinaka Burai masih menikmati kebersamaan dengan keluarganya di Minangkabau, Nek. Aku juga rindu, Nek. Tapi mau bilang apa lagi?
1: Ah, suami macam apa itu? Handak sanang kabuat iye sampai kalepehang dengan sawah.
2: Nenek, tidak usah marah-marah. Kita kan tidak tahu halangan apa sehingga mereka belum kembali.
1: Ah, kalau dia sayang istrinya, pasti dia sudah pulang, nak. Ingat, Dayang Ilung, dulu begitu suamimu tidak kembali sampai 5 hingga 6 tahun, nenek sudah bilang, lupakan dia. Laki-laki memang begitu, gampang ingkar janji. Dayang Ilung, kalau saja kau ikut nasihat nenek sejak dulu untuk menikah lagi, mungkin kau sudah bahagia. Dulu kau masih cantik. Banyak pemuda di Lamandau sini yang ingin melamarmu.
2: Nenek jangan bilang begitu. Sampai saat ini, cintaku hanya pada suamiku Pati Sebatang. Aku akan tetap menunggunya, Nek. Apalagi anakku Cinaka Burai. Tidak mungkin aku melupakannya, Nek.
1: Ah, cinta, cinta. Cinta macam apa kalau sampai puluhan tahun pergi, melihi ke Bali, meninggalkan tanggung jawab. Nenek juga pernah muda, Dayang Ilung. Jadi tahu sifat laki-laki. Apalagi kalau sudah banyak uang. Di sini, ya bilang cinta. Di sana, bilang cinta. Mandir Sinta hungkan dikate. Kebalin Pati Sebatang nah, arek duit tah.
2: Nenek, kan tidak semua laki-laki begitu. Saya tahu sifat suamiku Pati Sebatang. Mungkin saja dia ada halangan di sana, Nek. Siapa tahu kapalnya sedang rusak di sana, Nek.
1: Ah, nenek tidak percaya. Puna dia aku percaya. Dayang Ilung, lihat, wajahmu sudah tidak cantik lagi. Kulitmu juga tidak halus lagi. Laki-laki mana pula yang mau melamarmu sekarang ini? Kalau saja dari dulu kau terima saran nenek. Coba membarabihin ikau hining auhku. Pasti keadaanmu lain, nak.
2: Sudahlah, Nek, sudah. Dayang Ilung tahu nenek sayang sama Dayang Ilung. Tapi cinta Dayang Ilung hanya pada Abang Pati Sebatang dan anakku Cinaka Burai. Mereka tidak bisa digantikan oleh apapun, Nek.
0: Tahun berganti tahun. Tanpa terasa lebih dari 20 tahun sudah Pati Sebatang meninggalkan istrinya Dayang Ilung. Hatinya terbagi antara cinta istri dan orang tua. Karena malu, Pati Sebatang kemudian enggan pulang ke Borneo. Sementara itu, Cinaka Burai telah tumbuh menjadi pemuda dewasa yang gagah. Dia menjadi pedagang besar yang mengunjungi berbagai pulau dan kota dengan kapal layarnya yang besar. Kekayaannya berlimpah, pekerjaannya banyak.
3: Kepurai anakku. Rasanya bapakmu ini tak punya muka lagi untuk kembali bertemu ibumu di Borneo sana. Apalagi bertemu keluarga besar ibumu di Lamandau. Yah, bapak sebenarnya merasa berdosa dan malu sekali.
4: Kenapa bapak tidak mengajakku pulang ke Lamandau? Bagaimana kalau kita pulang bersama-sama sekarang ke Lamandau? Ibu pasti bahagia.
3: Sudahlah nak, kamu saja yang pergi temui ibumu di Sungai Lamandau, Borneo, Kalimantan. Kalau kamu yang datang, pasti disambutnya dengan rasa senang dan bahagia. Sedangkan aku, ayahmu, tidak mungkin diterimanya lagi. Dia pasti marah besar.
4: Kalau bapak tidak ikut ke Lamandau, bagaimana aku bisa kenal ibu? Aku meninggalkan ibu waktu baru berusia 4 tahun. Lebih dari 20 tahun aku meninggalkannya.
3: Cinaka Burai, pergilah kau ke Sungai Lamandau. Tanyakan pada orang-orang di sana. Mereka pasti mengenal ibumu, Dayang Ilung. Dia perempuan paling cantik di Lamandau. Dia akan bangga melihat anaknya telah menjadi pemuda gagah, pelaut yang hebat, dengan kapal layar yang besar. Ya, bahagiakan ibumu nak.
0: Hari itu, di tepi Sungai Lamandau, orang-orang ramai dengan berbagai kegiatannya. Sebuah kapal dagang dengan layar tinggi baru saja merapat.

0: Seumur hidupku, baru kali ini kulihat kapal sebesar ini. Pasti jitempu untuk kuna sugih tutup.
1: Maaf, Nek. Bolehkah aku bertanya sesuatu?
0: Siapa kau, nak? Dan apa yang ingin kau tanyakan?
1: Aku Cinaka Burai dari Minangkabau. Tapi ibuku tinggal di Lamandau ini. Aku dibawa bapakku sejak umur 4 tahun. Apakah nenek mengenal ibuku, Dayang Ilung?
0: Oh, Gusti. Jadi inikah Cinaka Burai, anak dari Dayang Ilung? Di mana bapakmu? Di mana bapakmu Patih Sebatang?
1: Bapakku... dia tidak bisa datang. Tapi di mana ibuku Dayang Ilung? Katanya dia perempuan paling cantik di Lamandau.
0: Oh, anak muda. Tunggu di sini. Aku akan menjemput ibumu Dayang Ilung. Dia pasti bahagia melihatmu.
1: Aku juga rindu melihatnya, Nek. Cepatlah, Nek. Bawa ibuku ke sini. Katakan padanya, anaknya Cinaka Burai telah datang.
2: Cinaka Burai anakku. Akhirnya kau pulang juga, nak. Kenapa lama sekali kau tinggalkan ibumu ini, nak? Anakku.
1: Ibu, ini ibuku.
2: Iya, iya, nak.
1: Inikah ibuku Dayang Ilung?
2: Anakku Cinaka Burai. Puluhan tahun aku merindukanmu, nak. Akhirnya kau pulang juga, nak.
1: Bukankah Dayang Ilung itu perempuan paling cantik di Lamandau? Bapakku selalu membanggakan kecantikan istrinya Dayang Ilung. Tapi
2: anakku,
1: ini seorang ibu tua, keriput, bungkuk, dan mengaku Dayang Ilung. Kalian pasti berbohong supaya keterima sebagai ibuku. Kau pasti bukan Dayang Ilung. Kau bukan ibuku.
2: Cinaka Burai, ini aku ibumu, nak. Aku yang melahirkanmu, nak. 4 tahun aku menggendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku. Begini keadaanku sekarang, nak.
1: Tidak.
2: Ini aku ibumu, nak.
1: Tidak mungkin.
2: Aku
1: kau
2: ibumu,
1: bukan ibuku,
2: nak.
1: Ibuku Dayang Ilung cantik. Sedangkan kamu?
2: Aku ibu.
0: Hei, anak muda. Aku tuh nenek Lamandau. Aku hidup bersama ibumu Dayang Ilung puluhan tahun. Ibumu nak sampai kurus, sakit-sakitan, dan miskin menunggu kamu dan bapakmu. Ini Dayang Ilung ibumu. Ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusuimu. Elak jadi anak durhaka kau, karena ibumu tidak cantik lagi.
1: Ah, kalian bohong. Ini tipuan. Jika kalian ingin minta sedekah, pasti kuberikan. Tunggulah di sana. Hei, awak kapal. Ayo kembali ke kapal. Siap-siap untuk berangkat.
2: Ya Allah, betapa sakitnya hatiku ini. Puluhan tahun aku memendam rindu untuk bertemu anakku. Sampai kering air mataku menantikan saat pertemuan seperti ini. Tapi inikah balasan yang aku terima? Anakku menyangkal aku. Betapa malang nasibku ini, ya Allah. Hidup ini sungguh tidak adil. Oh Tuhan, aku tidak rela dia pergi meninggalkan aku. Aku tidak mau kehilangan untuk kedua kalinya. Kalau dia memang Cinaka Burai anakku, anak yang lahir dari kandunganku ini. Cinaka Burai.

0: yang besar dan indah milik Cinaka Burai segera angkat jangkar dan meninggalkan tepian Sungai Lamandau. Tetapi tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah cepat menjadi gelap. Awan hitam bergulung-gulung datang. Angin bertiup kencang. Kapal besar itu terombang-ambing hebat seperti dipermainkan oleh gelombang. Petir menyambar dan hujan turun dengan lebatnya. Kapal besar itu seakan tak berdaya, terhempas ke sana kemari.
1: Woi, turunkan layar. Arahkan kapal ke tepi. Semua awak harus berjaga-jaga.
0: Badai itu tidak lama berlangsung. Tetapi lihatlah kerusakan yang diakibatkannya.

Kaburai dan kapal layar kebanggaannya terhempas sampai ke atas bukit Sampuraga dan berubah wujud menjadi batu.

Itulah hukuman untuk Chinaka Burai, seorang anak yang mendurhaka kepada ibunya. Batu perahu Chinaka Burai itu sampai sekarang dapat dilihat di atas Bukit Sampuraga di Desa Karangbesi, tepi Sungai Belantikan, anak Sungai Lamandau, Kalimantan Tengah. Demikian sandiwara Radio Chinaka Burai, legenda Bukit Sampuraga. Naskah Aser Rihitugu, dimainkan oleh Sunario sebagai Patih Sebatang, Sarinawati sebagai Dayang Ilung, Roylando sebagai Chinaka Burai, Listia sebagai Bundo, Natalia sebagai Nenek Lamandau, penata musik Suharnoto, penata rekam Norbei Susilo, narator Supriyani, sutradara Gumuliah.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Ini Ulapa Hari masih bersama dengan Suara Budaya Malaga Raya. Malam hari ini telah panjang kita dengarkan drama legenda kita juga, dan tentunya kebersamaan masih akan berlanjut sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Cerita-cerita bareng kamu malam hari ini tidak akan pernah habis ya, dan akan melanjutkan bersama dengan lagu-lagu lainnya juga. Kali ini ditemani bersama dengan Ling Ling Pumut dengan Kana Tanjaru Cinta.

0: mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: di Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Hai hai, walaupun kayaknya sebagian orang hari ini merasa hari Selasa cukup membuat kita harus ekstra ya melalui hari ini. Sesederhana entah kenapa hari ini panas. Udah. Hari ini lebih panas daripada biasanya, walaupun kayaknya kita udah berlindung di bawahnya rumah ini ya. Rumah kita sendiri tetap terasa panas, gerah. Enggak apa-apa, ini juga sebagian dari perjuangan kamu melewati hari Selasa ini. Enjoy. Kita bawa enjoy malam hari ini dengan satu lagu yang asik ya, bersama dengan Ona Hetharua dengan Cinta Bikin Bodoh.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah. Sehubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026 Meksiko, Kanada dan Amerika, ayo dengarkan RRI karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola. Dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI di

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Iya, iya tahu. Jam malam emang gak boleh lagi nih katanya makan malam. Gimana? Batas kamu makan malam udah lewat. Itu sih kata orang yang bertekad untuk diet ya. It's fine, gak masalah. Semoga diet kamu juga lancar. Di samping dari diet, tujuan utamanya bukan untuk kurus atau bahkan ada tujuan yang lain, tapi kembali lagi adalah tujuannya menjaga kesehatan kamu gitu ya. And the next masih nginfoin untuk kamu semua. Kenapa sih disinggung malam hari ini tuh gak boleh makan lagi? Walaupun ini udah malam, Nisa akan tetap ngasih informasi seputar kuliner dari Indonesia untuk kamu. Karena kuliner Indonesia kali ini kembali mendapatkan pengakuan internasional dalam daftar hidangan daging terbaik di Asia versi Taste Atlas, yaitu sate Padang. Yes, kamu pasti pernah banget nyobain sate Padang ini yang mungkin sedikit berbeda dari sate-sate lainnya ya. Nah, sate Padang berhasil mendapati peringkat kedua, hanya berbeda berada di bawah Baiti Kebab dari Turki. Tidak hanya itu, beberapa hidangan Indonesia lainnya seperti nasi rendang, nasi gandul, dendeng balado, ada selat solo, sampai kesemur daging tentu masuk ke daftar terbaik di Asia juga. Tapi kita akan bahas sate Padang dulu ya. Nah, sate Padang ini tuh kan dikenal dengan potongan daging sapi yang dipanggang di atas arang, kemudian disiram dengan kuah yang sedikit lebih berbeda warnanya, yaitu berwarna kuning karena ini adalah kuah kari kental berbumbu rempah seperti kunyit, lengkuas, serai, ketumbar dan juga jinten. Ada perpaduan cita rasa gurih, pedas, aroma rempah yang khas tentunya mengabadikannya menjadi salah satu kuliner Indonesia yang mendapatkan apresiasi tinggi di kancah internasional. So, setelah panjang ngomongin sate Padang, udah lapar lagi belum nih malam ini?

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
1: Loh, kenapa Sis? Gak semangat gitu.
0: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
2: Iya, lumayan sih, tapi aku gak seberuntung kamu.
0: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu Sis? Padahal kita sama-sama terima.
2: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
0: Hah?
2: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
0: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
3: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
4: Stop Judi Online.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
1: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
3: Aku di belakang.
1: Tolong!
4: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kula Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola

Hai, masih nemenin kamu ya bareng dengan 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. So, how apa yang kamu lakukan di jam 10 malam hari ini? Sudahkah selesai dengan aktivitas kamu? Atau bahkan, aduh kayaknya masih bergelut banget nih sama targetnya. Semoga targetnya cepat tersampai ya, dan juga cepat selesai pekerjaan kamu malam hari ini. And the next, di sisi lain, di ramainya dunia tren kita ya. Dan tentunya masih akan membahas ini juga. Pasti kamu tahu ya tentang sound horek. Yes, ini tren sound horek di mana sudah menjadi perbincangan yang kayaknya udah nasional. Mau dari sisi positif atau negatifnya, semuanya sudah kita dengarkan bersama-sama. Tapi kamu tahu gak sih di balik dari tren sound horek dengan tingkat kebisingan yang sangat tinggi, ini kan semakin populer ya sebagai hiburan masyarakat di Indonesia juga. Atau bahkan beberapa kali kayaknya kita udah pernah lihat ya di Palangkaraya. Tapi ini tuh sudah ditanggapi langsung loh bareng dengan pakar THT Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi paparan suara di atas batas aman, ini pun dapat meningkatkan resiko gangguan pendengaran sampai tuli permanen. Kita tahu bersama, kalau kita lihat secara medis juga, ada batas aman paparan suara ini tuh maksimal di 85 desibel selama 8 jam. Sedangkan sound horek ini tuh bisa mencapai di 120 hingga 135 desibel, yang dimana ini tuh hanya aman didengar dalam hitungan detik aja harusnya ya. Karena kembali lagi, paparan suara keras yang dilakukan secara terus menerus ini tuh akan berpotensi merusak sel rambut koklea, yang dimana memicu telinga berdenging, merobek gendang telinga, sampai menyebabkan penurunan fungsi pendengaran yang bersifat permanen gitu ya. Dan tentunya masyarakat, terutama anak-anak, balita, lansia, diimbau menjaga jarak dari sumber suara yang mengurangi resiko ini juga tuh. Dan juga ini ditanggapi ya bersama dengan pakar dari UMM yang menyatakan bahwa dengan ini juga kita masyarakat dihimbau untuk mendukung pemerintah untuk tetap terus memberikan upaya untuk tetap terjaganya upaya pelestarian dalam kebudayaan sound horek ini juga ya, yang dimana katanya udah masuk ke dalam pelestarian budaya, tapi tidak menyebabkan kerugian untuk masyarakatnya juga. Tapi kalau menurut kamu nih Kulapa Hari, apakah sound horek ini juga bisa kita upayakan agar bisa kita nikmati dengan tenang, dengan seksama, menurut kamu gimana nih?

0: Kapıyan,
1: ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: And the next pukul 22 waktu Indonesia Barat, sudah waktunya ya nemenin kamu beraktivitas malam hari ini. Semoga aja kamu malam hari ini udah mau persiapan tidur ya. Yuk nemenin kamu ya bareng dengan mini drama dengan judul asal mula Pulau Mintin.
1: Mini drama fiksi yang diangkat dari kasanah cerita rakyat Kalimantan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau. Sebuah kisah tentang tahta, persaudaraan yang retak, dan tanah yang lahir dari kutukan. Inilah asal mula Pulau Mintin.

0: Di sebuah kerajaan megah di tepian sungai Kahayan, hidup seorang raja yang arif bijaksana. Namun, suatu hari, sang raja harus pergi bertapa ke hulu sungai guna memohon petunjuk dewata. Di dermaga istana, ia memanggil kedua putrinya untuk menitipkan tahta.
1: Putri-putriku, kekuasaan bukanlah tentang siapa yang duduk paling tinggi, melainkan siapa yang mampu membumi untuk rakyatnya. Selama kepergianku, jagalah negeri ini. Naga, jagalah adikmu. Buaya, bantulah kakakmu. Jangan biarkan api amarah membakar apa yang telah kubangun.
2: Jangan khawatir, Ayahanda. Hamba akan memastikan tahta ini tetap aman di bawah perlindungan hamba.
3: Hamba berjanji, Ayahanda. Hamba akan menjaga rakyat seperti Ayahanda menjaga kami. Hati-hatilah dalam perjalananmu, Ayah.
0: Namun, janji tinggallah janji. Tidak lama setelah perahu sang raja menghilang di tikungan sungai, suasana istana berubah mencekam. Putri Naga mulai menunjukkan niat aslinya untuk berkuasa sendirian.
2: Lihatlah kursi emas itu, Buaya. Begitu megah, bukan? Rasanya kursi itu memang hanya diciptakan untukku. Ayah juga sudah tua. Mungkin dia tak akan kembali. Mulai sekarang, akulah ratu di Kahayan ini.
3: Apa yang kau katakan, Kakanda? Ayah hanya pergi bertapa. Kita di sini dipercaya untuk memimpin bersama sebagai amanah, bukan untuk saling menguasai.
2: Diam kau. Kau hanya adik kecil yang selalu dimanja. Rakyat itu butuh pemimpin yang tegas dan ditakuti. Dan itu adalah aku. Prajurit, sini kau.
4: Hamba, Tuan Putri Naga, ada perintah apa?
2: Umumkan pada seluruh desa, upeti bulan ini dinaikkan 2 kali lipat untuk memperkuat benteng pertahananku.
4: Tapi Tuan Putri, rakyat sedang kesulitan karena panen yang gagal. Banyak dari mereka yang kelaparan.
2: Aku tidak butuh alasan. Lakukan atau kepalamu yang akan kutebas sebagai peringatan bagi yang lain.
3: Cukup, Naga. Aku tidak akan membiarkanmu menindas rakyat. Prajurit, jangan dengarkan dia. Jika kau ingin perang karena haus kekuasaan, Naga, maka aku tidak akan mundur setapak pun demi rakyat Kahayan.
0: Perpecahan tak terelakkan. Perang saudara pecah di tengah sungai Kahayan yang luas. Di tengah badai yang tiba-tiba datang, kedua putri itu berdiri di atas kapal masing-masing, siap saling menghancurkan.
5: Tuan Putri, hentikan! Badai ini tidak wajar. Langit sewa murka melihat kalian saling bunuh. Air sungai naik dengan cepat. Kita semua akan tenggelam.
2: Serang! Aku tidak peduli meski sungai ini menelan kita semua. Asalkan kau lenyap dari muka bumi ini, Buaya.
3: Kau telah merusak sumpah kita pada Ayahanda. Kau telah menjadi monster yang haus darah.
0: Di tengah kekacauan, sebuah cahaya putih muncul menembus kabut. Sang raja telah kembali, berdiri di atas perahunya. Dengan kehancuran hati yang luar biasa melihat negeri yang ia bangun telah menjadi medan pembantaian.
6: Cukup! Hentikan semua ini! Kalian telah mengotori sungai suci ini dengan ambisi kalian yang menjijikkan. Kalian berperilaku lebih buas dari binatang liar di hutan. Karena kalian lebih suka hidup dengan sifat memangsa, maka jadilah kalian penjaga sungai ini untuk selamanya.
0: Petir menyambar tubuh kedua putri itu. Mereka terjatuh ke dalam arus sungai yang hitam. Di tempat mereka tenggelam, tanah tiba-tiba terangkat ke permukaan dengan suara gemuruh, membentuk sebuah pulau besar. Pulau itu kini dikenal sebagai Pulau Mintin di Kabupaten Pulang Pisau. Sosok Putri Naga dan Putri Buaya konon menjelma menjadi naga dan buaya gaib yang menjaga pulau tersebut sebagai penebus dosa. sebuah pengingat abadi bagi siapa saja bahwa keserakahan hanya akan memisahkan yang sedarah dan menghancurkan yang megah.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ini masih setia nemenin kamu bareng dengan Suara Budaya Palangkaraya. It's here 95,1 FM ya. Dan tentunya Nisa hari ini enggak tuh. Malam hari ini mau ngajak kamu ngobrol-ngobrol sedikit enggak sih? Karena kayaknya sampai jam 11 kamu masih aktif banget. Memang apa sih yang dikerjain? Tapi nih ya, Nisa mau cerita dulu sedikit. Mungkin belakangan ini Nisa lagi suka banget nonton film atau bahkan anime. Terserah deh dari negara mana, pokoknya lagi suka banget untuk menonton film gitu ya. Ada satu film yang kemarin sempat didiskusin juga bareng dengan teman-teman. Salah satu anime judulnya adalah A Silent Voice, yang dimana ini tuh sebenarnya nyambung banget dengan kasus bullying di Indonesia yang katanya sekarang lagi naik drastis dari 91 kasus di tahun 2020 sekarang menjadi 573 kasus di tahun 2024 tuh terakhir. Nah, angka ini tuh kan jadi alarm keras ya sebenarnya untuk kita semua, apalagi kalau misalkan kita lihat adanya kisah nyata penolakan disabilitas sampai refleksi dari anime yang tadi juga, yang dimana A Silent Voice. Nah, sebenarnya dari film ini juga kita tuh diingatkan tentang sebenarnya bahaya banget loh dari bystander effect ini tadi, yang dimana kita tuh memilih diam dan abai saat melihat orang lain tuh ditindas karena kita tuh takut ikut terlibat. Mungkin udah banyak juga ya edukasi yang kita terima hingga saat ini bahwa terkait perundungan, pembulian, atau bahkan isu sosial terkait perkembangan tumbuh kembang anak ini tuh tidak hanya serta-merta antara pelaku ataupun korban, tapi orang-orang sekitar yang aware dengan situasi seperti ini juga gitu ya. Jadi kita gak boleh banget tutup mata kulapa hari ya. Jadi tetap harus kita bertanggung jawab untuk situasi ini juga. Tapi sampai detik ini, sampai di malam hari ini, karena ini suasananya malam ya, cocok banget untuk refleksi diri. Gak apa-apa deh agak overthinking dikit, tapi kan gak berlebihan ya. Ada satu pertanyaan masih seputar tentang hal yang kita bahas tadi juga. Sebenarnya sampai di titik ini sudah gak sih kita itu menolong dari salah satu korban bullying, atau bahkan kita tuh justru menjadi bagian dari kebisuan dari korban-korban itu juga, yang jangan sampai ini terjadi gitu ya. Karena mungkin kalau kita melihat dari luar, banyak sekali anak-anak muda sekarang kayak terlihat gak apa-apa, terlihat biasa-biasa saja. Tapi sebenarnya dengan adanya perundungan, dengan adanya pembulian ini tuh bukan hanya sekedar menjadi impact di waktu yang dekat, tapi sebenarnya ini tuh menghancurkan masa depan. Mungkin kita semua paham sebab dan juga akibatnya. Dengan itu juga marilah kita menjadi seseorang, menjadi orang yang juga menjaga ketentraman situasi di sekitar kita juga. Tapi kalau menurut kamu, cara yang paling bisa kita lakukan untuk sama-sama mencegah terkait ini, ada apa tuh caranya?

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Enelam selamat malam ya, kula bahari masih nemenin kamu bareng dengan Suara Budaya Palangkaraya. Dan tentunya malam hari ini kita akan menuju pergantian hari menjadi hari Rabu tentunya ya. Semakin mendekati pukul 24 waktu Indonesia Barat. Masih ada 1 jam untuk nemenin kamu ya bareng dengan Pesona Tunda Kula. And next masih akan ada informasi seputar malam hari kamu dan juga lagu-lagu yang nemenin bareng dengan jazz and music. Langsung aja nih bersama dengan siapa yo? Dengan Vigo, selalu menemani bersama dengan minimal punyalah Hansawi.

Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengarusutamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

Sebuah desa yang syarat akan nilai budaya didukung panorama alam yang asri, udara yang segar dan berbagai flora dan fauna endemik yang masih terjaga dapat Anda temukan di sebuah desa yang indah terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Palangkaraya yang dikenal sebagai Desa Wisata Segohong. Sesuai namanya, Segohong yang berarti Sungai Gohong. Maka erat kaitannya desa tersebut dengan Sungai Gohong yang berada di tepi pemukiman warga, menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani atau nelayan. Desa yang masih menjunjung tinggi kearifan budaya lokal di Kalimantan Tengah ini memiliki beberapa aset budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih dalam budaya lokal masyarakat suku Dayak, maka Anda akan diperkenalkan dengan Pasah Patahu dan Sandung yang merupakan sebuah bangunan keramat bernilai historis tinggi. Desa Segohong terdapat sungai batu yang mengalir indah, bersih, jernih, dihiasi bebatuan di sepanjang tepian sungai yang membentuk panorama alam yang semakin asri. Aliran sungai yang cukup deras menjadi hal yang menarik untuk mandi, bermain bersama teman ataupun keluarga. Merasakan air yang dingin menyegarkan, melepas segala kejenuhan dan kepenatan pikiran. Kembali ke alam di Desa Wisata Segohong menyegarkan pikiran dan melegakan kepenatan jiwa.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Aki punya nyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Awe ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana, atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, je manampak mamam tuna, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu, mahi-mahi kebangata, mamam ya. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Tahukah Anda, Jaje Uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai Jaje Uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jaje Uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan Jaje Uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jaje Uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan Jaje Uli yang dibuat dalam bentuk Jaje Uli merah dan Jaje Uli putih. Kehadiran dua jenis Jaje Uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: Bisakah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera, karena kekuatan Indonesia ada di desa.

Newborn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Kula pahari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya. Tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!

Indonesia Barat. Saya Fajar Nugroho untuk Piala Dunia 2026 di pertandingan antara Prancis melawan Spanyol kali ini.

2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina.

0: ini penuh jerawat. Di Arrowhead Stadium, La Albiceleste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brian Ambolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Ia mencetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
1: Assalamualaikum, Ma. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi, kan, Ma?

0: mahasiswa USU yang sudah melaporkan dugaan pelecehan. Saat ini pihak kampus juga berusaha turun tangan, di mana salah seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB berinisial CHS menjadi terduga pelaku yang melancarkan aksi pelecehan baik secara verbal maupun melalui media sosial. Dan kami lansir dari beberapa informasi, respon dari Rektorat USU juga saat kasus ini mulai viral di dunia maya, para korban yang dilaporkan telah menyampaikan pengaduan resmi ke pihak kampus. Dan setelah menerima informasi awal, FEB USU juga langsung berkoordinasi dengan BEM FEB USU dan mendampingi proses pengaduan yang dilangsungkan sejak tanggal 9 Juli 2026. Dan bagaimanakah perkembangan dari kasus pelecehan tersebut? Kami sudah bersama manajer humas dan promosi dari Universitas Sumatera Utara, Bapak Irsan Mulyadi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Irsan.
2: Mbak Rizky.
0: Iya, Pak Irsan, kami prihatin nih dengan situasi ataupun juga kejadian yang ada. Mungkin boleh disampaikan bagaimana sikap resmi dari USU terkait dengan adanya dugaan pelecehan seksual yang melibatkan salah satu mahasiswa FEB ya, Fakultas Ekonomi Bisnis.
2: Iya, baik, terima kasih Mbak Rizky dan pendengar RRI di seluruh Indonesia. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas bentuk keprihatinannya. Kami berdoa berharap agar seluruh rakyat Indonesia, khusus pendengar, mendoakan agar kasus ini cepat selesai dan tidak ada lagi kasus serupa di kemudian hari. Untuk komitmen sendiri, kita berkomitmen untuk menciptakan rasa aman, inklusif, terus juga kita tidak memberikan ruang kepada pelaku kekerasan pelecehan seksual di Universitas Sumatera Utara. Itu komitmen kita, seperti itu Mbak.
0: Oke, mungkin boleh juga disampaikan, sampai dengan saat ini ada berapa banyak yang melapor terkait dengan hal ini?
2: Iya, sampai hari ini itu ada sedikitnya 10 orang mahasiswa yang melapor ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Nah, dari laporan dan informasi yang kita terima, mereka itu ada yang di... apakah bentuk pelecehannya dalam bentuk chat ataupun pesan di media sosial, kira-kira seperti itu Mbak. Nah, sejauh ini dari 10-nya itu belum ada korban yang meminta dampingan psikologi, kira-kira seperti itu Mbak.
0: Tapi ini dilakukan oleh satu orang yang sama terhadap 10 mahasiswa atau mahasiswi ini? Yang...
2: Mahasiswi
0: ya, 10 mahasiswi. Nah,
2: kalau dari laporan yang kita terima dari satu pelaku yang sama, kira-kira seperti itu Mbak.
0: Oke, mungkin boleh juga disampaikan secara lebih umum ya, modusnya ataupun juga perilaku seperti apa sih yang dilakukan oleh terduga ini saat ini, dan sampai mana kasus ini kemudian ditindaklanjuti oleh USU dan pihak-pihak terkait.
2: Iya, modus yang dilakukan Pak pelaku, saya tidak menjabarkan secara detail karena itu dalam proses penanganan. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita sampaikan, misalnya secara detail bisa dimengerti. Nah, tapi secara umum saya akan menyampaikan. Yang pertama, terduga pelaku itu mengirimkan pesan kepada korban melalui akun media sosial dan berlanjut ke akun percakapan, kira-kira gitu ya Mbak. Jadi di chatting itu memang ada mengarahkan ke arah seksual, kira-kira begitu Mbak.
0: Oke, dan ini terjadi sudah berapa lama dari informasi yang diterima oleh pihak kampus?
2: Kalau dari informasi yang kita terima, dari informasi dari korban yang memberikan keterangan, ini berlangsung lebih dari 1 bulan.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara, tetap di udara.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

beriman, tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Sebab orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi balasan kepada orang yang mencarinya.

Tabai salamat lingguna latai, salam sojud karena malempang, adil katarina bacura minka saruga basengat kajubata. Kurlapa hari, selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, penuh semangat, dan siap menjalani aktivitas dengan hati yang bahagia. Senang sekali saya Paulina bisa kembali menemani kurlapa hari di pagi yang baru ini, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kurlapa hari pagi adalah waktu yang terbaik untuk memulai langkah baru. Mungkin secangkir kopi atau teh hangat, udara yang segar, tapi kayaknya di Palangkaraya sekarang udaranya lagi agak polusi ya kurlapa hari. Nah, serta semangat positif yang bisa menjadi bekal untuk menjalani hari yang produktif. Apapun aktivitas kurlapa hari hari ini, pagi ini, baik yang sedang bersiap berangkat kerja, bersiap ke sekolah, atau mungkin menyiapkan anaknya yang hari ketiga mungkin ke sekolah ya kurlapa hari, mengurus keluarga di rumah, maupun sudah mulai beraktivitas di luar, semoga semuanya berjalan lancar dan membawa banyak hal baik. Selama beberapa jam, Paulina akan menemani kurlapa hari dengan beragam informasi menarik seputar budaya Nusantara, cerita inspiratif, fakta-fakta unik, serta tentunya lagu-lagu pilihan yang siap menemani pagi kurlapa hari agar semakin berwarna. Jangan ragu untuk tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Nusantara dan nikmati setiap sajian yang telah kami siapkan khusus untuk Anda. Kurlapa hari, sesaat lagi kita akan mendengarkan mimbar agama Kristen yang berjudul Keluarga Kristen yang Berbahagia oleh Pendeta Jianto. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan yang satu ini.

Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Berjumpa dengan saya Pendeta Jiono dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dalam acara Religi Pagi yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya ingin bersama-sama kita membahas tentang keluarga Kristen bahagia. Saya percaya bahwa kita sekalian mendambakan sebuah keluarga yang bahagia, damai, sejahtera, rukun, harmonis, dan diberkati Tuhan. Dan itu pula yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap rumah tangga Kristen. Tuhan ingin setiap rumah tangga kita diberkati Tuhan, diberikan kebahagiaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga adalah inisiatif daripada Tuhan. Tuhan merancangkan keluarga. Kita bisa lihat hal itu di dalam kitab Kejadian. Keluarga pertama yang dibentuk dan diciptakan Tuhan adalah keluarga Adam dan Hawa. Kalau begitu, ide, gagasan, dan inisiatif tentang keluarga itu benar-benar bersumber daripada Tuhan. Tuhan sendiri sebagai inisiatornya. Dan itu sebabnya Tuhan rindu setiap keluarga-keluarga Kristen akhirnya menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Bapak Ibu yang terkasih, keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat. Namun demikian, walaupun dia sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat, ternyata keluarga punya peranan dan fungsi yang amat-amat penting. Ada istilah mengatakan begini, kalau keluarga sehat, maka lingkungan sehat. Kalau lingkungan sehat, maka masyarakat sehat. Dan kalau masyarakat sehat, maka negara juga sehat. Nah, kalau kalimat itu kita ganti dengan kata bahagia, maka kalimatnya menjadi begini. Jika keluarga bahagia, maka lingkungan bahagia. Kalau lingkungan bahagia, maka masyarakat bahagia. Dan kalau masyarakat bahagia, maka negara juga bahagia. Itu sebabnya keluarga bahagia menjadi keluarga yang penting. Keluarga Kristen bahagia menjadi topik yang penting dan harus dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh setiap keluarga-keluarga Kristen dimanapun Anda berada. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan rindu kita semua memiliki keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang di dalamnya Tuhan bersemayam, bertata, berkehendak di dalamnya, sehingga Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya dalam setiap rumah tangga, keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada, dan pada akhirnya setiap keluarga menjadi kesaksian-kesaksian Kristus bagi dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, pada akhirnya kita bisa mengajukan pertanyaan, bagaimana kita menciptakan keluarga bahagia? Nah, ini menjadi pertanyaan penting bagi kita dan sekaligus kita akan menjawabnya satu persatu pada pagi hari ini. Nah, setidaknya saya punya 3 jawaban bagaimana menciptakan keluarga bahagia. Pertama sekali, saudara, bagaimana kita menciptakan keluarga bahagia? Kita bisa menciptakan keluarga bahagia kalau kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Kenapa kita mesti menghadirkan Tuhan? Jawabannya adalah karena Tuhan sendiri adalah sang inisiator keluarga. Itu sebabnya, karena dia adalah inisiator keluarga, dia tahu maksud dibentuknya keluarga, dia tahu kenapa keluarga dibentuk dan diciptakan, dan dia tahu kemana keluarga ini harus menjadi sebuah keluarga
yang seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Bapak-bapak sebagai kepala keluarga, hadirkan Tuhan melalui misbah-misbah keluarga. Izinkan Dia menjadi pimpinan, menjadi imam dalam rumah tangga kita masing-masing. Dia yang kemudian akan menolong kita bagaimana kita menjalani sebuah keluarga. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau setiap anggota-anggota keluarga memiliki hubungan yang baik, mengizinkan Tuhan hadir dalam setiap hidupnya, bahkan setiap rumah tangganya, maka kita memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan, dan kita memiliki kemudian roh yang takut akan Tuhan. Kemudian kita menjalankan hidup kita sedemikian rupa menjadi orang-orang yang takut dan taat kepada Tuhan dan mengikuti jalan-jalannya. Maka firman Tuhan katakan di dalam kitab Mazmur, berbahagialah orang yang mengikuti jalan-jalannya, yang hidup menurut kehendaknya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau keluarga ingin diberkati Tuhan, keluarga ingin berbahagia, maka yang pertama sekali adalah menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangganya masing-masing. Dan itu kehendak Tuhan, ya, supaya setiap kita diberkati Tuhan. Kemudian jawaban yang kedua, bagaimana kita bisa menghadirkan keluarga yang bahagia? Jawaban yang kedua adalah setiap anggota keluarga, saya ulangi, harus menghadirkan rasa damai, rasa sejahtera, rasa harmonis dalam setiap rumah tangga masing-masing. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap keluarga itu tidak bisa lepas dari yang namanya problematika, permasalahan, mungkin ada perselisihan, perbedaan pendapat satu dengan yang lain. Tapi janganlah hal itu kemudian menjadi perpecahan dalam keluarga. Tapi sebaliknya, seharusnya setiap masalah-masalah itu, semakin kita mengedepankan rasa-rasa damai, rasa harmonis dalam rumah tangga kita, sehingga pada akhirnya kita bisa menciptakan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Masalah boleh ada, masalah boleh berlalu dalam rumah tangga kita masing-masing, tetapi kita harus bisa menyelesaikan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang terhormat. Itu sebabnya setiap anggota keluarga harus berperan aktif untuk menciptakan kedamaian, ya. Seperti firman Tuhan katakan di sana bahwa alangkah indahnya dan alangkah baiknya apabila saudara hidup rukun bersama. Karena firman Tuhan katakan begini, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, ternyata di dalam kita menciptakan rasa damai, rukun, harmonis dalam rumah tangga, ternyata di sana ada berkat Tuhan yang dicurahkan. Ada berkat Tuhan yang akan dilimpahkan dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Tuhan rindu, Tuhan ingin agar setiap keluarga kita memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, karena di sanalah Tuhan bisa perintahkan berkat-berkat-Nya. Kemudian jawaban yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menciptakan keluarga yang bahagia? Maka jawaban yang ketiga adalah setiap anggota keluarga harus melakukan peran-peran dan fungsinya masing-masing dengan baik. Ya, setiap anggota keluarga harus melakukan peran dan fungsinya masing-masing dengan baik. Satu dengan yang lain harus memiliki rasa hormat. Harus memiliki rasa hormat satu dengan yang lain. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengatakan, istri harus tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri, anak-anak harus menghormati orang tua. Dan peran-peran ini kalau kita lakukan dengan baik, maka akan tercipta keluarga yang harmonis, yang damai, yang sejahtera. Nah, Bapak Ibu ini kasih dalam Tuhan, saya akan merangkum sekali lagi bagaimana kita menciptakan keluarga yang bahagia. Yang pertama adalah menghadirkan Tuhan dalam setiap rumah tangga kita. Yang kedua, menghadirkan damai dalam setiap rumah tangga kita. Dan yang ketiga, setiap anggota keluarga harus melakukan peran-perannya dengan baik, saling menghormati satu dengan yang lain. Kalau ketiga hal ini dilakukan dengan baik, maka
keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Pada akhirnya saya berdoa agar setiap keluarga-keluarga Kristen, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saya berdoa agar saudara diberkati Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Tuhan memberkati. Shalom.

0: Engkau memilih kami semua saat ini, maka kami boleh memuliakan namamu. Kami boleh tinggal di dalam kemuliaanmu Tuhan. Dan satu kali kelak, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja kami. Hosana bagi engkau di tempat yang maha tinggi.
1: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Ikannya bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
2: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
3: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh, ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
2: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
3: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
2: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
3: Saya borong semua ya, Bu. Tapi kasih diskon, hehe.
4: Kelapa bukan sekedar buah tropis. Ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.
5: Menerima 0,1 MHz Pro 4 Palangkaraya. Masih bersama Paulina nih, Kulapa Hari. Kulapa Hari ada info dari Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid menyatakan bahwa sepanjang Januari hingga Juli 2026 ini sudah sebanyak 6,8 juta warga melakukan registrasi kartu SIM menggunakan metode verifikasi biometrik, di mana memverifikasi identitas menggunakan sistem pengenalan wajah saat hendak mengaktifkan nomor seluler. Nah, penerapan metode verifikasi berbasis data biometrik dalam registrasi kartu SIM ini, Kulapa Hari, ditujukan untuk meningkatkan keamanan data identitas warga dan mendukung pencegahan penyalahgunaan data pribadi untuk tindak kejahatan digital. Adapun prosedur verifikasi identitas penggunaan layanan telekomunikasi tersebut memiliki kesamaan dengan proses verifikasi penggunaan layanan perbankan digital nih, Kulapa Hari, menggunakan telepon seluler. Jadi semua datanya harus melalui cross-checking dengan Dukcapil dan tidak boleh sama sekali melakukan penyimpanan data pelanggan, Kulapa Hari. Nah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia juga menjelaskan nih, Kulapa Hari, sistem registrasi kartu SIM berbasis data biometrik diterapkan untuk memastikan identitas pemilik setiap nomor telepon seluler dapat diidentifikasi secara jelas. Begitu nih, Kulapa Hari. Jadi data pribadi yang bocor dalam beberapa tahun terakhir masih bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan digital hingga saat ini. Nah, makanya sebaiknya kita diajak untuk melakukan cek biometrik dengan operator seluler masing-masing untuk memastikan bahwa nih kita betul-betul hanya kita yang pakai, ya, Kulapa Hari. Oke, Kulapa Hari akan kembali hadir nih di ruang dengar Anda, lagu dengan judul By Anci Larinci nih yang dinyanyikan oleh Tutup Galas.

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Sudah 51 hektar lahan terbakar di Kotim. Kuapari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah sejak Januari hingga pertengahan Juli 2026 ini tercatat sudah menghanguskan setidaknya 151,7 hektar. Secara rinci disampaikan data BPBD Kota Waringin Timur sejak Januari hingga 14 Juli 2026. Terpantau 372 hotspot atau titik panas dengan 72 kejadian. Dari jumlah tersebut, ada 64 kejadian yang mampu ditangani oleh petugas. Dari kejadian-kejadian itu, luas lahan yang terbakar mencapai 151,7 hektar. Sebenarnya, meliputi wilayah utara seluas 1,45 hektar atau 0,96% hingga tengah seluas 77,93 hektar atau 51,37% dan wilayah selatan seluas 72,33% atau 47,68%. Wilayah utama meliputi 5 kecamatan yaitu Antang Kalang, Talang Antang, Bukit Santuai, Mentaya Hulu, Tualan Huyu, dan wilayah tengah meliputi 7 kecamatan yaitu Parenggean, Kota Besi, Cempaga Biru, Cempaga, Telawang, Seranau, dan Baamang. Sekian berita menghalau pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

95,1 MHz, Perempat Palangkaraya, masih bersama Paulina Nicola Pahari dimanapun Nicola Pahari berada. Pernahkah Nicola Pahari membayangkan selembar kain yang bukan hanya indah dipandang, tetapi juga menyimpan doa, harapan, dan cerita tentang kehidupan masyarakat? Nah, dari Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, ada satu kearifan lokal yang hingga kini tetap dijaga dengan penuh cinta, yaitu tradisi tenun ikat. Nicola Pahari, bagi masyarakat Flores, menenun bukan sekedar pekerjaan rumah tangga. Setiap motif memiliki makna mendalam. Ada motif yang melambangkan kesuburan, keberanian, hubungan manusia dengan alam, hingga penghormatan kepada leluhur. Proses pembuatannya pun tidak singkat. Benang-benang diikat sesuai pola, lalu dicelup menggunakan pewarna alami dari ikat, akar daun, dan kulit kayu. Selain itu, benang dijemur, disusun, dan ditenun secara perlahan menggunakan alat tenun tradisional. Nah, Nicola Pahari, yang menariknya, kegiatan menenun sering dilakukan sebagai becengkrama bersama keluarga ataupun tetangga. Dari situlah nilai gotong royong dan kebersamaan diwariskan dari generasi ke generasi. Seorang ibu biasanya mulai mengajarkan anak perempuannya menenun sejak usia muda, sehingga keterampilan ini tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Nicola Pahari, tenun ikat Flores, mengajarkan kita bahwa sebuah karya akan bernilai tinggi ketika dibuat dengan kesabaran, ketekunan, dan rasa hormat terhadap tradisi. Di balik setiap helai kain, ada identitas budaya yang terus dijaga agar tidak hilang ditelan waktu.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
1: Aduh.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, aku Lopari kembali lagi bersama Paulina dalam Suara Budaya Nusantara 95,1. Nah, kita masih membahas nih tentang kebudayaan Flores nih, kalau apa hari. Salah satu kekayaan budaya Flores yang patut kita pelajari adalah cara masyarakatnya menjaga hubungan antar warga melalui hukum adat dan musyawarah kampung. Nah, di banyak daerah di Flores, persoalan yang terjadi di tengah masyarakat tidak langsung dibawa ke jalur formal nih, kalau apa hari. Ada tokoh adat, tetua kampung, dan keluarga dari kedua pihak akan duduk bersama untuk mencari jalan damai. Kulapari, musyawarah adat biasanya dilakukan di rumah adat atau tempat yang dianggap sakral. Semua pihak diberi kesempatan berbicara, sementara para tetua adat menjadi penengah agar keputusan yang diambil adil dan dapat diterima bersama. Tujuannya bukan cuma mencari siapa yang menang atau kalah nih Kulapari, melainkan memulihkan hubungan agar kehidupan sosial tetap harmonis. Nah, nilai yang dijunjung tinggi adalah hidup sebagai saudara. Karena itu, setelah tercapai kesepakatan, seringkali diadakan makan bersama sebagai simbol bahwa persoalan telah selesai dan tidak boleh disimpan menjadi dendam. Tradisi ini menunjukkan betapa pentingnya rasa persaudaraan dalam kehidupan masyarakat di Flores. Kulapari, di tengah dunia yang serba cepat dan individualistis, kearifan lokal seperti ini terasa sangat relevan. Kita diingatkan bahwa dialog, saling mendengar dan menghormati orang lain adalah kunci menjaga kedamaian. Flores tidak hanya menawarkan pemandangan alam yang indah, tetapi juga pelajaran berharga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan penuh penghargaan.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Junpiko Sakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Bentar lagi ijo nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah ijo itu.
1: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah.
4: Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saat

Dan Kulapari, kalau berbicara tentang Flores nih, banyak orang langsung teringat Danau Kelimutu atau pantai-pantainya yang memukau. Namun Kulapari, di balik keindahan itu ada kearifan lokal yang sangat penting, yaitu cara masyarakat Flores memperlakukan alam sebagai bagian dari keluarga mereka sendiri. Sejak dulu, masyarakat adat di Flores memiliki aturan-aturan yang tidak tertulis tentang pemanfaatan hutan, mata air, atau lahan pertanian. Ada kawasan tertentu yang dianggap hutan larangan, tempat masyarakat tidak boleh menebang pohon sembarangan. Mereka percaya bahwa hutan adalah penjaga sumber air dan tempat berdiamnya roh leluhur yang harus dihormati. Dalam bercocok tanam, masyarakat juga mengenal sistem pembagian waktu dan lahan agar tanah tidak cepat rusak. Sebelum mereka membuka lahan baru, biasanya dilakukan ritual adat sebagai bentuk permohonan izin kepada alam. Tradisi ini Kulapari bukan semata-mata kepercayaan, tetapi juga cara untuk mengingatkan manusia agar tidak serakah dalam mengambil hasil bumi. Nah, Kulapari, kearifan lokal ini terbukti menjaga keseimbangan lingkungan selama ratusan tahun, di mana mata air tetap terpelihara, hutan tidak habis ditebang, dan masyarakat bisa terus menggantungkan hidup dari alam tanpa merusaknya. Kulapari, dari Flores kita belajar bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau mungkin aktivis, tetapi tanggung jawab setiap manusia. Ketika alam diperlakukan dengan hormat, alam pun akan memberikan kehidupan yang berkelanjutan bagi generasi yang akan datang.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Awal pari dilanda kekeringan, 4 desa di selatan Kotim minta pasokan air bersih. Kulapari kekeringan mulai melanda Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Bahkan 4 desa di wilayah selatan sudah meminta bantuan pasokan air bersih kepada pemerintah daerah setempat. 4 desa yang mulai dilanda kesulitan air bersih tersebut tersebar di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dan Teluk Sampit. Desa-desa ini berada di wilayah selatan atau pesisir Kota Waringin Timur. Kesulitan air bersih memang sering melanda kawasan ini di setiap musim kemarau. Hal itu disebabkan sumber air seperti danau dan sumur mulai kering, sementara air sungai menjadi payau atau berasa asing oleh intrusi air laut yang masuk ke alur sungai Mentaya. Sejak jauh hari, Mutalzam sudah menyuarakan kekhawatirannya terkait masalah ini setelah mendapat informasi perkiraan Badan Meteorologi dan Geofisika bahwa kemarau akan berlangsung 100 hingga 120 hari. Ancaman kebakaran hutan dan lahan, potensi bencana lainnya adalah kekeringan yang memicu krisis air bersih. Sekian berita Mahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Paulina.

0: Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2022. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara. Saat bahagia
1: di... Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI